atau dalam istilah medisnya disebut exophthalmos nih teman-teman berdua. Ini bisa jadi tanda penyakit serius loh, seperti penyakit Graves, yaitu gangguan kelenjar tiroid yang bikin hormon tiroidnya berlebihan. Kondisi ini teman-teman berdua biasanya disertai gejala lain seperti penurunan berat badan yang cepat, detak jantung tidak teratur, atau kamu bisa mengalami kecemasan berlebihan. Kalau kamu melihat tanda ini, teman-teman berdua, please banget segera konsultasikan ke dokter. By the way, teman-teman berdua, jangan kemana-mana. Kita akan masih lanjutin lagi nih 4 ciri mata sehat lainnya. Abis ini akan ada lagu yang bikin mood kamu makin naik. Setelah break tentunya, kita akan bahas lagi tanda cincin abu-abu di sekitar kornea matamu. Ini bahaya apa enggak sih? So, tetap di RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Ayo mengikuti kegiatan taekwondo.
2: Waduh. Oke.
1: Okay. Kalau untuk di dalam sekolahnya selain OSIS juga saya mengikuti organisasi PIKR.
2: Itu organisasi seperti apa tadi?
1: Itu pusat informasi dan konseling remaja yang dimana kita dalam pelatihannya diberikan materi-materi yang mengenai entah itu kayak narkotika, pergaulan bebas.
2: Nah itu bisa diaplikasikan juga ya, maksudnya di apa di sekolah begitu. Artinya kamu sebagai garda terdepan untuk teman-teman yang lainnya. Nah seperti itu. Kalian juga pasti mensinkronkan dengan kegiatan-kegiatan atau program yang disusun juga nggak? Ada seperti itu. Kayak sosialisasi bahaya narkoba gitu. Terus kalian buat.
1: Kalau ya. Untuk sosialisasinya sendiri belum ada ya.
2: Belum ada
1: kita
2: ya?
1: Masih menjalankan materi-materi, diberikan materi-materi. Kita ditugaskan untuk memantau teman-teman sebaya kita, teman-teman satu sekolah kita, jika ada yang melakukan hal-hal yang negatif, kita yang bertindak membantu guru-guru.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pro2.
1: Welcome back teman Pro2, masih barengan sama Yek Maulana. Kita lanjut kupas tuntas ciri-ciri mata sehat yang harus banget kamu tahu. Ciri mata sehat yang kedua adalah tidak ada cincin, abu-abu atau putih di sekitar kornea mata kamu. Cincin ini teman Pro2 punya nama keren, Arsus Senilis, meskipun seringnya muncul pada lansia nih. Cincin ini bisa jadi alarm buat yang muda. Kenapa? Karena sering banget jadi tanda kolesterol atau trigliserida tinggi. Kehadiran Arsus Senilis ini bisa meningkatkan risiko penyakit jantung loh teman Pro2, dan bukan cuma jantung aja tapi juga stroke. Jadi kalau kamu lihat ada cincin abu-abu di mata, jangan tunda lagi, yuk segera periksakan kadar kolesterolmu teman Pro2. Kita lanjut ke ciri ketiga, mata tidak berkabut atau buram. Mata yang tiba-tiba kelihatannya buram kayak dalam kabut bisa jadi indikasi katarak. Ini terjadi kalau lensa mata kamu itu jadi keruh, menghambat cahaya masuk. Walaupun nih teman Pro2, katarak identik dengan usia tua, diabetes, pemakaian obat tertentu atau tumor mata bisa mempercepat perkembangannya. Kabar baiknya tapi nih teman Pro2, katarak dapat diatasi dengan prosedur operasi. Jadi kalau penglihatan kamu mulai kabur, segera ke dokter mata. Segera teman Pro2. Ingat, jaga kesehatan mata itu investasi jangka panjang. Nanti setelah ini kita akan bahas soal kelopak mata yang mengendur dan ukuran pupil yang berbeda. Apa artinya sih? Stay tune terus di 105 FM RRI Pro2 Palu, teman terbaik kamu.

0: para penumpang pesawat dengan nomor
1: penerbangan. Yuk, udah ada panggilan tuh.
2: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
1: Ribet, kulit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini. Cetar, emang aku petugas kebersihan?
2: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
1: EGP. Nanti juga ada petugasnya kok.
2: Jangan lari, tungguin.
1: Aduh, sakit.
2: Kenapa kamu kepleset?
1: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
2: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
1: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
2: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
1: Iya deh, gak lagi.
3: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat. Lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Oke deh teman Produa, kita mau dengerin nih suara emas dari Kak Zaki. Kita bakal diam dulu ya teman Produa.
6: Oke, sebenarnya jadi bahan belajar juga ya Kak Lia, Kak Ayek ya. Oke, ini langsung dibacain ya. Oke, siap. Kamu. Iya, kamu. Lagi dimanapun sekarang, jangan lupa temenin harimu bareng RRI Produa Palu 105 FM. Radio yang selalu ada buat kamu, dari lagu-lagu favorit, obrolan seru, sampai info yang relate sama kehidupan kita. Karena RRI Produa Palu 105 FM itu bukan cuma radio, tapi juga jadi teman. Stay tune terus ya di 105 FM RRI Produa Palu, teman terbaik kamu.
7: Luar biasa. Aduh, kayaknya bakal masuk di RKS ya nanti suaranya nih.
5: Jangan dong. Nanti kita bayar.
6: Ini first time kayak ini.
5: Keren. First time tapi keren banget ya suaranya. Suaranya ganteng banget. Mana nih backsound kita?
7: Oke,
5: makasih ya Kak. Okay. Keren banget tadi suaranya.
7: Itu luar biasa sih. Karena saya sepertinya enggak bisa ngikutin nih.
6: Pasti lebih pro Kalia dong. Iya dong.
7: Kalau dibilang pro ya.
5: Kalau dibilang pro kita perlu dapat enggak ya? Kita kadang-kadang kehilangan arah tuh kalau baca.
4: Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: berpartisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

Kita lanjutin lagi teman Pro 2 pembahasan soal mata sehat kita. Nah, kita udah di ciri keempat nih teman Pro 2, kelopak mata tidak mengendur. Kelopak mata yang turun dari posisi normal disebut ptosis. Sampai belibet saya. Ptosis teman Pro 2. Kondisi ini dapat menjadi gejala myasthenia gravis teman Pro 2. Gangguan autoimun yang mempengaruhi kekuatan otot. Bisa juga nih akibat kelainan saraf atau faktor penuaan. Kalau kelopak mata kamu tampak turun tanpa sebab, pemeriksaan medis sangat diperlukan untuk memastikan penyebabnya. Lalu kita ke ciri kelima teman Pro 2, dan ini penting banget buat kamu tahu, yaitu kelopak mata dan ukuran pupil sama. Kalau kamu lihat ukuran pupil mata kanan dan kiri beda, itu artinya ansisoria atau kelopak mata yang mengendur cuman di salah satu sisi. Nah, ini bisa jadi tanda sindrom Horner. Kondisi langka yang sering terkait masalah saraf teman Pro 2, atau tumor atau juga aneurisma di leher. Nah, ini kondisi darurat. Saran saya sih kalau udah kayak gitu teman Pro 2 langsung aja ke dokter mata atau dokter saraf untuk evaluasi lebih lanjut. Nah, kamu udah tahu tuh 5 ciri mata yang sehat. Sekarang biar mata kita stay sehat, saya mau kasih tips penting. Gampang kok teman Pro 2. Intinya pola hidup sehat, jangan lupa. Yang pertama, pemeriksaan mata berkala, termasuk pemeriksaan dengan dilatasi. Jangan tunggu sakit teman Pro 2. Lalu yang berikutnya, mengonsumsi makanan bergizi seperti vitamin A, C, E, omega 3, dan menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Lalu next nih teman Pro 2, melindungi mata dari cedera dan menghindari atau berhenti merokok. Lalu yang terakhir, buat kamu yang sering depan layar, mau itu handphone, komputer, kamu boleh terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit istirahatkan mata selama 20 detik dengan melihat objek sejauh 20 kaki atau sekitar kurang lebih 6 meter, teman Pro 2.

0: Asik kali ya, liburan ke luar negeri, nonton konser, ganti handphone baru, terus belanja-belanja barang branded, Min. Hah, kira-kira apa ya yang bisa bikin kita banyak cuan?
1: Pinjol aja, say. Pinjaman online. Gampang. Ini handphone sama KTP kamu. Kamu butuh berapa?
0: Ih, tapi aku takut loh, Min. Nanti kalau aku gak bisa bayar gimana coba? Terus kalau nanti aku diteror lagi. Aduh, terus kalau misalnya data-data aku disebarin, ih ngeri ah.
1: Idih, gampang kali. Tinggal ganti nomor aja. Gampang kan?
2: Hey, enggak begitu sis. Sistem layanan informasi keuangan itu dapat menunjukkan riwayat kredit kamu dengan lengkap loh. Dalam hal ini, hanya tinggal memasukkan NIK dan KTP untuk dapat mengakses data slik seseorang. Makanya, hindari gaya hidup konsumtif dan jangan main-main deh.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Itu basic bela diri saya itu karate pertama. Kemudian karate mau hal-hal yang baru, jadi mengikuti tren kayak Muay Thai. Masuk di dunia Muay Thai. Habis Muay Thai belajar lagi kickboxing. Tidak beda jauh Muay Thai sama kickboxing. Terus masuk lagi tinju. Tujuan utama saya itu mencoba semua itu karena saya mau mempunyai camp sendiri. Nah, itu. Dan jadilah Mortal Camp itu.
3: Nah, ini kan ada 7 tadi ya. Oh, gitu namanya.
4: Mortal Camp, Blue Training Camp.
3: Blue Training Camp, ya.
4: Terus Catur Fit Camp. Venom. Venom, terus apa namanya? Elite Camp. Kemudian Nakua. Sudah berapa tuh?
3: Sudah 6
4: ya. Nanti kalau kelupaan satu.
3: Ya, cari kali ya.
4: Saya lupa. Terus merajuk nih yang lain. Saya tidak disebut ini.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: 105 FM RRI Produa Palu, teman terbaik kamu. Kita udah bahas lengkap ciri-ciri mata sehat dari tidak menonjol hingga ukuran pupil yang simetris. Nah sekarang kita akan ngasih, atau saya mungkin gak akan ngasih pesan penting untuk pencegahan dan juga kesadaran diri kamu, teman Produa. Mata yang sehat adalah refleksi kesehatan tubuh kita secara menyeluruh. Dan ingat, teman Produa, penyakit sistematik seperti diabetes dan kolesterol tinggi seringkali meninggalkan jejak di mata. Jadi, buat kamu, teman Produa, menjaga pola makan, berolahraga teratur, dan mengelola stres itu sama pentingnya untuk mata kamu. Jangan pernah abaikan gejala kecil, teman Produa. Mata adalah organ yang sangat sensitif. Jika kamu melihat ada cincin abu-abu, mata kabur atau kelopak mata mulai mengendur tanpa sebab, segera lakukan pemeriksaan. Kenali riwayat kesehatan mata di keluarga kamu, karena banyak kondisi mata yang diwariskan. Dan terakhir nih teman Produa, buat kamu yang sering beraktivitas di depan layar, tetapkan stop and rest. Beri mata kamu waktu istirahat secara berkala. Rawat lensa kontak dengan bersih dan lindungi mata dari sinar UV. Investasikan waktu untuk menjaga jendela jiwamu, karena ia adalah aset paling berharga.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: 2.
1: Halo, selamat pagi teman Bro 2.
2: Halo.
1: Keluarin hai. Ya, keluarin tumu dong ciri khasmu. Hai hai hai.
2: Hai. Bisa sekali minta maaf ini.
1: Oke, selamat pagi teman Pro 2. Kalian masih mendengarkan Spada di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Semoga, apa kabar kalian hari ini teman Pro 2? Ya. Apa kabar Fahri?
2: Yes, ini adalah
1: yes, oke, okay, drama ya.
2: Kayak, alhamdulillah kabarnya baik, tapi gak terlalu sehat ya. Okay. Kurang fit sih.
1: Oh sama, kita dua pagi hari ini. Kita dua gak tuh? Saya juga agak kurang sehat, teman Pro 2. Tapi apapun itu kendala saya akan tetap memberikan keceriaan di pagi hari ini, teman Pro 2, bareng sama Fahri. Yang tentunya bisa membuat kalian juga dengerin kita pagi hari ini makin semangat, makin produktif gitu ya, teman Pro 2. Semoga juga yang sedang beraktivitas di pagi hari ini, yang lagi di kampus, yang lagi di kantor, yang lagi santai gitu ya, di rumah, ataupun yang sedang menikmati malam lagi pagi hari ini teman Pro 2, semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga penuh semangat. Balik lagi bareng sama Iyek dan juga
2: saya Fahri yang siap menemani teman Pro 2 nih dalam program Spada Kita Indonesia.
1: Jadi ini
2: kita akan mengajak untuk lebih mengenal Indonesia nih, mencintai Indonesia dan juga menjaga Indonesia lewat tindakan yang nyata.
1: Benar, tapi mungkin kamu pernah dengar kata nasionalisme gak Fahri? Itu mungkin sih. Kalau mendengar kata nasionalisme nih teman Pro 2, biasanya yang langsung muncul di kepala itu apa sih Fahri?
2: Kalau saya sih langsung kepikiran upacara bendera ya.
1: Pikiran umum orang-orang ya.
2: Iya, sama juga menyanyikan lagu Indonesia, menghafal Pancasila, ataupun mengenakan atribut merah putih gitu.
1: Oke, ketika ada hari ulang tahun Indonesia ya, atribut merah putih itu biasanya digunakan teman Pro 2. Dan itu memang bagian dari nasionalisme teman Pro 2. Tapi di era sekarang, bentuk cinta tanah air ini ternyata jauh lebih luas daripada apa yang udah disebutin sama Fahri tadi teman Pro 2. Ada banyak rentetan-rentetan sesuatu yang bisa kita lakukan untuk bisa dikatakan sebagai nasionalisme gitu ya teman Pro 2. Karena nasionalisme itu tidak selalu harus ditunjukkan dengan kata-kata aja teman Pro 2, tapi kadang justru ditunjukkan lewat tindakan kita sehari-hari.
2: Betul, dan salah satu bentuk nasionalisme itu yang paling nyata yang bisa dilakukan generasi muda saat ini, khususnya Gen Z, adalah menjaga lingkungan, menjaga alam, dan juga menjaga laut kan.
1: Oke, karena ada masuk dari topik-topik yang lain juga nih ya. Biasanya kan ini kita bahasnya di kalau menjaga lingkungan kan ada peduli lingkungan ya, betul. Ini juga begitu masuk di sini karena memang berbicara soal nasionalisme ini bukan cuma berbicara soal upacara aja ya, tapi bagaimana caranya kita juga peduli sama lingkungan. Ini adalah bentuk nyata dari nasionalisme juga teman Bro 2. Gitu ya.
2: Nah, ada fakta menarik sedikit nih gitu kan, karena Indonesia itu merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan wilayah laut yang lebih luas dibandingkan daratannya. Artinya nih, masa depan Indonesia sangat bergantung pada kondisi laut nih.
1: Jadi iya sih.
2: Kalau lautnya saja tercemar, bisa jadi apa yang kita makan juga ikut
1: tercemar juga.
2: Gitu. Karena sebagian besar bahan pangan yang kita atau lauk yang kita makan itu kan berasal dari laut gitu.
1: Betul. Dan mungkin teman Pro 2 yang dengerin kita sekarang bertanya-tanya, ini apa sih topik kita pagi hari ini?
2: Kita
1: berbicara soal terlalu jauh panjang berbicara soal laut dan sekitarnya ya teman Pro. Makanya pagi hari ini sebenarnya kita mengangkat tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita di masyarakat Sulawesi Tengah gitu ya. Betul. Tema yang mungkin sering kita lihat setiap hari tapi belum tentu nih kita sadari maknanya teman Pro 2, yaitu Save Teluk Palu. Kenapa jaga laut itu adalah bentuk nasionalisme paling real hari ini teman Pro 2.
2: Karena kalau laut itu rusak ya, bukan hanya seperti tadi yang dibilang, bukan hanya ikan yang berkurang atau ikan menjadi tercemar juga, bukan hanya wisata yang terdampak, tapi juga ekonomi, budaya, bahkan masa depan generasi berikutnya gitu kan.
1: Oh, ada banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari itu ya.
2: Seberdampak itu pelestarian lingkungan kelautan ini habis.
1: Makin ujung makin berdampak ya, saya lihat Fahri ini ya teman Pro 2. Tapi gimana, tapi Fahri kita tinggalin topik dulu sebentar ya. Kayak saya mau tanya sama Fahri, selama Fahri magang di RRI Palu, karena kan ini the last dance-nya Fahri di RRI Palu teman Pro 2, apa kesan dan pesan Fahri di sini?
2: Gimana ya, kalau dari untuk yang membimbing saya itu
1: butuh tisu nggak?
2: Khususnya di Pro 2 ya, dan juga kakak-kakak saya yang satu generasi gitu, Gen Z gitu, semuanya orangnya asik-asik, saling supportive, mengajarkan gitu kan. Banyaklah ilmu-ilmu yang saya ambil dari mereka begitu, khususnya di lingkungan sosial ya, karena di sini tuh kayak positif aja menurutku. Kayak sholat saling mengingatkan itu kan salah satu hal kecil tapi sangat-sangat berdampak bagi kehidupan sehari-hari gitu kan.
1: Tapi apa yang udah disebut sama Fahri ini juga bentuk dari cinta terhadap Indonesia juga ya. Betul. Ngajakin Fahri sholat, bantu-bantu Fahri gitu ya, ngajarin Fahri cara siaran gimana gitu. Tapi apa yang udah kamu dapetin dari sini Fahri?
2: Kalau saya sih lebih mungkin cara berbicara ya, karena dari yang menurutku yang paling banyak berkembang itu di bagian berbicara seperti ini, karena kemarin tuh awal-awal saya sebelum siaran selalu gugup begitu, selalu gugup. Tapi sekarang tuh gimana ya cara bilangnya, lebih ke percaya diri gitu. Betul. Sebelum siaran, dan juga dari kakak-kakak di KMB juga banyak pelajaran sih yang bisa saya ambil. Karena mereka mengajarkan editing lagi gitu kan. Memang udah ada skill editing tapi masih banyak juga pelajaran yang saya ambil dari mereka gitu.
1: Apalagi, boleh disapa mungkin teman-teman KMB-nya di kamera.
2: Hai. Halo, Kadian. Dan juga dari kakak-kakak teknik juga ya, karena kemarin tuh ada Kak Wahyu yang mengajarkan caranya live streaming gitu.
1: Banyak ya. Iya. Agak lumayan banyak menjilat pagi hari ini. Dari segala bidang kayaknya udah dimasukin semua teman-teman berdua siaran.
2: Alhamdulillah. Kecuali tapi, berita gitu.
1: Oh iya, mau coba? di hari terakhir mungkin di sana kali ya. Tapi memang buat pendengar Pro2 mungkin yang setia dengerin kita gitu ya, Fahri ini dari awal masuk, jadi kesan-pesan buat Fahri juga.
2: Boleh.
1: Jadi waktu pas Fahri awal masuk memang masih semua orang pasti butuh pengalaman juga ya, butuh belajar juga gitu untuk jadi Fahri sekarang. Asik. Tapi makin kemari Fahri udah makin pintar bicara, kata-katanya udah makin tertata gitu ya. Udah apa ya, intinya dia sudah berlatih sedemikian rupa, jadilah Fahri yang seperti hari ini teman-teman. Nah. Tapi setelah dari sini bakalan ada apa ya, nextnya mau terjun ke dunia broadcasting lagi nggak?
2: Kalau niat sih ada ya, karena menurutku dunia broadcasting tuh agak seru gitu, khususnya.
1: Oh agak ya?
2: Iya. Okay. Gimana ya? Dilihat dari sini juga dari.
1: Tapi baru semenjak tuh kayaknya. Saya terdistraksi sama itu kayaknya baru ya. Boleh dong foto saya. Oke.
2: Jadi kayak semenjak saya magang di sini selama 4 bulan itu ya, saya tuh melihat dunia broadcasting itu seru sih, kayak mulai dari liputan di luar bareng anak-anak KMB teknik, menyiar di sini.
1: Oh, pernah juga keluar ya?
2: Iya,
1: oh,
2: di SMP 1, di Gubernur juga pernah gitu kan. Kayak gimana ya? Seru aja gitu tiap harinya. Ada kegiatan yang dilakukan begitu.
1: Oke, lumayan seru ya. Tapi apa sih pandangan Fahri? Ini jadi seru-seru. Tapi gak apa-apa deh teman Pro2 ini apa ya, selingan aja di topik kita pagi hari ini. Mungkin pandangannya Fahri waktu dulu kan waktu kuliah belum belum terjun ke dunia broadcasting seperti sekarang gitu ya. Mungkin ada pandangan-pandangannya Fahri di luar kayaknya ada gitu. Pas masuk sini udah terbuka gitu pandangannya Fahri soal broadcasting apa nih? Sesuatu yang baru gitu Fahri dapetin di dunia broadcasting.
2: Oh iya. Kalau saya sih kan gimana ya, dari awal ditanya mau magang di mana tuh saya langsung jawab RRI, bukan bau pencitraan atau bagaimana, cuma memang saya penasaran di bagian radio gitu kan. Saya tuh penasaran sebenarnya awalnya di bagian mungkin ke teknisnya gitu.
1: Oh, sama Kak Wahyu
2: di,
1: ya.
2: Di balik layarnya gitu, kayak menyiapkan barang apa ya, alat-alat penyiaran.
1: Alat dan barang kompor.
2: Alat penyiaran seperti kamera, mixernya gitu. Cuma semenjak saya tahu kalau mixer itu personal dari penyiar
1: ya,
2: yang handle, saya jadi kayak oh mungkin saya bisa kembangkan skill di bagian public speaking begitu. Jadinya kemarin tuh saya memang kalau bicara soal skill ya menurutku saya kosong kemarin itu datang.
1: Enggak kosong-kosong banget juga.
2: Tapi kayak istilahnya belum terlalu banyak ilmu begitu. Jadinya saya manfaatkan sebaik mungkin untuk bisa mencoba hal-hal yang baru begitu, karena kemarin tuh awalnya mungkin kayak agak sedikit takut, kayak ini bagaimana kalau seumpama salah, intinya kayak ada overthinking seperti itu. Tapi di balik overthinking itu saya juga kayak ah tidak, semuanya harus saya coba begitu ya. Jadinya apapun itu, walaupun saya harus belajar lagi.
1: Mau nangis nih, mau nangis.
2: Sampai-sampai mentor saya bilang, "Kayaknya lambat sekali belajar." Saya bilang kayak, ah, "Sudah tiap apa."
1: Oh, mentor kamu Melia ya. Saya sapa dulu Melia Nur yang sekarang mungkin lagi bersedih karena dia enggak bisa menemani hari terakhir Fahri. Apa atau mungkin dia mau kemarin nih nanti?
2: Enggak tahu, apa-apa juga sih. Enggak mau maksa, soalnya tahu kan bagaimana yeah. sibuknya penyiar begitu. Enggak mau waktu liburnya terbuang lagi gitu kan.
1: Iya, siap. Nah, itu dia Tema Pro 2 kesan pesan Fahri sebagai seorang mahasiswa yang magang di RRI Palu terlebih lagi dia magangnya di Pro 2 ya. Jadi mungkin teman Pro 2 yang udah sering dengar suara Fahri, nanti besok kayaknya udah enggak ada lagi nih.
2: Betul.
1: Fahri ya.
2: Suaranya masih ada ya.
1: Bukan meninggalkan mana ya. Di Pro 2 mungkin udah enggak begitu sering lagi kalian dengerin teman Pro 2. Iya.
2: Satu lagi boleh enggak sebelum apa tuh? Break? Buat Marjan Melon penonton setia di RRI Palu yang selalu ngomen pria itu lagi, selamat kamu tidak akan menyaksikan pria ini lagi di live TikTok.
1: Diundang dong dia masuk sini untuk melihat hari terakhir kamu di sini Fahri.
2: Itu ini, saya juga tidak tahu entitas siapa itu sebenarnya.
1: Tapi ini kita juga sekarang lagi live TikTok teman Pro 2 yang pengen lihat kesedihan Fahri pagi hari ini, silakan join bareng di TikTok @pro2palu teman Pro 2. Oke, kita sudahi dulu kesan dan pesan Fahri selama di RRI Palu teman Pro 2. Kita balik lagi ke topik kita, tapi memang setelah ini kita harus jeda dulu teman Pro 2. Betul. Berbicara soal Save Teluk Palu teman Pro 2, pertanyaannya adalah

0: Wah, tasnya keren nih. Masuk keranjang. Oh iya, butuh baju baru nih buat reunian. Masuk keranjang. Apalagi ya?
1: Ngapain?
0: Kan udah gajian, tinggal check out.
1: Oh, seperti itu. Token listrik udah kebeli nggak? Udah bunyi-bunyi tuh.
0: Aduh, gampang. Besok-besok juga bisa.
1: Bayar kos? Udah?
0: Kan belum ditagih.
2: Huh?
1: Pembayaran wisuda kamu gimana?
3: Astaga, mati lampu.
1: Makanya jangan lapar mata. Jadi sesak sendiri kan?
4: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
5: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel. Hah,
1: masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi.
4: Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.
5: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Siap ya? Pilih menabung di bank atau investasi reksadana?
8: Menabung.
9: Menabung juga sih.
7: Menabung, oke. Okay. Dua-duanya jawab. Lebih penting punya banyak uang atau bisa mengatur uang?
9: Bisa mengatur uang.
7: Pilih cashless pakai e-wallet atau bawa uang tunai?
9: E-wallet.
7: Lebih susah menurut kamu yang mana? Menabung atau menahan keinginan belanja?
9: Menahan keinginan belanja.
7: Kalau punya 100 ribu terakhir, beli kopi kekinian atau top up tabungan darurat?
8: Top up tabungan darurat.
7: Kalau punya utang kecil, langsung dilunasi atau dicicil perlahan?
9: Lunasi, Kak.
7: Lebih penting mana diajarkan sejak dini, cara menabung atau cara berinvestasi?
9: Cara menabung.
7: Kalau jadi duta literasi keuangan, yang paling kamu ingin ubah adalah?
9: Cerdasan finansial.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Ina, sakuya alina marisa miule?
1: Sapua liman jobu, Ana.
0: Yano, Tanta, boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, Dang?
1: Oh, sonin boleh turun, so DP harga itu.
0: Siaga alina langsung celata, Ji.
2: Aku sekilo, telepon lesat bundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Gimana pendapat kalian soal makna batik bagi anak muda di era global seperti sekarang?
2: Banyak sekali stigma-stigma yang mengatakan bahwasanya batik ini hanya bisa dipakai pada saat sesi-sesi formal saja. Kayak harus nanti dipakai ke kondangan, ke apa, rapat-rapat formal. Tapi menurut saya batik ini bukan hanya dipakai pada saat yang formal-formal saja. Bahkan pada saat kita kayak untuk fashion, fashion-fashion itu bisa loh kita selipkan batik itu. Menurut saya banyak yang mengatakan bahwa batik itu adalah hal yang kuno. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, arus globalisasi, menurut saya batik semakin hari ini semakin berkembang. Bahkan sudah banyak motif-motif di Sulawesi Tengah yang memang sudah keren-keren, seperti motif batik kelor, tenun boma seperti yang kami gunakan ini kan. Dia kombinasi dari kelor dan boma. Jadi dalam pemaknaan anak muda di era globalisasi ini, saya rasa peran penting adalah seorang anak muda untuk dapat melanjutkan bahwasanya batik ini bukan hanya sebagai bukan hanya sebagai warisan saja, tetapi juga sebagai identitas. Karena kalau kita berbicara tentang warisan, itu bakal seperti kayak disimpan saja sebagai mungkin kayak sebagai kayak kuno dilihat. Jadi semakin beriringnya waktu, era globalisasi semakin maju, saya harap anak-anak muda ini dapat bisa dapat untuk menyebarluaskan bahwasanya batik ini bukan hanya dipakai pada sesi formal saja.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Semalam saya ngobrol sama teman saya di sebelah. Kenapa ya? Semalam itu panas, gerah teman Pro 2. Ternyata biasanya ya kalau suhu lagi gerah seperti itu biasanya akan turun hujan. And then hari ini I don't know, mungkin mau turun hujan atau tidak, tapi mendung teman berdua. Bagus ya cuaca hari ini, semoga dia konsisten. Okay, dan by the way, siang ini ditemenin sama Nadila di Santai Siang. Ada Santai Siang, ada Sore Ceria sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Santai Siangnya sampai 15 ya, lalu 15 sampai dengan 17 ada Sore Ceria bareng saya Nadila dengan beberapa informasi tentunya. Dan juga kita punya bintang tamu spesial di siang ini teman berdua di program UMKM, dan juga ada bintang tamu spesial di Sore Ceria. So guys, don't go anywhere, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Deal,
1: deal.
0: Iya, kenapa sih?
1: Jalan yuk. Ada kafe yang lagi ngadain promo tuh, buy one get one untuk takeaway.
0: Wah, oke juga tuh. Yuk kita gaskan.
1: Ayo. Deal.
0: Ya.
1: Ini jangan lupa bawa tumbler dan tas belanja daur ulang biar enggak pakai plastik lagi.
0: Aduh Bu Ayu, repot sekali hidup Anda. Kan tinggal beli aja.
1: Ya udah ya. Awas lo kalau nyesel.
0: Iya.
2: Selamat siang Kakak. Mau pesan apa? Makan di sini atau take away?
0: Take away aja ya Mas. Ada promo kan?
2: Iya Kak, ada promo buy one get one. Tapi untuk minumannya pakai tumbler sendiri ya Kakak. Soalnya di sini kami tidak menyediakan wadah sekali pakai.
0: Kita nggak bawa tumbler. Gimana dong Mas?
2: Oh kalau begitu tumblernya silakan diambil dulu Kak. Terus kembali lagi ke sini atau bisa beli di sini.
0: Saya balik ambil tumbler aja ya Mas. Ngitung-ngitung ngirit.
3: Membawa tumbler dan tas belanjaan sendiri, hal sepele yang bisa membantu memperlambat lajunya perubahan iklim. Apa yang kamu lakukan hari ini akan mempengaruhi masa depan bumi. Ayo, lakukan perubahan kecil mulai dari diri sendiri.
4: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Sebenarnya seperti apa yang motivasi apa yang dilihat begitu sehingga mampu mengorganisir kegiatan ini dari awal gitu, seperti apa?
7: Oke, yang mampu memotivasi kami untuk membuat kegiatan ini karena bisa kita lihat ya, kesehatan mental dan juga narkoba itu merupakan isu yang relevan untuk kondisi saat ini, yang dimana banyak anak muda dan juga dewasa muda itu mereka terkadang mengalami tekanan akademik di bidang keluarga, bahkan di bidang ini sehari-hari keseharian ini pun kita kadang kurang ini ya, kurang aware begitu terhadap kesehatan mental, sehingga kami ingin mengajak masyarakat Kota Palu untuk ikut di kegiatan kami begitu, supaya orang kayak ayo kita bisa lebih melek lagi untuk tetap selalu menjaga kesehatan mental kita.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kaget aku ya. Oke, dan by the way teman Pro 2, kita di program Santai Siang hari ini. Dan saya ke informasi dulu ya. Ini breaking news teman Pro 2. Jadi pagi ini teman Pro 2, gempa 7,7 magnitudo itu mengguncang Laut Sulawesi, dan BMKG mengeluarkan peringatan tsunami begitu ya. Jadi ada beberapa daerah begitu yang siaga teman Pro 2. Jadi gempa 7,7 magnitudo mengguncang Laut Sulawesi, BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami. Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Laut Sulawesi pada Senin pagi 8 Juni 2026. Dan berdasarkan data BMKG, gempa terjadi pada pukul sekitar 236 kilometer barat Laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara pada kedalaman 105 km. Akibat gempa yang kuat tersebut, BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah di Indonesia bagian timur, termasuk beberapa daerah di kawasan Sulawesi dan Maluku. Getaran gempa dilaporkan dirasakan oleh masyarakat di sejumlah wilayah Sulawesi hingga berita ini

diterbitkan ya, belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa maupun kerusakan bangunan akibat peristiwa tersebut. Dan masyarakat diimbau tetap tenang, menjauhi kawasan pantai untuk sementara waktu, serta mengikuti informasi resmi yang dikeluarkan BMKG dan pemerintah daerah setempat, Teman Pro 2. Dan ada beberapa daerah yang siaga seperti Sulut Utara, Kepulauan Minahasa, Minahasa Selatan bagian utara, Bolong Sulut ya, di Sulut Bolomangondo ya kalau tidak salah, terus ada Gorontalo, Buol Utara, terus juga Buol, Toli-Toli, Minahasa Utara bagian selatan, Teman Pro 2. Itu dia ada beberapa daerah yang siaga, Teman Pro 2. Kita doain ya, semoga tidak terjadi bencana dan tidak ada korban jiwa begitu, Teman Pro 2. Kita doain semoga bumi kita, negara kita baik-baik aja. Amin.

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya. Cek perangkat keyboard dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
2: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya, stop ngerokok.
4: Sal, bagi minum dong. Ini sebelaknya pedes banget deh.
5: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi, semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
4: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Punya apa namanya mental seperti itu gitu. Jadi bisa membedakan waktu mereka belajar di rumah, kemudian ketika mereka berorganisasi juga mereka belajar, sehingga mereka tuh lebih produktif lah gitu.
8: Ya, yang jelas kalau dari pihak sekolah sendiri itu kami selalu menginformasikan kepada orang-orang tua masing-masing siswa melalui kerjasama antara wali kelas dan juga orang tua siswa. Kami mencoba selalu menghimbau agar dapat memberitahu kepada siswa-siswa kita itu untuk membagi waktunya dalam belajar begitu. Jadi masing-masing wali kelas itu selalu mengkomunikasi kepada orang-orang tua siswa bahwa jangan juga selalu ini bermain di setiap waktu ini. Jangan juga, harus ada waktu untuk belajar agar mereka itu tidak ketinggalan dengan pengetahuan mereka begitu. Kemudian di sekolah juga itu kami juga memiliki program yang nama program peningkatan literasi dengan numerasi. Gitu. Nah, dalam program tersebut itu siswa itu diberikan waktu untuk membaca buku dia. Nah, jadi sebelum mulai belajar mereka membaca buku. Setelah mereka membaca buku, nanti di akhir bulan atau mungkin di beberapa minggu sekali kita mengadakan evaluasi terkait dengan kemampuan membaca mereka,
7: literasi
8: dan numerasi. Karena itu yang
6: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Balik lagi teman Pro2 di Santai Siang hari ini. Oke, kita lanjut lagi. Kalau misalnya kamu pengen request lagu yang pengen kamu dengerin, boleh banget, silakan 0811456031 05. Teman Pro2, kalau misalnya kamu hari ini lagi banyak pikiran ya teman Pro2, biasanya yang muncul itu adalah asam lambung, mah dan lain sebagainya. Dan itu juga biasanya dikaitkan dengan apa namanya pikiran ya. Jadi jangan banyak pikiran boleh, tapi jangan biarkan mah mengambil kendali ya. Jadi tekanan kerja naik, lambung juga ikut panas ya. Seperti deadline, meeting, market, target, semua terasa lebih urgent dibanding diri sendiri. Sampai akhirnya pola hidup berantakan, mulai terasa dampaknya ke tubuh. Dan pas karir naik, lambung mulai protes ya. Sering telat makan, begadang, dan stres berlebih itu bisa bikin tubuh kasih sinyal perut kita jadi nyeri, mual, kepala pusing, sampai pada dada itu terasa panas. Jadi sakit maksimal ya, datang tanpa aba-aba, dan produktivitas yang selama ini dijaga juga ikut tumbang. Stres kerja bisa ikut memicu maksimal juga loh teman Pro2. Ya, terus untuk sakit yang luar biasa jangan pakai yang biasa. Kamu harus konsultasi ke dokter seperti itu. Jadi usahakan sesibuk apapun kamu tetap harus makan, dan jangan sampai melewatkan makanmu demi cari cuan, ya kan? Gimana tubuh ini menghasilkan cuan yang banyak? Kalau kita tidak memberikan tubuh ini asupan makanan yang baik agar dia sehat, agar dia bisa bekerja untuk mendapatkan cuan, ya kan? Daripada kita ngumpulin cuan banyak terus sakit, nah cuannya untuk berobat, ya sama aja dengan bohong, ya kan? Jadi jangan lupa makan ya.

0: Eh Put, ini oleh-oleh buat kau ya.
1: Ih lucu, kakak beli di mana ini? Unik leh, kakak beli di luar negeri pasti ya.
0: Ah tidak, kenapa harus jauh-jauh? Di Indonesia lah kan.
2: Mencintai Indonesia dapat kamu mulai dengan langkah kecil. Menggunakan produk dalam negeri, bangga menggunakan produk lokal atau buatan Indonesia, kamu sudah membantu meningkatkan perekonomian nasional.
3: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas. Ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Cimen bagi pekerja, ini kan menjadi isu-isu banyak di luar sana gitu ya. Apalagi kemarin kita juga baru menghadapi namanya efisiensi, ini kan berpengaruh juga terhadap daya beli masyarakat. Nah ini kira-kira seperti apa pandangannya teman-teman sendiri kalau kita berbicara tentang PHK sendiri?
2: Gitu. Pandangan saya sih sebenarnya PHK itu bisa dilihat dari penyebabnya dulu sih kak. Jadi ada plus minusnya juga.
3: Mungkin kalau menurut pandangan saya secara awam ya, karyawan di PHK itu sepertinya kayak agak menakutkan.
1: Agak menakutkan semua. Iya. Saya pun juga seperti itu gitu ya.
4: Ngeri.
3: Nah, sementara kita waktu masih kerja dengan posisi nyaman ya, tiba-tiba. Tapi kalau kita bisa pelajari PHK itu ada dua macam ya. Ya PHK secara baik-baik dan mungkin secara yang satunya karena kasus. Iya.
4: Orangnya ya, dari karyawannya. Bisa juga menurut saya PHK itu juga bisa dari mungkin perusahaannya yang kolab.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman-teman.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Saya Nadila, hadir kembali di Santai Siang hari ini, spesial teman Pro 2 Senin 8 Juni 2026. Dan hari ini topiknya sangat menarik teman Pro 2, yaitu bisnis nasi kuning daun woka. Jadi biasanya yang kita tahu nasi kuning itu dibungkusnya pakai daun pisang atau biasanya pakai kertas ya. Kertas apa sih namanya? Oh, kertas nasi. Oke. Tapi hari ini kita datangkan langsung owner dari nasi kuning daun woka Sultan Woka, teman Bro 2. Dan dia juga udah bawa nasi kuningnya yang dibungkus daun woka gitu. Karena pada umumnya yang kita sering temukan di Sulawesi Tengah itu nasi kuning dibungkus sama daun pisang. Kita kenalan sama Kak Sanas Ristika Adam. Halo, selamat siang.
1: Halo, siang Kak.
0: Halo, apa kabar?
1: Baik.
0: Oke. Gimana perasaannya hadir di Pro 2?
1: Senang, alhamdulillah. Mm-mm. Dipercaya bisa datang langsung ke sini.
0: Oke. Nah, Kak Sanas berarti yang punya nasi kuning woka ini ya?
1: Iya, betul, saya sendiri, Kak.
0: Bis, mantap. Yang buat sendiri?
1: Saya pertama buat sendiri, tapi sekarang saya sudah mulai bangun sistem, ada tim juga seperti itu.
0: Oke.
1: Awalnya saya buat sendiri.
0: Awalnya buat sendiri, betul. Terus akhirnya udah punya karyawan.
1: Betul.
0: Berarti juga udah membuka lapangan pekerjaan,
1: betul.
0: Ya.
1: Karena udah mulai hektik, terus akhirnya cari karyawan sendirilah supaya bisa ngurusin yang lain gitu.
0: Oke. Terus sekarang udah berapa cabang?
1: Baru dua sih Kak, yang pertama itu ada di Haji Muhammad Soeharto itu di depan Rumah Sakit Nasanapura. Terus di Petobo, dekat Dewi Sartika. Sama yang kedua ada di Jalan Muhammad Yamin, jalur 2, depan kantor BKSDA Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di depan Sin Coffee lah itu.
0: Betul. Kalau Kak sendiri di mana?
1: Kalau saya sendiri stay-nya di depan Rumah Sakit Nasanapura, Kak.
0: Oke.
1: Di Desa Tikas.
0: Kak Sanas, kenapa akhirnya memilih jualan atau bisnis nasi kuning daun woka?
1: Oke, jadi awalnya itu karena saya stay tinggal di situ, saya tinggal di depan Rumah Sakit Nasanapura. Terus saya mikir kadang orang-orang tuh nanya, ada yang jual nasi kuning nggak di sini gitu kan, terus ada yang jual makanan nggak pagi-pagi gitu. Terus dari situ saya berpikir, kenapa nggak saya sendiri yang ngasih solusi gitu, saya jualan nasi kuning, itu. Nah, terus saya kadang saya mikir kalau nasi kuning aja biasanya kayak ya udah nasi kuning gitu banyak di Palu begitu kan, kenapa nggak nasi kuning daun woka gitu, maksudnya yang dari resep warisan dari nenek saya gitu kan. Dan ternyata benar, maksudnya peluangnya besar, makanya saya ambil nasi kuning daun woka itu, Kak.
0: Oke. Gitu. Dari tahun berapa nasi kuning ini?
1: Saya sangat baru dan saya masih pemula juga. Dari tahun 2025 juga, bulan November gitu.
0: 2025. Siap. Berarti 1 tahun lebih ya.
1: Iya, baru mau 1 tahun.
0: 1 tahun tapi udah 2 cabang.
1: Amin.
0: Wah, dewa, keren. By the way, kenapa memilih daun woka gitu? Ini kan kalau kita bicara daun woka, ini masih sangat jarang ya.
1: Iya, betul.
0: Di Kota Palu. Karena daun woka sendiri juga yang kita tahu ini asalnya dari Manado. Coba deh Kakak ceritain nih gimana.
1: Oke. Jadi awalnya kenapa daun woka? Karena yaitu kalau saya jualan nasi kuning pada umumnya kan udah biasa ya, Kak. Kalau saya bikin nasi kuning daun woka mungkin bisa jadi jarang di Palu ini. Dan juga awalnya juga sebenarnya saya itu kadang rindu dengan masakan nenek, nasi kuning nenek gitu. Terus saudara-saudaraku juga kalau ada nasi kuning dari Manado tuh excited sekali, senang sekali karena rasanya beda Kak, kalau pakai daun woka sama daun pisang atau dipakai yang tempat lain kayak begitu. Kalau menurut saya pribadi ya, tapi kadang-kadang banyak yang bilang juga beda sih gitu.
0: Beda rasanya.
1: Ada
0: ya?
1: Ada pencintanya tersendiri lah gitu.
0: Karena Kak Sanas memang asli dari.
1: Kalau saya aslinya memang dari Manado, terus besar di Manado gitu.
0: Okay,
1: makanya saya pengen coba bisa membangkitkan apa rasa rindu itu, terus bisa jadi solusi buat
0: kita. Yes, mantap. Berawal dari rasa rindu makanan keluarga ya.
1: Iya, gitu.
0: Oke, berarti pengiriman daunnya dari
1: Manado. Jadi dari Manado. Prosesnya lumayan jauh. Dari Manado pesan sama petaninya langsung. Terus dikirim ke Palu lewat mobil bus nitip gitu. Terus akhirnya kita ngambil langsung di agen kayak gitu kan.
0: Wow. Pernah coba daun woko yang ada di Palu gitu?
1: Pernah. Kemarin suami juga sudah sempat nyari ke daerah Sigi kalau nggak salah. Terus udah sampai rumah, udah dibawa, tapi pas dibuka gitu dia kayak cepat putus-putus gitu kak, jadi tapi kalau dilihat dari mata batin maksudnya mata sendiri itu kayak sama mirip banget, tapi pas mau digunakan itu tidak bisa gitu.
0: Okay.
1: Nah itu saya herannya di situ, kami juga masih heran apakah ada treatment khusus dari sananya atau seperti apa, itu yang kami belum paham.
0: Okay, berarti daunnya gitu. Memang ini sekarang langsung dari Manado ya. Nah, kalau dibeli dari Manado harganya berapa sih kak?
1: Sejauh ini itu 3.000 satu ujung, namanya kalau orang Manado bilang satu ujung. Satu ujung itu bisa sampai 5 bungkus, 5 kemasan begitu.
0: Ini berarti
1: kayak misalkan ini kan satu ujung itu ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Okay. Misalkan seperti itu sih kak. Jadi 3.000 itu bisa bagi 5 gitu. Itu sih.
0: Okay. Terus berarti dari Manado sampai pesan berapa banyak?
1: Biasanya 100 ujung gitu, bisa 2 ujung. Minggu gitu-gitu.
0: Tidak bisa terlalu banyak juga ya?
1: Tidak bisa juga terlalu banyak, karena dia juga harus ada treatment khususnya, takutnya dia cepat layu. Karena kalau dia layu kan kita sayang sudah membeli banyak.
0: Berarti apa treatmentnya setelah sampai di sini?
1: Ada deh.
0: Rahasia ya?
1: Rahasia.
0: Okay, rahasia dapur berarti ya. Oke,
1: Rp3.000
0: untuk lima
1: bungkus daun woko, betul, kemasan.
0: Okay. Wah, kita break dulu kalau gitu ya.
1: Siap.
0: Dian teman berdua, siarannya kita selain bisa kamu dengarkan di 105 FM, juga kita live di channel YouTube RRI Palu. Dan kalau misalnya kamu pengen nanya-nanya, boleh WhatsApp aja di 0811-456-03105. Atau bisa live komen juga ya teman Prodo di channel YouTube RRI Palu. Sesaat lagi kami kembali, tetap di Santai Siang.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kalau kita ngomongin tentang kuliner, teman Pro 2, biasanya permintaan dari konsumen adalah salah satu challenge sendiri begitu ya. Betul. Di dunia kuliner. Sebelumnya apakah ada yang minta gitu, "Kak, buat nasi kuning yang beda daripada yang lain," gitu. Di luar dari bungkusannya gitu ya. Mungkin dari topping-toppingnya kali?
1: Sebenarnya gak ada yang pernah nanya kayak gitu sih Kak, cuma
0: inisiatif
1: aja sih, karena memang nasi kuning yang kami buat ini resepnya itu memang khas begitu.
0: Khas dari?
1: Rasanya beda lah begitu dari
0: Manado?
1: Iya, yang dari Manado, dari nenek saya itu. Okay. Rasanya beda itu, makanya orang-orang itu pasti datang lagi karena beda gitu,
0: beda
1: rasanya
0: rasa,
1: kalau
0: ya?
1: Dengan nasi kuning yang sudah menjamur pada umumnya. Okay. Gitu kan. Gitu.
0: By the way, itu berarti sih yang datang beli apakah banyak orang Manado atau di luar Manado juga ada?
1: Jadi memang benar, kebanyakan orang Manado, kebanyakan juga orang luar, tapi lebih banyak memang orang Manado sama orang luar gitu.
0: Okay.
1: Tapi tidak menutup kemungkinan kayaknya orang-orang sini ada aja sih yang pesan lewat online gitu.
0: Karena kalau orang Sulawesi itu pecinta pedas.
1: Iya, betul.
0: Nah, gimana nih dengan sambelnya?
1: Kalau Sultan Woka itu alhamdulillah semua lauk-lauk kami itu Kak tidak ada yang pedas sama sekali. Tapi yang uniknya di kami adalah sambelnya yang pedas sekali gitu. Tapi sambelnya nagi. Pedas tapi nagi begitu.
0: Pedas tapi enak.
1: Iya, betul. Pedas tapi enak.
0: Oke, oke. Okay,
1: okay. Rasanya beda begitu. Pokoknya kalau di beda lah pokoknya.
0: Pokoknya apa namanya, rahasia.
1: Rahasia.
0: Ya. Ini kalau kita baca dari logonya, nasi kuning Daun Woka Sultan Woka, warisan rasa yang dijaga dalam Daun Woka. Wih, mantap. Ini yang buat siapa sih logonya kayak gitu?
1: Ini yang buat suami saya gitu. Terima kasih suami saya sudah membuatkan logo. Karena saya cuma ngikut apa yang dia buat, terus aku gitu.
0: Dan kita mau tanya nih harganya.
1: Boleh.
0: Terus ada varian apa aja?
1: Kalau untuk harganya itu mulai dari 15.000 dengan varian nasi kuning Daun Woka ikan cakalang suwir.
0: Itu 15.000.
1: Itu 15.000. Kalau daging itu 20.000, daging sapi semur. Kalau paru garo gitu harganya 20.000 juga. Ayam juga 20.000, ayam semur.
0: Gitu. Telur juga.
1: Kalau telur beda lagi, dia additional gitu.
0: Harganya
1: 5.000 rupiah sebutir.
0: Gitu. Saya tiba-tiba langsung asam lambung ya. Yang di bawah hari ini apa aja?
1: Yang sekarang ini saya bawa ikan cakalang suwir satu, terus ada daging sama paru, terus
0: enak
1: ada
0: dong,
1: ayam
0: ya?
1: Gitu.
0: Jadi
1: komplit kubawain.
0: Paling laris, yang paling banyak dicari itu yang mana?
1: Yang pertama, yang paling laris pertama itu ada di ikan cakalang suwir. Itu terlaris di GrabFood, itu terlaris.
0: Oh, ada di GrabFood juga sekarang ya?
1: Betul. Terus habis itu ada di daging semur, itu paling laris juga sih yang kedua.
0: Ikan sama
1: gitu.
0: Daging.
1: Yes, betul.
0: Berarti udah ada di GrabFood, ada
1: semua di merchant yang ada di Indonesia ini ada.
0: Jadi kalau kamu sering pesan online, ini ownernya ini ya.
1: Bisa.
0: Terus kalau pemilihan bahan dasar lainnya, misalnya beras, apakah ada yang spesial juga dari pemilihan berasnya?
1: Kalau beras sih, apa tuh? Beras sih memang cari yang bagus sih kualitasnya. Kadang saya nyari
0: kan
1: yang
0: beda-beda ya,
1: iya,
0: untuk
1: betul.
0: Nasi kuning itu harus beda.
1: Beda.
0: Itu gimana nasi?
1: Kalau
0: berasnya kayak gimana?
1: Kalau saya berasnya kebetulan papa saya itu kayaknya ada bisnis beras kayak gitu. Nah, saya ngambilnya dari papa saya dan bagus sih berasnya sejauh ini sama si
0: pake
1: beras itu.
0: Dari Manado juga?
1: Bukan, dari kayaknya dari Toli-Toli kayaknya berasnya itu.
0: Oh, dari Toli-Toli.
1: Gitu, terus habis itu ya saya pakai beras itu sih sejauh ini. Tapi kalau untuk namanya kayaknya saya tidak tahu namanya, tapi saya selalu dipasok langsung.
0: Sama itu untuk berasnya ya.
1: Iya.
0: Nah, sedangkan ikan, daging sama ayam
1: semuanya
0: itu gimana?
1: Dari ikan itu ada langganan di pasar. Terus kalau daging ayam juga seperti itu, ada langganan di ada tempat tersendiri juga. Daging di juga gitu. Gitu. Jadi tinggal telepon udah dianterin. Jadi kita cuma tunggu di rumah.
0: Oke. Okay. Yang gitu. Masak siapa sih, Kak?
1: Awalnya saya. Nah, sekarang saya pengen bangun sistem biar usaha itu tetap jalan tanpa ada ownernya. Itu saya sudah mendelegasikan.
0: Delegasi. Iya,
1: bukan resep juga sih, maksudnya bumbu-bumbunya udah saya jelasin nanti ini ini gitu, dan udah sejauh ini sih lebih ke
0: karyawan.
1: Alhamdulillah anggota saya sudah karyawan saya sudah mulai.
0: Owner memantau.
1: Ya, memantau ya gitulah.
0: Tapi biasanya kan ada beda tangan, beda rasa. Ya. Lalu gimana itu membuat?
1: Tapi menurut saya sih tidak ya, maksudnya tidak ya? Karena saya coba sendiri kan apa yang mereka sama. Masak sama sih.
0: Asal resepnya sesuai.
1: Betul.
0: Takarannya gitu, sesuai.
1: Sesuai.
0: Iya kan? Tidak ditambah-tambah, betul. Tidak dilebihkan.
1: Iya. Kadang saya juga memikirkan begitu sih dulu. Kadang orang bilang beda tangan, beda rasa ya, tapi alhamdulillah setiap ini saya coba oh iya.
0: Oke, sama, sama gitu. Ya. Gitu sehari bisa berapa liter?
1: Awalnya itu kami masih memulai itu masih 2 kilo gitu ya. Sekarang
0: 2 kilo itu berapa liter ya?
1: 2 kilo itu kayaknya kurang dari 2 liter juga sih gitu kan. Tapi sekarang ya main 9 kilo gitu.
0: Wow. Betul. Banyak dong. Itu banyak untuk 2 titik.
1: 2 titik iya
0: gitu. 9 kilo.
1: Iya.
0: Oke, terus
1: gitu. Tapi kalau ada hari-hari tertentu itu bisa sampai 12 kilo dalam sehari. Enggak sehari sih, lebih ke sampai siang aja sih gitu.
0: Oh, sampai siang aja
1: sampai
0: ya.
1: Sampai siang.
0: Iya, gitu. Karena jualannya dari jam berapa sih, Kak?
1: Dari jam 6 pagi itu sampai kadang kalau yang di cabang yang kedua ini sampai jam 12 kita batasi.
0: 12 siang.
1: Siang. Terus yang di
0: yang jalur
1: pertama,
0: 2 ya.
1: Iya, yang di jalur 2. Terus yang pertama itu sampai sore bisa, karena kadang permintaan di depan rumah sakit itu kan orang butuh makan kapan aja.
0: Betul.
1: Gitu sih.
0: Tidak gitu. Rencana mau buka malam hari.
1: Belum
0: nasi sih, kuning kayaknya, begadang jatuhnya
1: iya,
0: ya.
1: Kayaknya cukup sih kayaknya
0: siang ya, pagi saja, sampai sore ya.
1: Oke.
0: Okay. Paling sering habis yang mana?
1: Ikan itu,
0: ya.
1: Ikan cakalangsuir sama daging sih itu perputarannya paling cepat, memang terlaris itu.
0: Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Nah, ngomongin tentang usaha ini baru dibangun 2025, tepatnya bulan
1: November
0: 2025. Ya. Wow. Jadi 1,5 tahun gitu iya ya sih. Perjalanannya. Masih ingatkah dulu awal-awal buka berapa sih modalnya?
1: Kalau untuk modal, kalau tidak salah itu beli bahan baku dulu tuh 3 juta ya kan, segitu. Terus kalau untuk peralatannya ya paling mentok-mentok 5 juta sih mungkin semuanya.
0: 5 juta awalnya ya.
1: Kurang lebih ya, Kak.
0: Iya, oke. Gitu. Terus sekarang modalnya. Omsetnya berapa tuh sebulan kira-kira? Di range berapa?
1: Range-nya ya, kalau di GrabFood sendiri sebulan itu 15 juta, kadang 18 kayak gitu. Itu dalam sebulan
0: itu,
1: sih.
0: Itu di GrabFood?
1: Itu baru di GrabFood.
0: Oke, okay. Gitu. Belum yang kadang, offline ya?
1: Belum yang offline, iya gitu. Kalau laporannya kan kelihatan di GrabFood itu.
0: Iya benar,
1: gitu.
0: Okay,
1: ShopeeFood juga.
0: Oh, ada di ShopeeFood juga
1: iya,
0: ya?
1: GoFood juga seperti itu. Maxim juga biasanya seperti itu sih. Tapi kadang saya cuma lihat itu di Grab karena apa jelas sekali memang paling laris itu di Grab.
0: Di Grab
1: sih, iya.
0: Lebih banyak yang pesan online apa offline nih, Kak?
1: Online sih justru sejauh ini
0: ya?
1: betul itu ramai sekali sih. Kadang saya sudah kayak kewalahan ya Allah.
0: Gitu. Oke, okay, luar biasa gitu. Ya, Kak. Terus sekarang karyawan udah berapa banyak?
1: Baru 3, baru mau nambah 1 lagi.
0: Tiga iya.
1: Tiga di tempat saya itu
0: di
1: utama yang di Dewi Sartika itu depan rumah sakit. Terus yang satu itu karena mereka tinggal di dalam, jadi kalau pagi mereka ke cabang yang kedua, terus seperti itu sih bolak-balik
0: ya.
1: Tapi kalau untuk cabang kedua satu cukup.
0: Oke, okay. Berarti kalau masaknya di Dewi Sartika?
1: Yes, betul.
0: Di rumah.
1: Dapurnya di situ.
0: Oh, dapurnya betul. Di situ. Oke. Okay. Nah, yang biasanya yang kita tidak ketahui nih kalau dalam berbisnis ya kan, biasanya yang tergiur itu adalah ketika udah dapat untung kayak betul, tadi betul. Dari modal 5 juta sekarang udah 15 sampai 18 juta gitu ya. Betul. Dengan karyawan 4 orang.
1: Iya.
0: 3 orang ya?
1: 3 orang tadi baru mau masuk 4 orang.
0: Oke. Okay. Terus di 1 tahun setengah ini perjalanan, apa sih yang pernah tidak merasakan aduh kayaknya pengen nyerah gitu, sampai ada tidak laku, basi dan lain sebagainya? Kan kalau bisnis kuliner ini identik dengan itu tadi ya, iya, rugi, betul, basi betul, dan lain sebagainya.
1: Kayaknya kalau untuk menyerah karena itu kayaknya tidak kak, gitu. Paling apa ya, kayak capeknya di itu untuk SDM-nya sih kadang
0: masih kurang ya.
1: Iya, kadang maaf, kadang apa ada acara pulang, jadi kita yang harus turun langsung lagi.
0: Izin-izin gitu, gitu ya.
1: Kayak capek gitu. Terus akhirnya kalau kita marah lagi takutnya ngambek keluar gitu. Biasanya kayak gitu kan, gitu. Jadi kayak gitu sih.
0: Oke, okay, lebih ke SDM.
1: Iya, kalau dibilang nyerah karena yang tadi kayaknya alhamdulillah tidak.
0: Tidak ya. Tapi sejauh ini tidak ada yang momen tidak laku.
1: Ada pasti, ada. Tapi kadang kalau yang tidak laku itu kami bagi-bagi gitu. Okay. Jadi misalkan sore kan malamnya kami bagi-bagi ke apa, biasanya pinggiran jalan itu loh kak, biasanya yang dorong-dorong gerobak daerah Destik itu kan banyak.
0: Oke, okay. Berarti kalau di Dewi Sartika dia dalam bentuk apa nih, rumah makan
1: atau dalam bentuk ruko gitu? Saya jualan perlengkapan bayi juga, biasanya ibu melahirkan karena depanan langsung, terus karena itu dari awal banyak yang tanya ada yang jual nasi kuning nggak, maka
0: jadi di situ bisa makan juga,
1: betul, di tempat situ masih sederhana sih kak, lagi menuju ke arah yang ini
0: yang luar biasa. Asik. Oke, kita break dulu kalau gitu, nanti kita ketemu lagi di sesi terakhir ya teman-teman berdua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Well, teman berdua kita masih bareng Kak Sanas, owner dari Nasi Kuning Sultan Woka ya teman berdua. Jadi kayaknya kalau misalnya kamu adalah datangnya dari Manado, Sulawesi Utara, dan ingin agak homey gitu ya, mengingatkan masakan keluarga, kayaknya kamu harus coba deh Nasi Kuning Daun Woka, Sultan Woka. Ya. Jadi warisan rasa yang dijaga dalam daun woka nih.
1: Betul.
0: Keren ya. Kenapa dikasih nama Sultan Woka?
1: Karena suami sih
0: namanya Sultan.
1: Bukan. Suami bilang biar yang jadi apa ya, pembeda lah gitu.
0: Okay.
1: Makanya dinamakan kasih nama Sultan.
0: Gitu. Oke, okay, nice. Sultan. Kak Sanas, mungkin di luar sana juga ada teman-teman yang pengen juga berbisnis di bidang kuliner.
1: Iya.
0: Kak Sanas, ada tips tidak buat teman-teman di luar sana atau apa yang mesti diantisipasi gitu kalau pengen berbisnis di bidang kuliner?
1: Kalau dari saya sih, kalau mau bisnis kuliner ya mulai aja dulu, nggak apa-apa gitu. Nanti paling tinggal mentalnya aja sih yang diperkuat kayak gitu.
0: Mentalnya harus gimana tuh Kak?
1: Harus bermental baja.
0: Oh ya?
1: Iya, harus benar-benar kuat karena tidak mudah ternyata. Memang benar banyak tantangan di dalamnya bisnis kuliner itu, tapi tidak apa-apa karena memang bisnis kuliner itu bagus, menjanjikan.
0: Oke, menjanjikan. Tantangan yang paling sulit menurut Kakak di bidang kuliner apa?
1: Menjaga kualitas rasa juga itu.
0: Agar tidak berubah.
1: Agar
0: ya?
1: Agar tidak berubah itu.
0: Oke. Gitu.
1: Sama SDM.
0: Sama SDM.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Sama sebagai ibu rumah tangga, ibu yang punya anak satu, membagi waktu antara yang anak sama ke suami, sama ke keluarga, sama ke bisnis, itu tantangan juga.
0: Oke, itu tantangan. Oke, by the way, Kak Sanas, ini biasanya keresahan para konsumen ya. Boleh saya sampaikan, Ci, yang mewakili. Biasanya ada beberapa tempat harganya naik karena memang bahan baku itu naik. Tapi isiannya tidak bertambah.
1: Okay.
0: Mungkin Kak Sanas bisa jelasin gitu ya. Terus malah ada yang setelah dia terkenal rasanya jadi berubah. Kayaknya wah tidak seenak dulu ya, tidak sebanyak dulu. Oke. Okay. Nah, kalau Kak Sanas menanggapi hal itu biasanya pernah dengar?
1: Pernah sih gitu. Memang kalau pas lagi bahan baku naik ya, kalau harus menanggapi, kalau saya sih ya harusnya kembali kepada awal ya, maksudnya walaupun harganya naik, mendingan bahan baku harga naik nih, mendingan harganya yang dinaikin, tapi
0: iya, kualitas tetap ya
1: sama, terus isiannya tetap ya sesuai gitu, seperti itu. Kalau okay. saya
0: harganya kalo aja
1: saya, harganya aja yang dinaikin, misal 2.000 apa 3.000 apa berapa gitu.
0: Oke. Okay.
1: Okay,
0: terakhir Kak Sanas, karena kita dibatasi sama waktu, boleh dipromosiin jualannya, terus pesannya di mana?
1: Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak yang pengen coba nasi kuning daun woka, yang
0: kakak-kakak juga ya.
1: Iya, kakak-kakak, adik-adik yang mau coba nasi kuning daun woka, bisa ke Instagram kami melalui DM @sultanwoka atau di WhatsApp kami, juga sudah tertera di Instagram kami. Sama kita juga hadir di beberapa merchant yaitu di GrabFood, Shopee Food, di Maxim Food, dan GoFood gitu. Ada juga beberapa outlet, yang pertama ada di depan rumah sakit Nasanapura, terus yang kedua ada di Jalan Prof. Muhammad Yamin Jalur 2, depannya kantor BKSDA Provinsi Sulawesi Tengah.
0: Okay.
1: Seperti itu sih.
0: Oke, okay, terima kasih Kak Sanas, Sanas Ristika Adam udah main ya di Pro 2 siang ini di Santai Siang Kuliner. Teman Pro 2 mudah-mudahan lebih banyak dikenal lagi dan semakin laris.
1: Amin.
0: Ya, dan kualitasnya tetap dijaga.
1: Amin.
0: Dong pastinya.
1: Terima kasih kesempatannya.
0: Terima kasih teman Pro 2 udah menyaksikan kita dan juga udah mendengarkan kita di program Santai Siang hari ini. Saya Nadila, ada Kak Wahyu juga sama Kak Dwi yang bertugas siang hari ini. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, tadi kita udah ngobrol sama Kak Sanas di program Santai Siang UMKM, teman Pro 2 ya, muda kreatif. Jadi buat kamu juga anak muda yang juga punya bisnis, entah itu skala UMKM atau usahanya udah besar dan lain sebagainya, kamu ingin berbagi cerita begitu ya, berbagi tips di sini untuk membangun sebuah usaha, boleh sekali. WhatsApp aja di 0811456031050, 0811456031050. Karena dari ceritamu itu bisa menginspirasi orang lain, teman berdua, untuk juga bisa membuka usaha. Karena dari usaha yang dibuat seseorang itu bisa membuka lapangan kerja buat orang lain ya. Oke, so guys, buat yang pengen hadir di sini boleh WhatsApp aja atau DM ya di Perdua Palu di Instagramnya kita. Oke, dan teman berdua, nanti setelah ini kita bakal ngomongin olahraga ya, yang akan kita bahas ya sesaat lagi di Santai Siang bareng saya Nadila.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Kamu benar-benar mau berangkat, Dok? Apa kamu kuat ngajar di sana nanti?
6: Bu, niat saya mendidik anak-anak di pedalaman sudah bulat. Ini amanat luar biasa yang harus saya emban.
5: Terus, nanti hidup di sana bagaimana?
6: Ibu tenang aja. Dengan ilmu, kita menuju keilmuan. Ilmu tidak melulu soal angka, tapi bekal dalam hidup, Bu. Niat belajar anak-anak di sana yang akan menguatkan saya nantinya. Doakan saya menjadi pengajar yang baik ya, Bu.
5: Ya sudah, kamu hati-hati ya. Semangat anakku. Jadilah pendidik yang baik untuk bangsa kita.
7: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar.
8: Obrolan seru di Produa FM.
9: Itu putra putri Adipura. Adipura itu menjelaskan tentang lingkungan. Betapa pentingnya menjaga lingkungan dan kebersihan.
10: Oke.
9: Dan Adipura itu seperti diberi penghargaan kepada kota-kota dan kabupaten yang pengelolaannya secara baik.
11: Suatu penghargaan yang diberikan kepada suatu daerah yang telah berhasil menjaga kebersihannya melalui kategori yang terbaik.
8: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Balik lagi teman Pro 2 di Santai Siang. Kali ini saya punya rekomendasi olahraga, 7 olahraga terbaik untuk meredakan gangguan kecemasan teman Pro 2. Jadi gangguan kecemasan ini adalah salah satu kondisi kesehatan mental yang paling umum di dunia. Gejalanya seperti kekhawatiran yang berlebihan, ketegangan otot, serta kesulitan tidur yang seringkali mengganggu kualitas hidup sehari-hari dan juga produktivitas begitu ya. Selain intervensi medis seperti psikoterapi dan obat-obatan, bukti ilmiah menunjukkan bahwa aktivitas fisik dan olahraga teratur itu dapat menjadi komponen penting dalam mengelola kecemasan. Olahraga mempengaruhi fungsi otak, suasana hati, dan juga sistem saraf melalui berbagai mekanisme fisiologi yang membawa efek menenangkan. Penelitian menunjukkan bahwa berbagai macam olahraga dari lahir hingga latihan pikiran tubuh seperti yoga itu dapat membantu mengurangi gejala kecemasan jika dilakukan secara konsisten begitu ya. Nah, jenis olahraga yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi atau mengendalikan gangguan kecemasan yang kamu alami

dan melakukan aerobik selama minimal 30 menit 3 sampai dengan 5 kali per minggu sering direkomendasikan karena efeknya itu pada keadaan mental termasuk kecemasan teman Produa. Oke, nah olahraga lainnya akan Nadila lanjutin sesaat lagi, tetap di Produa, teman terbaik kamu.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Dengan siapa dulu pengen kenalan nih? Dari cewek dulu kayaknya.
2: Oke, okay, ladies first. Jadi perkenalkan, nama saya Jessie Emilia Kalalo. Mm-hmm. Saya merupakan salah satu atlet dan juga coach di Mortal Camp.
1: Oke.
2: Okay. Di mana di Mortal Camp itu kami menyajikan pelatihan bela diri, boxing, kickboxing maupun Muay Thai.
1: Wow.
3: Okay. Okay. Perkenalkan, nama saya Nover Haynes Karismawan Tagoe. Mm-hmm. Saya juga salah satu atlet Kota Palu, Muay Thai, boxing dan kickboxing di Mortal Camp.
1: Ya, kentara sih dilihat di kamera gitu kan, badan mereka ini benar-benar atletis dan juga terlatih kayaknya memang kayak. Jadi berbeda sama saya, kalau jangan dibandingkan sebenarnya. Tapi semangatnya kayaknya sama gitu ya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: banyak banget jajanan.
1: Jangan lapar mata ya, Din.
0: Enggak kok, aku emang lapar dan mau makan semuanya. Aku udah kenyang banget.
1: Ya, sisa makanan kamu masih banyak banget itu. Sayang kan kalau buang-buang makanan. Itu kan, kamu itu lapar mata, bukan benar-benar lapar.
2: Lapar mata bukan hanya berdampak bagi kesehatan fisik kamu loh, tapi juga lingkungan. Dengan bijak mengkonsumsi atau tidak membuang-buang makanan, kamu sudah berperan loh dalam mengurangi limbah, menghemat uang, dan mencukupi kebutuhan sumber makanan untuk generasi mendatang. Ingat ya, makan secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Oke, pernah nggak sih, kan teman-teman ini lahir juga dari organisasi sebelumnya ya. Jadi pernah nggak sih merasa ragu di awal untuk membangun rumah ASA ini?
5: Sebenarnya kalau ragu, saya sendiri pasti ragu. Karena orang-orang yang saya ajak buat komunitas ini juga orang-orang yang baru saya kenal. Terus juga ini organisasi pertama, komunitas pertama yang saya bangun. Bukan yang dibangun, bukan melanjutkan lah istilahnya. Jadi kayak agak ragu, banyak ketakutan yang mungkin, tapi akhirnya sekarang sudah lebih baik. Ya, alhamdulillah sih kak.
3: Gitu deh.
4: Keren sih.
3: Berarti salah satu yang menginisiasi rumah ASA ini adalah Kevin. Kamu Kevin?
5: Saya sendiri. Dan teman-teman yang lain juga.
3: Oh, bersepuluh-sepuluh itu semua?
5: Awalnya kita ada 6 orang. Jadi kegiatanku dengan Xiaoki, kita buat kegiatan. Kegiatan seperti ini juga di salah satu panti asuhan. Nah, setelah kegiatan itu kita ngobrol-ngobrol, ngajak mereka minum kopi. Tiba-tiba di tempat kopi itu, bagaimana ya kalau kita buat komunitas sendiri di Palu? Akhirnya jadi deh, akhirnya kita panggil Naura, panggil yang lain-lain.
6: Kita strukturnya juga kak, kayak siapa yang jadi sekretaris, bendahara, kayak begitu.
3: Ketuanya mana nih?
6: Ketua lagi
5: ada kesibukan.
4: Apa motivasinya kalian membuat ini?
5: Soalnya motivasinya karena kita anak-anak muda ini kadang mau berbagi tapi kayak tidak punya wadah. Kita tidak tahu mau berbagi kemana, atau mungkin takut sendiri, akhirnya kita mewadahi mereka. Oh, ayo kita kumpul sama-sama, ayo kita buat kumpul uang sama-sama, kita berdonasi, kita sama-sama meluangkan waktu kita buat anak-anak panti, anak-anak panti asuhan, atau anak-anak disabilitas yang mungkin kekurangan sesuatu, dan kita yang melengkapinya begitu sih.
4: Keren sekali.
3: Berarti kan ini pada akhirnya kan jadi wadah begitu. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kali ini informasinya mengenai aturan pembagian daging kurban. Siapa aja yang berhak menerimanya, teman Pro 2? Jadi pembagian daging kurban itu menjadi topik yang paling sering diperbincangkan menjelang ataupun saat Hari Raya Idul Adha. Meski terlihat sederhana, nyatanya masih banyak orang yang bingung mengenai siapa saja yang sebenarnya paling berhak menerima daging tersebut, dan apakah orang yang berkurban atau sohibul kurban boleh ikut mengonsumsinya. Perlu dipahami teman Pro 2 bahwa pembagian daging kurban bukan sekadar tradisi ya, melainkan memiliki aturan dan ajaran anjuran tersendiri dalam syariat Islam. Al-Quran secara khusus menyinggung golongan penerima daging kurban, terutama kelompok fakir dan juga miskin. Nah, maka dari itu teman Pro 2, dalam surat Al-Hajj ayat 28 disebutkan, maka makanlah sebagian darinya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Dan berdasarkan ayat tersebut, daging kurban tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan, tetapi juga bagi orang yang berkurban itu sendiri. Dilansir dari NU Online, ada 3 golongan utama penerima daging kurban, teman Pro 2. Lalu kira-kira siapa saja yang berhak? Informasinya sesaat lagi, tetap di Pro 2, teman.

0: Biasanya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Bagaimana saya bisa salurkan ilmu saya yang ada sebab teman saya tidak membuat poin. Yang ketiga, poinnya itu saya ingin buka lapangan pekerjaan. Dan yang pasti, terakhir, berdua.
2: Cuma itu ceritanya yang paling ini kebetulan sebenarnya ya kan?
1: Iya, cuma
2: ya, karena sesungguhnya bukan terkait pertanyaan saja, tapi iya, juga
1: iya.
2: Tapi kan memang tadi kalau bicara tentang tentang pendidikan ya mungkin ada juga gitu kan, tapi melalui pengalaman kerja tadi kan pernah bekerja di satu perusahaan, kemudian mendapatkan dan dengan metode yang ada itu kemudian bisa diaplikasikan. Jadi ketemu sama teman-temannya mungkin punya pemikiran sama ataupun jigir yang sama, kemudian mengembangkan kelompok ini sehingga menghasilkan kelompok yang produktif yang disebut sebagai PNPK.
1: Nah, karena kan pastinya tidak ada tempat sharing. Di PNJK ini kita wadah lah. Iya. Bagaimana kita memecahkan masalah?
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

105 FM Radio Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kita ke informasi selanjutnya mengenai aturan pembagian daging kurban. Lalu siapa saja yang berhak menerimanya? Yang pertama, teman Pro 2 adalah orang yang berkurban atau sohibul kurban. Orang yang berkurban ini diperbolehkan memakan daging kurbannya sendiri. Daging tersebut bisa langsung dimasak maupun disimpan untuk dikonsumsi di kemudian hari. Hal ini diperkuat melalui hadis riwayat Ahmad Muslim dan At-Tirmizi dari Buraidah yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aku pernah melarang kamu sekalian makan daging kurban lewat dari 3 hari, supaya orang yang mampu dapat menyantuni orang yang tidak mampu. Makanlah kalian apa yang tampak, berikan untuk orang lain dan simpanlah." Dan teman Pro 2, informasi ini sekali lagi saya lansir dari NU Online. I tell you what you wanna hear, 'cause the truth is always in the way.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tahu baca.
3: Pak, mau dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
5: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
6: Kita flashback lagi Bu, 2002 awal mula di berdirinya Zaza Cake and Cookies ini. Masih ingat tidak sih waktu itu modalnya pertama kali berapa sih Bu?
7: Ya, modal saya sangat minim Bu. Waktu itu kan kita masih dalam keterbatasan, kita mengungsi Palu karena kerusuhan Poso. Kita bekerja dalam keterbatasan.
6: Jadi waktu itu sekitar berapa tuh?
7: 2 juta.
6: 2 juta?
7: Sudah,
6: ya. Oke, 2002 ya, 2 juta itu 2002 ya, banyak itu.
7: Iya, karena 2 juta kita beli alat, kita mulai titik nol.
6: Dari nol.
7: Karena kita kena dampak juga di Poso.
6: Betul. Nah, 2002, sekarang 2025, kira-kira nih per bulan omsetnya bisa nyampe di angka berapa tuh?
7: Ya, ya. Alhamdulillah untuk per bulan itu sudah 30-an juta lah.
6: Wow.
7: Kotornya.
6: 30-an juta itu kotornya ya.
7: Ya,
6: waduh, kotor. Luar biasa. Ini
7: kalau,
6: gimana Bu?
7: Kalau lebaran besar yang alhamdulillah besar.
6: Lebaran kemarin itu paling banyak berapa omsetnya? Tembus di angka 100, berapa?
7: 100 juta.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Lalu selanjutnya teman perdua, orang yang berhak mendapatkan daging kurban adalah fakir dan miskin. Golongan ini merupakan prioritas utama ya dalam pembagian kurban. Pemberian daging kepada fakir miskin itu bersifat sedekah. Tujuannya adalah sebagai bentuk kepedulian sosial dan juga sarana berbagi kebahagiaan kepada mereka yang kesulitan secara ekonomi. Lalu daging kurban yang dibagikan kepada fakir miskin ini harus dalam kondisi segar atau mentah. Dan mengutip dari penjelasan Kiai Haji Afifuddin Muhajir dalam Fathul Mujibil Qorib, yang memberikan daging dalam bentuk masakan siap saji atau sekadar mengundang makan bersama tidaklah mencukupi syarat ibadah kurban. Sangat dianjurkan untuk menyedekahkan hampir seluruh daging kurban kepada fakir miskin dan menyisakan hanya sedikit bagian bagi sohibul kurban sebagai bentuk mencari berkah atau

0: suasana ketika sedang belajar kelompok. Tim A ketika belajar kelompok.
1: Guys, soal nomor 1 dan 2 udah selesai nih aku kerjain. Menurut kalian, soal nomor 3 ini gimana ya jawabannya?
2: Udah, At. Kamu aturlah gimana benarnya. Kita ngikut aja.
3: Setuju.
0: Tim B ketika belajar kelompok.
1: Teman-teman, menurut kalian jawaban untuk soal nomor 3 ini, coba deh kita analisa kembali.
2: Betul juga, At. Kalau menurutku, emang sebaiknya kita harus ganti deh dengan kalimat yang lebih jelas biar nggak rancu jawabannya.
3: Coba kita ganti dengan kalimat ini.
0: Kalau kamu termasuk yang mana? Kerja kelompok atau satu kerja yang lain main berkelompok? Belajar kelompok tidak melulu soal pelajaran atau akademik. Tapi bagaimana kita bisa saling bertukar pikiran dan mengambil peran serta tanggung jawab?
4: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Kita mau tanya nih, apa sih motivasi kakak untuk berani traveling sendiri? Karena kalau dipikir-pikir, traveling sendiri itu kayak menakutkan ya kan?
7: Intinya sih kalau nggak berani ya nggak bisa kemana-mana sih.
6: Iya lagi.
7: Jadi ya udah modal nekat aja. Urusan di sana gimana? Ya udah nikmatin aja.
6: mengikuti alur aja sih.
7: Jadi kalau untuk motivasi sebenarnya karena kebetulan memang dari sejak kecil pengen banget keliling dunia sampai dulu tulis di buku diary pengen traveling ke luar negeri. Terus dari kecil juga sering diajak sama bapak kalau ada perjalanan dinas keliling Jawa. Jadi dari situ kayak seru nih jalan-jalan. Jadi kayak udahlah nanti one day pengen banget nih mewujudkan mimpi dari kecil gitu dan alhamdulillah bisa traveling luar negeri.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita lanjutin lagi kebersamaan kita teman Pro 2 di Santai Siang hari ini. Dan selamat bergabung buat kamu yang baru aja join di Pro 2. Dan by the way teman Pro 2, kita langsung ke informasi lagi selanjutnya. By the way sekarang 47 menit dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah ya. Dan you know teman Pro 2, mungkin banyak di antara kamu yang saat ini lagi sedang menikmati makan siang yang sudah sangat telat, atau mungkin lagi di jalan begitu ya teman Pro 2. Semoga selamat sampai tujuan ya. Dan kita mau ke informasi selanjutnya. Saya lagi nyari, dan sebenarnya ada ya, tapi saya mau mau menginformasikan ke kamu salah satu informasi yang sebenarnya ini berkaitan dengan keseharian kita ya. Jadi teman Pro 2, kalau kamu misalnya tersesat di alam, tapi amit-amit ya, jangan sampai smartwatch di tanganmu itu bisa jadi penyelamat loh ya. Jadi GPS smartwatch yang sering kamu pakai itu bisa menampilkan koordinat lokasi dan peta navigasi secara real time saat tersesat begitu ya. Dan kamu bisa tahu titik keberadaan sendiri tanpa perlu bantuan orang lain dulu. Beberapa smartwatch itu punya fitur SOS yang otomatis kirim koordinat lokasi ke kontak darurat, dan informasi lokasi yang akurat ini bisa mempercepat proses pencarian tim penyelamat begitu ya. Dan GPS ini bekerja lewat sinyal satelit bukan internet. Jadi meski di daerah terpencil tanpa sinyal, GPS smartwatch tetap bisa menentukan lokasi, apalagi kalau peta offline sudah diunduh begitu ya. Dan GPS ini adalah fitur paling boros daya di smartwatch. Penggunaannya terus-menerus bisa bikin baterai cepat habis justru saat paling dibutuhkan ya. Pastikan baterai penuh sebelum berangkat kalau misalnya kamu mau hiking dan lain sebagainya. Dan smartwatch ini bukan pengganti peta fisik, kompas atau alat komunikasi darurat, tapi sebagai alat pendukung aja. GPS di smartwatch juga bisa sangat berguna kalau digunakan dengan tepat. Jadi kamu pakai smartwatch dengan GPS ya teman berdua. Jadi itu yang paling terpenting, pastikan di smartwatchmu ada GPS-nya. GPS-nya aktif ya. Itu dia yang paling penting. Okay, dan informasi lainnya akan saya bagikan untuk kamu sesaat lagi teman Pro 2. Jadi pastikan tetap setia dong ya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Cek cek. Perlu mau bayar.

0: Setiap kali hujan turun deras, hati ini berdebar. Aku teringat banjir tahun lalu, rumah, jalan, dan harapan tenggelam bersama arus. Tapi kali ini aku tak mau diam. Kita semua harus sigap. Saat air mulai naik, segera amankan barang penting, matikan listrik, bantu tetangga yang membutuhkan, kita yang jadi garda terdepan. Dan setelah air surut, jangan menyerah. Bersihkan lingkungan, tanam pohon, buang sampah pada tempatnya. Karena banjir bukan sekedar bencana, tapi panggilan untuk berubah. Aku, kamu, kita bisa tangguh menghadapi banjir kalau kita peduli sejak sekarang.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Kenapa gempiri? Karena kami terinspirasi dari bangunan tradisional zaman dulu, meskipun memang saat ini masih ada beberapa yang tersisa, yaitu Gampiri kan lumbung pangan. Jadi kami mengambil nama Gampiri itu berdasarkan dari situ, Kak. Harapannya kami, Gampiri Interaksi Lestari ini hadir menjadi sebuah lumbung kreativitasnya orang-orang muda Kabupaten Sigi, menjadi lumbung informasi, berinovasi dan lain-lain sebagainya. Jadi kami mengambil dari kata gampir itu sendiri.
3: Oke, keren. Oke, tepuk tangan dulu banget, tepuk tangan sini. Oke, lanjut ke cowok-cowok ini lagi ya. Tadi boleh dijelasin dikit ekonomi restoratif itu ke teman-teman Produa yang mungkin lagi nonton, mungkin dipersilakan. Siapa?
4: Oke, saya dulu kayaknya kali urusannya. Oke, makasih Kak. Jadi pendekatan yang kami lakukan itu pendekatan ekonomi restoratif. Makanya di Gampiri Interaksi itu hadir unit bisnis terkait Trader Hub yang fungsinya itu untuk menghubungkan pasar dari hulu sampai hilir.
1: Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Teman Pro 2, informasi terupdate dalam Info Pro 2 sore hari ini bersama saya Nadila. Informasi pertama, Sulawesi Utara kembali diguncang gempa bumi siang tadi dengan berkekuatan magnitudo 5,8. Gempa tersebut merupakan bagian dari rangkaian aktivitas seismik yang terjadi di wilayah tersebut sejak pagi hari. BMKG menegaskan peringatan dini tsunami akibat gempa tersebut telah berakhir, meski warga tetap dihimbau untuk waspada dan mulai mengikuti informasi resmi terkait potensi gempa susulan. Intro 2. Teman Pro 2, musisi Raisa menggelar konser solo hari kedua bertajuk Love and Let Go di GECC malam kemarin. Konser spektakuler ini terasa sangat berbeda karena menjadi panggung pertama Raisa tampil tanpa kehadiran sang ibunda tercinta. Raisa mencurahkan kerinduan mendalam kepada ibunya dari atas panggung dan mengungkapkan betapa berartinya dukungan dan doa dari orang tua setiap tampil. Informasi terakhir teman Pro 2 dilansir dari antara Taylor Swift dan Beyonce masuk dalam daftar Forbes Iconoclast 50 tahun 2026 yang mencakup para pemimpin berpengaruh dalam bidang keuangan, bisnis, teknologi, media, hiburan, dan juga filantropi. Swift pada tahun 2024 mencapai status miliarder berkat The Eras Tour, sementara Beyonce mencapai status tersebut pada Desember tahun lalu. Informasi lainnya dapat kamu baca di laman rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita lanjutin lagi informasi kali ini. Kalau sekarang udah di pukul 15, kita ke informasi lokal ya teman Pro 2. Pemerintah melalui Balai Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal atau BPJPH Sulawesi Tengah menyediakan program sertifikasi halal gratis atau sehati bagi pelaku usaha mikro dan kecil UMKM di Kota Palu. Dari total alokasi 10.000 kota yang disediakan, saat ini masih tersisa sekitar 6.000 kota yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha begitu ya. Dilansir dari laman Instagram Info Palu, teman Pro 2, Pengawas Jaminan Produk Halal Provinsi Sulawesi Tengah, Vina Astari, menjelaskan bahwa program sehat ini bertujuan membantu pedagang kecil agar tidak terbebani biaya biaya sertifikasi seperti pada jalur reguler ya. Saya revisi kembali, ini dilansir dari Tribun Palu begitu. Dan persyaratannya pun sangat sederhana, pelaku usaha cukup memiliki nomor induk berusaha atau NIB dan satu penyelia halal begitu, di mana pemilik usaha sendiri diperbolehkan merangkap tugas sebagai penyelia tersebut. Guna mempercepat penyerapan kuota, BPJPH gencar menggelar sosialisasi di berbagai pusat keramaian Kota Palu melalui dari pasar Impres Manonda, Palu Grand Mall, hingga kawasan wisata religi Jalan Sis Al-Jufri.

0: kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas, kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.
2: Hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
3: Maaf pak, saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga pak.
2: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Solidaritas itu
2: solid.
1: So, butuh banget itu teman Pro 2 dan intinya dua nilai itu kayak dua sisi mata uang, saling melengkapi tentunya. Toleransi ngajarin kita buat menerima perbedaan, sementara gotong royong teman Pro 2 mengajarin kita buat bersatu dalam keberagaman. Sama seperti Indonesia, begitu banyak keberagaman di Indonesia, tapi kita tetap satu.
2: Bhinneka Tunggal Ika dong.
1: That's right.
2: Nah, keduanya jadi pondasi penting ya buat ngebangun masyarakat, bukan ngebangun tembok, asik. Buat ngebangun masyarakat yang damai, saling menghargai dan juga solid. Karena tanpa toleransi kita gampang terpecah, gampang kretek ya. Tanpa gotong royong kita kehilangan rasa kebersamaan.
1: Dan tentunya teman berdua, peran anak muda itu krusial banget. Kita yang nantinya bakal ngelanjutin masa depan bangsa.
2: Betul.
1: Jadi kita harus mulai dari hal kecil-kecil dulu. Bantu sekitar, hargai perbedaan, dan jaga hubungan sosial kita dengan positif. Jangan yang negatif-negatif dulu.
2: Betul, karena Indonesia yang kuat itu lahir dari masyarakat yang rukun, saling mendukung, dan budaya empati. Coblos Lia.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
3: Sepakat.
4: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
5: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
4: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
5: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
6: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Stop, lampu merah.
7: Iyo, ditahu juga.
5: Kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
7: Tidak, Le. Kenapa,
5: Kau mau tahu? Begini,
8: Sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi, merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
9: Obrolan seru di Pro 2 FM.
10: Bagaimana seperti apa yang motivasi apa yang dilihat begitu sehingga mampu mengorganisir kegiatan ini dari awal gitu, seperti apa?
11: Oke, yang mampu memotivasi kami untuk membuat kegiatan ini karena bisa kita lihat ya, kesehatan mental dan juga narkoba itu merupakan isu yang relevan untuk kondisi saat ini, yang dimana banyak anak muda dan juga dewasa muda itu mereka terkadang mengalami tekanan akademik di bidang bidang sosial, di bidang keluarga, bahkan di bidang ini sehari-hari keseharian ini pun kita kadang kurang ini ya, kurang aware begitu terhadap kesehatan mental, sehingga kami ingin mengajak masyarakat Kota Palu untuk ikut di kegiatan kami begitu, supaya orang kayak ayo kita bisa lebih melek lagi untuk tetap selalu menjaga kesehatan mental kita.
9: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman,

0: Ih, ngapain sih kamu susah-susah belajar? Ntar juga kalau kamu udah nikah, paling ujung-ujungnya ngurus sumur, dapur, kasur.
1: Jangan salah loh, Ran. Kita perempuan juga harus upgrade diri, belajar biar punya skill, dan bisa kerja dan dapat penghasilan.
0: Udahlah, kalau nyari uang itu kan urusan suami. Kita perempuan di rumah aja, ngurus rumah.
2: Perempuan juga mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar, berkarir, mendapat pengakuan yang setara, dan hak yang adil tanpa memandang jenis kelamin. Menjadi perempuan bukan berarti berhenti di satu peran. Upgrade diri itu bukan sekedar pilihan, tapi kebutuhan. Karena perempuan juga bisa hebat, mandiri, dan mempunyai nilai tinggi dimanapun berada.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Hasil penelitian ini kami menghitung indeks keragaman ya, karena tadi tutupan hutannya sudah berkurang, jadinya indeks keragamannya sedang gitu. Untuk komoditinya, warga di sana itu ubi banggai, nilam, durian juga ada, kemiri. Tapi di saat kesulitan air, mungkin itu juga kelebihannya Tuhan ciptakan. Di situ juga kalau hujan, dia bisa sampai 400 sampai 500 mm curah hujannya. Dan itu apa, kalau ditambang dan berubah daerah air dan sungai, tentu itu akan lebih ya, akan menciptakan bencana banjir. Meskipun banjir di sana itu kayak kolam airnya, jadi dia tidak kayak lumpur gitu, tapi banjir di sana itu bersih, jernih,
5: wow,
4: gitu, keluar dari bak.

0: FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Senang banget bisa hadir lagi sore hari ini untuk kamu. Kali ini teman Pro 2, obrolan kita menarik sekali karena di studionya Pro 2 kita udah kedatangan kakak konten kreator kita. Hai.
1: Halo Kak Nadila. Hai. Halo everyone. I'm Piti.
0: Oke, jadi kalau sama konten kreator itu memang harus effortnya kayak gitu ya.
1: Yes.
0: Harus lebih ke apa namanya, bisa mengekspresikan.
1: Iya.
0: Kita kenalan dulu nama kamu kali kedua ya di sini ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, Safitri Raihana Adam. Oh my god, Raihana.
1: Yes.
0: Oke, Umbrella. Dipanggil siapa?
1: Piti.
0: Biasanya
1: kalau orang-orang di video nontonnya dipanggil Piti.
0: Oh, yep. Anda soleha. Kirain tadi madrasah ya, Bu. Oke. Gimana kabarmu?
1: Alhamdulillah baik. Kak Nadila, kabarnya bagaimana?
0: Baik.
1: Alhamdulillah.
0: Aduh, saya senang sekali ada bintang tamu yang nanya juga kabar saya. Yeay. Gitu ya. Saya juga perlu ditanya.
1: Nice.
0: Oke, okay. Kalau kemarin kita ngobrol tentang komunitas Party Book ya.
1: Betul sekali.
0: Sekarang kita lebih ke personality-mu.
1: Iya, asik.
0: Yang saya juga melihat dirimu ini sangat begitu aktif ya, Sis.
1: Iya, benar.
0: Di sosial media, ngonten. Yep. Bahkan waktu kamu tampil di sini kamu juga sempat buat konten.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya, sempat. Pokoknya semuanya harus diabadikan lah.
0: Wis, mantap.
1: Kalau satu dunia boleh tahu, kasih tahu.
0: Tunjuk. Kita harus update live ya.
1: Iya.
0: Live update.
1: Live update, betul.
0: Biar orang tahu kita masih hidup.
1: Iya, betul sekali. In this economy ya.
0: Oke. Okay. By the way, ngomongin tentang creator five check ya. Yep. Kan. Apa nih yang yang pengen kamu bilang atau menurutmu kenapa si content creator itu butuh yang namanya itu tadi creator five check gitu.
1: Okay.
0: Bukan cuman asal eksis aja tapi juga tahu gitu bagaimana menjaga keeksisannya itu biar kontennya itu memang bagus gitu.
1: Iya, betul sekali. Nah, biasanya kayak kalau dalam dunia perkontenan itu,
0: yes,
1: orang-orang punya ciri khasnya masing-masing.
0: Oh.
1: Dan itu yang membedakan kita dengan orang lain.
0: Oh,
1: makanya content
0: okay.
1: creator vibe check.
0: Oh.
1: Jadi hal-hal yang seperti itu yang membedakan
0: gitu ya,
1: kita
0: vibe check.
1: Iya, yang membedakan kita dengan orang lain.
0: Oke.
1: Okay. Outfit saja kita harus outfit check. Berarti content creator juga punya vibes-nya tersendiri.
0: Oh,
1: seperti
0: yeah.
1: itu okay. Kak Nadila.
0: Oke. Okay. Tadi kamu sebelum sini tidur siang dulu ya?
1: Tidak.
0: Oh, tidak. Iya. Baterainya kayak full gitu ya. Oh.
1: Kayaknya memang sudah dari sananya deh.
0: Oke, oh, oke. Okay. Berarti kamu orangnya extrovert.
1: Yep, definitely yes, oh. extrovert 100%.
0: Oh my god. Apa?
1: Bener sekali.
0: Luar biasa ya Anda ya.
1: Iya. Tapi, kayaknya semua energi di sini sama serap ini. Bagaimana ini bisa diserap?
0: Oh, iya, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oke, okay. Tapi dirimu
1: okay.
0: Sebagai content creator, kalau kamu ciri khasnya apa?
1: Kalau saya ciri khasnya sih dari bahasanya tuh dicampur pakai bahasa Inggris.
0: Oh, kira-kira dari gado-gado ya, Sang?
1: Iya, seperti itu. Jadi kayak ada kayak Gen Z pada umumnya begitu.
0: Oh my god.
1: Bicaranya
0: oh
1: di,
0: my.
1: Kalau di Jakarta berarti Jaksel ya, tapi kalau di Palu iya sudah pokoknya dicampur-campur pakai bahasa
0: campur.
1: Inggris.
0: Okay.
1: Iya, terus editannya tuh dibikin lebih berwarna lagi.
0: Oh,
1: ya seperti itu okay. Kak Nadila.
0: Kalo, ngomongnya gimana coba deh?
1: Kalau ngomongnya dia tetap kayak masih ada logat-logat Palunya. Kayak hello everyone, I'm Piti. Sekarang saya lagi ada di coffee shop bla bla bla kayak begitu.
0: Kamu bilang dong lagi ada di Pro 2
1: oh,
0: coba.
1: Oh iya, hello everyone, I'm Piti. Sekarang saya lagi ada di Pro 2 bersama Kak Nadila.
0: Oh. Malu juga ya.
1: Langsung di depan orangnya.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Tapi oke, okay, jadi apa namanya identitasmu itu adalah seorang content creator yang bahasanya itu dicampur.
1: Iya, betul
0: Indonesia
1: sekali.
0: Dan Inggris.
1: Iya.
0: Oke, okay, ada bahasa lain lagi?
1: Tidak ada sih.
0: Bahasa kalbu.
1: Bahasa kalbu. Tapi itu biasanya kayak kalau orang di vlog maunya mereka pakai logat Manado.
0: Oh, mau
1: kayak
0: iya.
1: Iya, okay, kayak okay. Waktu itu ada vlog yang pas lagi liburan di Manado, orang-orang pengennya Kak pakai logat Manado. Jadi kayak ya mau tidak mau harus kita gas begitu
0: ya.
1: Pakai logat Manado.
0: Karena Piti adalah keturunan Manado.
1: Iya,
0: Manado
1: sekali.
0: Arab. Wis keren. coba konten pakai bahasa Manado dulu biar teman kita dengar.
1: Oke, oke. Halo semuanya. Napa kita ada di Pro 2. Jangan lupa nonton nih nih live di Pro 2. Oke.
0: Adodang, pegagak Jo. Tapi tapi menurutmu seberapa penting menjadi seorang konten kreator itu harus bisa menggunakan bahasa ibu?
1: Menurutku sih penting sekali ya dalam menjaga bahasanya kita juga, apalagi bahasa Indonesia, bahasanya bahasa aslinya kita lah.
0: Benar.
1: Ya menurutku selalu penting, makanya di dalam kontenku tuh ya dicampur-campur lah.
0: Oke.
1: Okay. Ya seperti itu.
0: Sis, ini baru 11 menit tapi saya merasa dari menit ke 50 energiku sudah terkeras.
1: Aduh.
0: Oke, oke. Kalau misalnya teman berdua mau nanya-nanya, kita break dulu ya.
1: Iya, okay. Boleh.
0: Gile, dia menyerap energiku loh, guys.
1: Kan sudah dibilang tadi barusan.
0: Benar-benar. Kalau misalnya teman berdua mau nanya, boleh WhatsApp 08114560305 atau boleh DM di Instagram @pro2palu atau bisa follow Instagramnya Piti. Di mana nama Instagramnya?
1: Syadams14 di Instagram ya teman-teman.
0: Oke deh, jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: Well, teman Bradua, sore ceria, masih ditemenin sama Nadila dan juga ada Kak Piti, yep, seorang content creator. Yes, of course. Oke. Okay. Kak Piti, kalau ngomongin tentang menjadi content creator, sebenarnya tujuanmu menjadi seorang content creator ini pengen apa sih sebenarnya?
1: Sebenarnya tujuan utamanya itu menginspirasi banyak orang ya,
0: oh, jujur. Okay.
1: Tapi sebenarnya perjalananku mulai tiba-tiba jadi content creator itu bukan dari hal-hal yang menginspirasi, tapi kegabutanku sebagai mahasiswa tugas akhir yang lagi penelitian di lab. Akhirnya saya buatkan vlog supaya kayak lebih ada kenang-kenangannya begitu sama teman-teman di lab. Dan akhirnya mulai dari situ ada beberapa video yang viral. Terus sudah, karena saya juga orangnya agak aktif di kampus, ikut-ikut lomba juga, bahasa Inggrisnya juga mantap. Jadi biasanya orang-orang tanya dari situ kayak, Kak, bagaimana kalau ikut lomba, taunya dari mana sih, informasinya dari mana, seperti itu. Terus juga kayak kalau biasa orang-orang tanya bagaimana belajar bahasa Inggrisnya sampai bisa ikut tergabung dalam penelitian internasional. Nah itu biasanya orang-orang tuh tanya di situ. Jadi menurutku selain konten daily life, saya juga pengen menginspirasi banyak orang lewat dari konten-kontenku.
0: Berarti ada Q&A juga ya?
1: Iya, biasanya kalau di live Instagram, live TikTok, seperti itu.
0: Oke, berarti konten ini dari tahun berapa sih?
1: Sebenarnya aktif ngonten itu pas dari tahun lalu, itu pertengahan
0: 2025.
1: Iya, itu betul-betul kayak vlog-vlog di kampus. Itu pokoknya semuanya bermula dari vlog. Iya, vlog pas waktu masih jadi penelitian mahasiswa akhir.
0: Sekarang udah selesai berarti?
1: Alhamdulillah sudah selesai, sudah wisuda pas bulan Desember.
0: Asik. Ngambil apa jurusannya?
1: Jujur agak ini ya, agak belok dari jurusan ya. Kalau tiba-tiba
0: keluar dari rel ya?
1: Iya, keluar dari rel. Saya melihat teknik sipil, Kak Nadila, nyangka enggak?
0: Tapi bagus sih, kamu begitu kaya dengan banyak ilmu ya.
1: Iya, tapi selain ngonten, sebenarnya saya itu kesibukannya salah satunya adalah asisten penelitian S3 teknik sipil.
0: Wow.
1: Iya, benar. Cuma memang
0: cuma memang
1: tidak dipublikasi karena ya datanya ini kan, data disertasinya orang untuk S3 kan.
0: Oh,
1: jadi
0: iya,
1: enggak bisa dipublikasi ke media sosial. Nah, jadi yang saya publikasi adalah bagian konten kreatornya. Iya, jadi seperti itu. Jadi ya orang-orang tahu anak teknik sipil tiba-tiba dia jadi konten kreator, padahal yang di belakang layar itu jadi asisten penelitian S3 teknik sipil.
0: Wow, luar biasa, keren. Sesemangat itu dirimu belajar ya.
1: Betul sekali.
0: Okay. Jadi sekarang followers sudah berapa banyak?
1: Sekarang sebenarnya followersnya masih seribuan, di TikTok juga masih seribuan, Kak Nadila. Jadi dari tahun lalu itu sampai sekarang itu alhamdulillah semakin meningkat lah. Iya, tapi kalau di TikTok dan di Instagram masih seribuan.
0: Oke, okay, tapi udah ada income kah?
1: Alhamdulillah sudah ada.
0: Wow.
1: Iya, dan malah kerjasamaku pertama itu dengan brand brand swasta yang ada di brand besar yang di luar Sulawesi. Itu namanya, ini boleh disebut?
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Itu namanya MySkill. Itu platform belajar, jadi kayak kursus begitu. Nah, karena dia lihat, mungkin ya, mungkin timnya melihat kontenku di Instagram, di TikTok juga, itu aktif sekali di kampus. Akhirnya mereka reach out lewat DM. Terus sudah kerjasama untuk promosikan si MySkill ini. Dan malah itu menjadi kerjasamaku pertama dengan brand. Itu brand swasta lah begitu, ya, brand besar.
0: Setelah itu ada lagi?
1: Ada lagi, itu langsung lagi, itu brand di luar juga. Itu namanya Red Bus Indonesia. Nah, itu targetnya untuk mahasiswa yang ingin kayak, waktu itu kan lagi libur season begitu kan. Jadi mereka kerjasama dengan saya untuk mempromosikan kalau mau pesan tiket bus, itu bisa lewat aplikasinya Red Bus. Dan itu menurutku kayak, ternyata orang yang ajak kerjasama itu bukan dari tempatku sendiri, ternyata dari tempat lain begitu. Iya, betul sekali. Jadi ternyata I'm capable for it. Saya bisa ternyata. Jadi akhirnya dilanjut, diterusin.
0: Oke, luar biasa ya. Akhirnya dari keisengan itu akhirnya
1: betul
0: mendapatkan faedah gitu ya, income. Okay, terus jadi dari konten-konten yang udah kamu buat tentang di kampus.
1: Di kampus.
0: Terus tapi kalau untuk penelitian tidak ya?
1: Iya, jadi kalau untuk penelitian S3 itu enggak. Jadi itu dikerjakan saja tanpa dikonteni.
0: Cukup dikerjakan dalam
1: diam.
0: Iya,
1: cukup dikerjakan dalam diam.
0: Oke. Okay. Jadi sekarang apa nih kesibukannya, udah S1 kan?
1: Iya, jadi sambil ngonten itu ngurus penelitian.
0: Penelitian.
1: Iya, betul sekali.
0: Berarti sekarang isi-isi kontennya kan udah selesai kuliah nih.
1: Iya, jadi setelah waktu itu setelah selesai kuliah, itu ngontennya kayak visit coffee shop, tempat-tempat makanan yang hidden gem, itu. Dan akhirnya alhamdulillah juga diri caut sama brand-brand yang ada di Palu seperti itu kan Nadila. Jadi kayak brand-brand coffee shop. Alhamdulillah lumayan setelah itu.
0: Jadi kamu diundang datang ke sana untuk membuat konten gitu.

0: Berkah itu ngonten. Terus di kafe apa lagi ya? Kayaknya selain itu pernahnya juga di restoran, nggak apa-apa. Restoran,
1: boleh, rumah makan.
0: Pernah di Miet, terus di Dough and Crema itu pernah juga. Terus telur dadar ceplok itu juga pernah.
1: Yang baru itu ya?
0: Iya, yang baru. Terus juga ini yang bakalan coming soon, bakalan ada di Dough and Miru.
1: Itu
0: coming soon. Pokoknya masih ada beberapa video-video yang bakalan coming soon.
1: Wow, bisa dibilang kamu salah satu content creator yang sukses juga gitu.
0: Masya Allah.
1: Luar biasa. Tapi kalau mau tanya-tanya tentang kerjasamanya nih gimana tuh? Kalau misalnya sebuah rumah makan atau kafe ingin kamu membuat konten tentang mereka, itu kerjasamanya kayak gimana?
0: Itu berarti kerjasamanya ada juga dalam waktu awal-awal itu. Pas kerja sama brand yang ada di Palu itu kan masih awal-awal awal sekali ya, Kak Nadila. Jadi itu sistemnya kayak barter begitu. Jadi kayak saya datang ke tempatnya mereka, terus mereka sediakan semua apa yang mau dipromosikan itu secara free. Itu saya bakalan dapat, tapi saya tukarnya dengan konten. Seperti itu, tapi sekarang alhamdulillahnya sudah sistemnya bayar.
1: Sekali ngonten udah di harga berapa nih?
0: Alhamdulillah ini belum sampai menembus jutaan, masih ratusan alhamdulillah.
1: Ya, cukup. Namanya juga bertahap ya.
0: Iya, bertahap. Jadi akhirnya sekarang orang-orang juga brand-brand UMKM ngirim makanan ke rumah, dipromosi, seperti itu.
1: Jadi kalau misalnya kamu sebuah brand atau mau promosi ini bisa calling PT ya.
0: Iya, Shadam 14.
1: Shadam 14. Nah, itu dia. Terus kalau kamu sendiri ada syarat-syarat khusus tidak sih kalau membuat konten gitu, misalnya ngontenin makanan di rumah makan, ada syarat-syarat khusus tidak, harus disediakan apa, jangan apa dan lain sebagainya?
0: Oh, kalau dari saya sih itu karena mereka yang reach out, berarti mereka yang harus sediakan apa aja yang mau di shoot gitu. Jadi semisal pun yang ada berarti ya udah berarti itu. Ini aja ya. Ya sudah, jadi kalau untuk persyaratan yang lebih
1: jauh
0: lebih jauh sih nggak ada. Jadi kayak lebih yang diatur tuh lebih ke tanggalnya seperti apa, terus kayak mau kontennya itu seperti apa ya.
1: Terus konten itu, video itu apakah diposting di Instagram atau Instagram mereka atau dua-duanya?
0: Iya, dua-duanya, biasa lewat kolaborator. Cuma kalau di TikTok itu di akunku sendiri.
1: Yep,
0: benar.
1: Beda juga harganya lagi ya?
0: Iya, ada juga yang sepaket, ada yang satu, ada yang berdua, ada yang di Instastory.
1: Semua bisa dibicarakan baik-baik. Baik ya,
0: dibicarakan lewat DM Instagram aja.
1: Ini ada yang nanya, Adelia Putri. Kapiti, goalsnya tahun ini apa sih? Penasaran katanya.
0: Goalsnya sebenarnya tahun ini pengen lebih growing up lagi ya, pengen mau explore banyak hal, entah itu dalam bentuk konten atau belajar hal-hal yang baru lagi. Ya seperti itu sih, Kak Nadila.
1: Ini Kak Adelia yang nanya ya.
0: Iya, halo Ade. Ini sahabatku, tahu kan Adelia? Iya, supportive best friend. Love.
1: Terus ngedit sendiri juga?
0: Iya, sekarang
1: mandiri ya.
0: Sendiri, karena ya sudah lebih dapat juga sih vibes-nya ngedit sendiri.
1: Kayak Fadil Jaidi kan, model handphone.
0: Model handphone.
1: Ngedit. Tapi akhirnya viral. Siapa tahu nanti tembus M ya, berapa M gitu. Tapi dari semua video-videomu yang mana paling banyak, paling viral tuh yang mana?
0: Sebenarnya yang paling, kalau yang paling viral tuh orang-orang di TikTok pada suka promosi coffee shop sih, Kak Nadila. Mungkin entah itu penontonnya orang-orang Palu ya, apakah di Palu karena memang sebanyak itu coffee shop. Tapi memang yang selalu went viral itu adalah coffee shop dan tempat makanan.
1: Iya, benar. Iya,
0: itu ada yang sudah mau 100 ribu kayaknya kalau tidak salah. Waktu itu sama Kopi Kenangan itu kerjasama bareng. Itu yang mau nonton kayaknya sudah mau 100 ribu deh. Waktu itu pas baru buka di Walcott, nah itu langsung saya kontenin.
1: Wih, mantap.
0: Iya, betul.
1: Oke, berarti kayaknya kalau kita bingung ya mau cari kafe rumah makan di mana?
0: Iya, benar sekali.
1: Kayaknya saya bakal nanya ke Piti kali ya.
0: Iya, mau coffee shop buat WFC apa?
1: Oke, pada tahu gitu ya.
0: Sudah tahu.
1: Oke, nanti kita break dulu. Setelah ini kita bakal cari tahu tips-tips untuk membuat konten biar viral gitu ya, biar banyak penontonnya. Itu kan biasanya ada di jam-jam tertentu tuh posting-postingannya. Tapi bentar ya.
0: Oke.
1: Yang mau nanya-nanya boleh WhatsApp aja di 0811 456

0: 603105. Terus bisa live comment di channel YouTube RRI Palu. Kita hari ini selain bisa didengerin, kita juga live YouTube. Jadi bisa langsung lihat seperti apa sih perwujudannya PT
1: yes, ya,
0: yang sangat aktif ini ya.

0: Pagi ini upacara. Males banget sih. Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja. Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina,
2: loh, kamu?
0: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
2: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan? Kamu benar, aku harus ikut upacara.
3: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
2: Yang penting hati aku putih gitu loh.
3: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
2: Tunggu.
4: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
5: Radio Republik of

0: Karena barusan kita dengerin lagunya Alicia Cara yang Scar Too Beautiful. Kalau menurutmu ada tidak sih ada rasa ketakutan tidak sih di dirimu pertama-pertama buat konten? Saya bakal terlihat bagus tidak ya, terlihat cantik tidak ya di kamera, hasilnya kayak gimana, betul. Ada ketakutan tidak sih seperti itu?
1: Sebenarnya ada kan Nadila, takutnya kayak orang lihat ih di kamera begini tapi aslinya lebih begini lagi. Jadi kayak sebenarnya ketakutan itu kayak dari bentuk, dari fisiknya kita begitu ya. Jadi kayak ini kalau ketemu dia langsung bagaimana ya, kayak kalau ketemu orang-orang langsung lihat, oh ih itu Piti, jadi kayak oh tapi ternyata dia begini aslinya gitu. Jadi kayak jujur ketakutannya dari situ
0: ada
1: sih,
0: juga ya, ada berarti ada insecure-mu juga gitu,
1: ada insecure-nya. Tapi as the time goes by ternyata pas dijalani ya udah, this is me gitu.
0: Iya, this is me. Berarti apa yang membuatmu akhirnya merasa bahwa semua orang itu kan cantik, indah, tergantung siapa yang melihat,
1: iya,
0: gitu. Akhirnya membuatmu pede gitu.
1: Sebenarnya itu kayak waktu itu pernah kayak lagi feeling kayak pede sekali begitu. Iya, jadi kayak kalau kita pede sekali itu cahayanya, auranya itu keluar sendiri. Jadi
0: kita jadi lebih cantik begitu.
1: Jadi menurutku akhirnya dari situ, oh kayaknya memang ini barang memang harus pede, ini harus dibawa pede supaya auranya itu keluar.
0: Ini barang memang
1: ini barang memang harus pede sebenarnya, harus dipedekan.
0: Iya,
1: jadi supaya aura positif vibes itu keluar,
0: aura cantik
1: benar-benar. Itu ternyata dari internnya kita sendiri yang harus
0: itu namanya inner beauty ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi
1: sekali,
0: betul-betul
1: Nadila.
0: Keindahan, kecantikan yang keluar dari dalam.
1: Iya, betul.
0: Kan ada yang orang terlihat biasa aja, misalnya dandannya biasa, tapi kalau vibes-nya bagus, itu pasti akan terpancarkan aura-aura positif.
1: Iya, betul sekali. Jadi kayak betul-betul langsung keluar auranya. Jadi menurutku oh ternyata semua ini yang kita kontrol ya dari dirinya kita sendiri. Setelah itu, setelah menerapkan sistem itu, akhirnya ya sudah terserah orang mau lihat seperti apa di luar kamera ya, this is me begitu. Yang penting kita sudah percaya diri dulu. Betul sekali.
0: Nah, tadi pertanyaannya Nadila, kalau menjadi seorang content creator, seberapa penting memilih waktu yang tepat untuk memposting sebuah video, foto dan lain sebagainya untuk mendapatkan banyak likes, terus juga biar yang kita posting itu juga jadi viral gitu.
1: Iya, jadi kalau dari waktunya sih, kalau saya karena delay itu pas jam-jam menuju jam istirahat. Misal kayak kalau jam pagi-pagi berarti jam 10, 9 ke 10 kan itu jam istirahat.
0: Wah, jam sibuk kami itu.
1: jadi dari jam 9 10 itu sebelum mau ke jam istirahat, nah itu saya sudah post memang. Jadi pas orang-orang lagi istirahat, videonya insyaallah lewat begitu. Jadi apalagi pas kalau mau pulang kantor.
0: Alasannya gitu. Kayak gitu ya?
1: Iya, kalau ternyata agak works juga. Nah biasa juga saya uploadnya itu pas sore-sore, itu jam-jam orang mau pulang kantor. Nah itu posisi jam 4, setengah 5. Itu kalau saya sekarang sudah main schedule begitu. Jadi beberapa video yang bakalan di post itu sudah di schedule biar nanti langsung ta-upload sendiri. Jadi kayak ada satu video yang barusan saya upload di TikTok hari ini, itu langsung schedule di setengah 5. Jadi kayaknya ini sudah keluar deh videonya.
0: Iya,
1: jadi
0: udah ini ya, terschedule gitu.
1: Jadi pas-pas orang di jam-jam menuju jam istirahat begitu kalau saya.
0: Tapi dari schedule yang kamu buat itu bekerja ya?
1: Iya, bekerja.
0: Banyak namanya likes-nya,
1: iya, banyak likes-nya. Dan mungkin juga biasanya dari kontennya itu apa begitu, apa apakah mereka biasanya tuh yang buat dia viral adalah hooknya di depan itu sih, karena di lain buat orang bertahan untuk nonton videonya kita lebih dari 10 detik. Itu jadi selain waktunya yang penting, itu adalah menurutku hooknya. Hooknya itu, hook di awal itu menurutku penting. Bagaimana caranya buat orang penasaran, ini di cafe apa sih, ini lagi bahas apa sih begitu. Jadi akhirnya orang-orang stay sampai 10 detik begitu. Jadi akhirnya mereka, oh ternyata sudah 1 menit ini nonton videonya. Jadi kayak tidak terasa.
0: Apa kuncinya untuk buat hooknya kayak
1: menurutku
0: gitu?
1: Menurutku kalau hooknya Kalau dari saya tuh agak sebenarnya agak tricky ya, apalagi kayak kalau kita mau promosi satu brand, entah itu coffee shop atau rumah makan. Nah biasanya tuh bagaimana caranya dibawa dia kita buat penasaran orang, kita buat penasaran atau tidak kita kasih statement kalau di sini ternyata harganya affordable, ini nyaman sekali, terus ada kita kasih lihat poin plusnya begitu di cafe ini atau tidak di rumah makan ini ada apa atau
0: yang bikin penasaran ya?
1: Yang bikin penasaran, akhirnya orang nonton sampai habis. Seperti
0: oh,
1: itu.
0: Okay. Ya. Kalau malam hari bagusnya memposting jam-jam berapa?
1: Kalau biasa kalau PT sih dari setengah tujuh atau jam setengah delapan.
0: Setengah gitu. Tujuh atau setengah delapan ya.
1: Biasanya ya. Jam segitu.
0: Apa kabar kita pulang dari mall jam ya. 11 malam langsung posting. Tidak ada yang lihat dong ya. Tapi kamu waktu awal-awal buat menjadi content creator membuat postingan pernah dong sepi
1: iya,
0: peminat.
1: Pernah sekali kan karena di malah waktu itu kontenku saya harus melewati 30 hari konten berturut-turut baru ada satu videoku yang viral.
0: Oh, benar sekali. Ada waktu, challenge-nya ya.
1: Iya, jadi akhirnya saya juga dapat pelajaran. Oh, ternyata saya harus melewati banyak dulu ya ternyata baru viral begitu. Diambil sisi baiknya saja sih sebenarnya. Kayak oh, ternyata akhirnya setelah sekali viral langsung ada yang ajak kerja sama bareng. Jadi waktu itu pas lagi bulan puasa, jadi kayak apa aja sih yang saya lakukan di puasa day one. Nah itu jadi short vlog yang kayak cuma 30 detik atau 1 menit. Nah itu jadi setiap hari pokoknya mengatur bagaimana caranya supaya tetap konsisten dalam ngonten. Okay. Itu kayak ngatur disiplinku saja sebenarnya sih. Akhirnya bekerja.
0: Okay.
1: Itu trik itu.
0: Kalau ngomongin tentang konsisten dalam buat konten itu juga ada apa namanya challenge yang luar biasa ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Belum buat ide ngapain, itu ngeditnya.
1: Ngeditnya.
0: Malas juga kadang ya.
1: Iya,
0: kamu pernah ngalamin itu?
1: Iya, pernah. Malah kayak aduh kayak tiba-tiba rasa malas begitu mau ngedit, apalagi kan Nadila kontenku itu isinya voice over. Jadi saya ngedit, saya harus juga kasih keluar suaranya bagaimana suaraku itu agar tetap ceria, tetap bawa suasananya supaya tidak kena moodku begitu. Jadi kayak memang benar-benar harus jadi profesional begitu. Jadi kadang kayak kalau rasa malas begitu ya sudah minum dulu atau tidak cari yang happy, buat nonton yang buat happy mood terus habis itu langsung
0: ngonten
1: ngedit lagi.
0: Okay. itu adalah tantangan seorang content creator, harus tetap konsisten
1: sih.
0: Gitu
1: betul.
0: Ya kita aja jalan seharian mau posting ini dan lain sebagainya kadang ya nantilah kayak gitu.
1: Iya,
0: tapi kalau kamu tidak ya tidak boleh kayak gitu.
1: Iya, itu dia yang betul-betul tidak boleh sampai lewat jamnya. Kayak seperti itu sih Kak Nadila. Apalagi kan biasanya kalau kerja sama bareng brand itu ada batasan hari kapan kita bisa store draftnya, preview videonya. Jadi kayak betul-betul mau malas atau tidak malas harus buat.
0: Okay. Akhirnya konten menjadi seorang konten kreator yang awalnya hobi-hobian sekarang jadi pekerjaan
1: jadi
0: yang dituntut profesionalismemu ya.
1: Karena Dila percaya tidak sih kadang suatu rezeki itu datang dari hal-hal yang kita tidak duga.
0: Iya.
1: Nah,
0: saya percaya
1: sama
0: sih.
1: Kayak ini kayak konten kreator ini jujur tidak saya tidak menduga kayak kalau bakalan beberapa videoku itu viral dan akhirnya saya diajak kerja sama barang brand-brand yang ada di Kota Palu, di luar. Seperti itu dari hal-hal yang kita tidak sangka-sangka, tidak diduga-duga. Entah itu mungkin dari orang tua, dari doa baiknya orang tua atau mungkin dari hal-hal
0: konsisten juga ya.
1: Iya, hal-hal baik yang kita buat.
0: Wow, luar biasa. Berarti kalau misalnya konten makan gimana? Kamu memang kalau misalnya nih, kamu suka makan tidak?
1: Iya, suka dong.
0: Berarti pas sekali ya kalau ada konten buat makan kanan gitu.
1: Iya.
0: Nah, coba ya kita ke pertanyaan dulu. Ini, nah ada yang nanya gimana bagi tips dong untuk anak muda yang juga ingin memulai karirnya sebagai seorang konten kreator.
1: Okay. Nah sebenarnya tips pertama adalah be yourself.
0: Be yourself.
1: Iya, ketika kita menjadi diri sendiri, ketika kita paham dirinya kita sendiri itu, kita pasti bakalan tahu apa yang bakalan kita share. Entah itu kesehariannya kita, entah itu pas kita lagi mau kerja atau mungkin keseharian kita pas di kampus. Nah itu kita bakalan tahu dari model ngeditnya kita seperti apa, model kontennya seperti apa. Itu kita bakalan tahu lewat kenali dulu diri sendiri.
0: Oh, ya, seperti itu. Jadi harus mengenali diri, lalu mencari apa yang perlu kita angkat dari diri, ya, ini gitu ya.
1: Betul sekali. Sama seperti ceritaku awal. Hmm. Jadi kayak dari diriku sendiri, semua itu dari pengalaman diriku sendiri. Hmm. Oh, lagi penelitian tugas akhir nih, ya sudah dikontenin. Hmm. Seperti itu. Jadi okay, setelah dari diri sendiri, ya mulai kedua, mulai pede untuk bicara di depan kamera.
0: Percaya diri.
1: Ya, okay. Percaya diri di depan kamera, karena menurutku ya itu agak challenging juga. Hmm. Ya karena Nadila, kadang kita di depan cermin nih aktif ya bicara, tapi yeah, pasti sudah di depan kamera kita blank-blank juga, lupa-lupa juga.
0: Nah, betul-betul.
1: Iya, jadi menurutku untuk tetap bagaimana percaya diri, mm-hmm, berbicara di depan kamera, okay, seperti itu. Terus yang kedua, ya sudah balik lagi ke nomor satu, be yourself aja, okay, jadi diri sendiri aja.
0: Oke, okay, jadi yeah, apapun tantangannya ketemu di poin-poin selanjutnya, kembali ke poin yeah, satu, be yourself ya.
1: Betul.
0: Oke, okay. Dan yang terakhir nih, Nadila pengen tahu ke kamu, pesanmu sebagai seorang content creator kepada teman-teman di luar sana yang kadang kita itu sering menghujat di sosial media. Ah, konten apa sih, sok cantik, sok yeah, ini dan yeah, lain yeah, sebagainya. Aduh. Ada namanya bullying di sosial media.
1: Iya, yeah, cyberbullying yeah, juga yeah, ada.
0: Coba deh kamu mau bilang apa?
1: Oke, jadi untuk teman-teman yang mungkin pernah berkomentar negatif, mm-hmm,
0: atau bahkan jadi korban ya.
1: Iya, atau jadi korban. Ini pesanku ya sebagai content creator, mending kita menghargai apa yang mereka posting daripada kita meninggalkan komentar jahat, karena ketika kita meninggalkan komentar jahat, beberapa kalimat itu bisa melukai hatinya kita berbulan-bulan, atau mungkin bakalan jadi trauma terberatnya kita. Yeah. Atau mungkin bakalan jadi trauma terbesarnya kita, dan susah, bakalan susah lagi untuk selesai dari komen, dari membaca komentar-komentar negatif tersebut. Dan mungkin untuk teman-teman yang sudah ngonten terus dapat banyak komentar-komentar negatif, ya gak usah didengar itu, karena semua potensi di dalam dirimu hanya engkau sendiri yang tahu. Jadi tidak apa-apa menerima komentar negatif, but trust me, dirimu sendiri cuma kau sendiri yang tahu potensimu seperti apa.
0: Yeay. Yes. Keren. Ada yang komen juga di YouTube, Farizal Galip, semangat katanya.
1: Iya, terima kasih Eja. Itu okay, temanku juga karena Nila.
0: Oh iya iya, oke. Okay. Terima kasih ya, iya, Kakak Safitri Raihana ada.
1: Terima kasih juga karena
0: Nila. Udah main ke Pro 2.
1: Iya, terima kasih love. Iya.
0: Thank you sudah main di sini. Semoga lebih banyak konten-konten yang menarik, yang menginspirasi.
1: Amin.
0: Dan semakin viral lagi.
1: Amin.
0: Dan lebih bisa bekerja sama dengan brand-brand besar lainnya.
1: Amin.
0: Oke, terima kasih Kak Piti.
1: Iya, terima kasih kembali Kak Nadila loh.
0: Terima kasih juga teman Pro 2 yang udah dengerin dan menyaksikan kita. Saya Nadila, ada Kak Indah juga sama Kak Nisa. Pamit yeah, undur diri yang bertugas sore ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Eh, tunggu dulu, Win. Jangan buang sampah organik sembarangan.
1: Loh, kenapa? Kan ini sisa makanan, pasti terurai dengan cepat.
0: Justru itu, sisa makanan bisa mengganggu keseimbangan ekosistem dan menarik satwa liar ke area kunjungan. Kita harus bawa pulang semua sampah kita, Win.
2: Pesan penting, dilarang buang sampah organik sembarangan. Kita sadar mana sampah basah dan mana sampah kering.
0: Astaga! Itu lagi, coba kau lihat.
1: Kasihan sekali batunya dicoret-coret, padahal ini kan peninggalan bersejarah.
2: Pesan penting, dilarang keras vandalisme. Pohon dan bebatuan di sini adalah sejarah yang tidak boleh kita rusak. Mencoret-coret adalah tindakan yang merusak keindahan dan warisan budaya kita.
1: Indah sekali yang grade-nya ya. Aku petik satu deh untuk kenang-kenangan.
0: Eh, Win. Ingat aturannya, dilarang ambil apapun.
1: Enggak kok, cuma satu doang. Lagian kan tidak sampai merusak hutan.
0: Foto aja, Wina. Abadikan keindahannya biar ia tetap di tempatnya, agar generasi mendatang bisa ikut menikmatinya.
2: Pesan penting, dilarang ambil apapun kecuali foto. Mari jelajahi tanpa merusak. Tinggalkan hanya jejak kaki. Bawalah pulang hanya kenangan indah. Bersama kita jaga kelestarian alam.
3: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Seperti yang saya jelaskan tadi Pak, bahwasanya kami melakukan edukasi itu di media, baik itu di IG, di TikTok, gimana ya.
2: Gimana cara gitu? Konten-konten gitu?
1: Iya, konten-konten.
2: Lagi? Iya. Konten-konten yang kreatif
1: ya,
2: gitu ya?
1: Iya, isinya konten-konten, terus kemudian kayak ada slide-slide yang dibaca gitu, seperti itu. Jadi intinya dibuat menarik supaya orang-orang itu tertarik membacanya. Ketika orang tertarik membacanya pasti dia akan tahu, oh begini advokasi. Kalau advokasi sendiri biasanya kami melakukan apa namanya ini pelatihan-pelatihan untuk kemudian bagaimana menjadi, kalau menyuluh itu seperti ini gitu. Karena bisa kita tahu sendiri Pak, kalau kita membawakan materi ke anak SMA itu beda dengan anak SMA.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: sakit.
1: Kenapa kamu?
2: Kepleset.
0: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
2: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
2: Gini loh, Nona Manis, sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan, nyadar gak?
0: Iya deh, gak lagi.
3: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.
4: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
5: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Peralatan siaran dan lain sebagainya. Jadi teman-teman di luar sana juga yang lagi kuliah gitu ya. Terus juga pengen
8: saya pikir tidak ada kamera seperti ini tuh, Kak. Ternyata di sini bisa live di YouTube. Benar. Menampilkan wajah, tidak hanya suara begitu.
7: Oke.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman ter

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Wanna know it's so mysterious? Even double loose hips, I powder for a contour area.

0: masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, mamaku sayang.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Dari usaha-usahanya Dian, yang mana nih yang menghasilkan lebih banyak cuannya?
2: Yang lebih banyak cuannya, baik. Kalau untuk yang lebih banyak untungnya, untungnya itu di Warmindo, Kak. Di karena Warmindo. Di Warmindo itu kan bukan cuma satu menu, tetapi banyak menu kan, Kak. Terus juga dia kalau makanan itu, Kak, alhamdulillah dia itu bisa dibilang keuntungannya itu di atas 30%, Kak. Okay. Beda kalau sembako dengan ini agenta Briling, dia itu, Kak, kita untungnya itu tipis sedikit. Yes. Tapi alhamdulillah dia juga putarannya itu baik. Okay. Bagus, Kak.
1: Berarti memang Warmindo yang masih jadi top penghasil cuan lebih banyak dibanding usaha Diannya Dian yang lain.
2: Iya,
1: nah, mungkin betul, Kak. Dari penghasilan Dian sudah jalan berapa tahun ini usahanya?
2: Kalau Warmindo dia sudah mau 1 tahun, Kak. Karena Warmindo dia baru.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah

sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, Gibol Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR visual asal review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

Jangan sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik.

0: Awas, awas, ada musuh satu.
1: Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat, seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" "Tidak, malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu." "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massal.

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

Pernah ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal.

Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita.

Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah

Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

Dalam sebuah bukunya tentang renungan budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

perhatian untuk pekerjaan dan keluarga tentu diyakini sebagai suatu kegiatan yang juga bernilai ibadah di mata Allah. Namun bila curahan perhatian terhadap dua hal tersebut telah mengobsesi diri sehingga kita lalai mengingat Allah, Zat yang melindungi dan menganugerahi kita dengan kenikmatan, maka sudah saatnya bagi kita untuk mawas diri. Dalam surat Al-Munafikun ayat 9, Allah berfirman, "Hai orang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi." Tentu kita tak ingin tergolong menjadi makhluk yang merugi di dunia dan di akhirat.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Peralatan siaran dan lain sebagainya. Jadi teman-teman di luar sana juga yang lagi kuliah gitu ya. Terus juga pengen
4: saya pikir tidak ada kamera seperti ini tuh, Kak. Ternyata di sini bisa live di YouTube. Menampilkan wajah, tidak hanya suara begitu.
3: Oke. Okay.

Info Pro 2 kembali hadir, teman Pro 2 kuliner Lampa Toboli kembali dikelar pada minggu kemarin di kawasan X Jembatan Timbangan Toboli, Kabupaten Parigimotong. Dan tahun ini festival tersebut juga mengangkat tema warisan budaya UMKM berdaya generasi berkarya. Putra Tri Rahmadani yang meraih medali emas nomor lead work climbing series Praha 2026 dengan skor 43. Keberhasilan tersebut juga mengakhiri penantian panjang tim panjat tebing Indonesia bernomor lead di ajang dunia bergengsi yang sekaligus mencatat final kedua sepanjang penampilannya pada rangkaian kompetisi World Climbing Series sejauh ini. Terakhir informasi info perdua, rumah produksi Skak Studio bersama Cinemark resmi memperkenalkan film komedi fiksi ilmiah berjudul Fofo. Film garapan Bayu Skak itu juga menghadirkan premis unik tentang alien yang juga terdampar di Madura dan juga bertemu keluarga lokal. Dibintangi Tretan Muslim dan juga Habib Jafar. Film Fofo dijadwalkan juga tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai 9 Juni 2026. Demikian informasi Info Pro 2.

0: Dari Kartini 39, hai selamat malam teman bro 2. Oke, barengan sama Vicky lagi untuk malam hari ini. Kita di Jaga Malam. Dan spesial untuk komunitas gitu ya. Kali ini aku kedatangan salah satu komunitas tari ya.
1: Iya.
0: Oke, kita langsung aja kenalan deh. Halo.
1: Halo Kak, saya Devi. Nama panggilan Devi dari Mata Dance Studio
0: Palu. Mata Dance Studio Palu.
1: Yes.
0: Oke, dan Devi kemarin-kemarin sempat ada di panggung ini ya, RRI ya.
1: Iya. Kebetulan terbentuknya di panggung RRI ini.
0: Begitu.
1: Terima kasih banyak RRI.
0: Gak apa-apa, kita kayak apa ya? Jadi rame lah gitu.
1: Iya,
0: kita kita kasih opportunity lah buat teman-teman yang pengen berkarya di situ ya. Dan bukan hanya teman-teman juga sih. Kalau sore banyak yang biasanya suka latihan di situ. Tapi memang fokus latihannya di sini atau justru mungkin lebih ke pengen nyari view yang lebih anu juga kadang-kadang.
1: Awal terbentuk itu di sini sih Kak,
0: okay.
1: Tapi karena sudah punya studio, jadi kita pindah di Anoa.
0: Oke, okay. Nah itu tadi ya. Yang saya juga pengen tanyain soal creator, bukan ya. Gimana sih? Nah, ini soal komunitasnya ya. Ini sebenarnya komunitasnya terbentuk dari tahun berapa sehingga RRI di sini itu jadi bentukan awal gitu dari teman-teman sendiri.
1: Jadi kita tuh terbentuknya di 2024 Desember awal sekitar tanggal 6 atau 10. Awalnya itu memang karena awalnya kegelisahanku,
0: saya
1: seorang penari yang lahir dan besar di sanggar. Dari sekolah, dari SMP, terus akhirnya saat lulus SMA itu masuk sanggar. Tapi memang pola yang berkesenian yang ada di Palu itu polanya ketika latihan itu pada saat ada event gitu.
0: Okay.
1: Jadi memang pada saat waktu-waktu kosong kita-kita penari ini memang break yang cukup lama gitu.
0: Okay,
1: jadi
0: okay.
1: Saya dan teman-teman itu mengusung ide bagaimana kalau kita buat satu komunitas yang memang dia latihannya agak rutin per minggu, seminggu sekali, dan kita kayak mulai lagi belajar dasar gerak, pola tubuh, gerak olah tubuh dan lain-lain gitu. Dan akhirnya terbentuklah Mata Dance yang isinya anak-anak muda gabut awalnya ya. Karena tidak ada kerjaan. Setelah event selesai kita semua tidak ada kerjaan. Sampai di 2025 pertengahan itu kita latihannya di depan.
0: Berarti udah 3 tahun jalan di tahun ini ya.
1: Yaps, betul.
0: Oke deh kalau gitu. Nah, pastinya sudah terbentuk selama 3 tahun ini. Apa yang teman-teman, progres yang teman-teman dapatkan gitu? Karena kan biasanya kan tadi bilangnya nanti event baru mau gerak dan lain sebagainya. Kan itu kurang gimana?
1: Kebetulan memang isinya itu kan anak-anak kampus dan ada yang sudah kerja juga. Jadi memang untuk pengkaryaan kami itu belum ada sama sekali.
0: Okay.
1: Karena kesibukan masing-masing. Dan kebetulan sekarang di 3 tahun terakhir ini yang running masih saya sendiri secara aktif. Kemarin itu sempat ada proyekan cukup intens di 3 bulan awal 2026 ini, Januari, Februari, Maret, tapi itu berhenti lagi karena masing-masing sibuk. Tapi sekarang di 2026 itu kita akhirnya launching kelas.
0: Wow, makanya di apa namanya, Mata Dance Studio.
1: Memang fokusnya di kelas dan ruang publik untuk latihan rutin dan secara intens.
0: Berarti polanya sudah harus memang konsisten ya?
1: Gak
0: seperti biasanya, udah kita harian dulu mungkin latihannya di malam. Tapi kalau udah ada kelasnya, otomatis ada pola yang dibuat. Itu seperti apa?
1: Memang tujuan awal saya launching kelasnya itu adalah bagaimana, karena kan di Palu sangat banyak sanggar, banyak sekali teman-teman dan kakak-kakak saya yang sudah bergelut di sanggar dan di dunia tari itu yang mencoba membuat ekosistem tari yang pokoknya banyak lah tersebar sanggar-sanggar dan komunitas tari, tapi memang ada beberapa hal yang menurut saya masih kurang, seperti konsisten dan intensitas latihan.
0: Okay, gitu. Konsisten dan intensitas ya?
1: Iya, betul. Jadi memang jangan sampai terlalu sering atau jangan sampai terlalu sedikit gitu latihannya, supaya tari itu bukan hanya dilihat sebagai hiburan sebenarnya yang saya mau kejar, apalagi untuk umur anak ya. Saya bagaimana mau pancing tuh anak-anak kecil, anak-anak SD, SMP, supaya kayak, oh menari ini ternyata tidak cuman menari lomba ya, ternyata harus berbulan-bulan supaya bisa kayang misalnya, tidak instan gitu kan. Jadi memang di kelas tari itu kita lebih mengutamakan proses, proses mereka, entah nanti mereka akan tampil atau mereka akan ikut lomba, itu saya serahkan kepada anak-anaknya. Yang jelas bagaimana dari dalam diri mereka dulu, bagaimana proses mereka menjadi penari, apakah sudah betul tubuhnya, apakah sudah betul jati diri, percaya diri dan lain-lain, baru kita tawarkan apakah mau tampil, apakah ikut lomba gitu.
0: Oke, rasanya percaya diri itu tumbuh dari mereka sendiri atau justru mungkin teman-teman coba bagaimana membuat mereka, ya kamu tuh punya postur tubuh yang bagus, jadi ketika mungkin ada Korea yang seperti ini, dia tuh agak kaku, tapi sebenarnya ketika dia mencobanya itu
1: sebenarnya percaya diri orang-orang itu beda-beda ya kak. Apalagi ya untuk anak SD, mereka itu yang mereka cari di awal itu ada rasa aman kan. Rasa aman untuk bergerak dengan badannya, dengan tubuhnya. Apakah pelatihnya ini betul gak sih arahkan geraknya atau cuman gitu kan. Dan kadang untuk anak itu yang kita kejar bukan seberapa cepat bagus gerakannya malah, tapi bagaimana mereka bisa yakin bahwa gerakannya itu bermakna dan mereka bisa fun. Itu dulu sih seni di umur anak itu fun. Naik ke atas baru kita mulai. Kalau misalnya ada nih, misalnya kan kita ada 3 kelas nih kak. Sekarang kita punya kelas anak, kita punya kelas remaja, kita punya kelas umum. Nah, masuk di kelas di kelas umum itu kita lebih fokus ke bagaimana mereka paham bagaimana gerak dan bagaimana mereka percaya untuk mampu bergerak itu. Jadi bukan percaya diri lagi kita bahasnya. Jadi memang berjenjang dan itu memang fokusnya supaya kan kadang kalau misalnya kita di sekolah atau misalnya project-project lomba gitu kan itu cepat prosesnya kan kak. Jadi kadang beberapa orang itu kewalahan untuk menerima materi dari pelatih gitu. Tapi kalau misalnya di kelas ini kan dia berjenjang. Tiap kelas itu punya, akan ada level up-nya di tiap bulan. Jadi mereka betul-betul akan paham, tidak sekedar hanya menyerap, tapi mereka akan betul mengerti dan paham. Dan pada akhirnya kalau toh misalnya mereka sudah tidak di kelas lagi tapi ingin bergabung di sanggar lain, itu tidak masalah karena mereka pada akhirnya pasti akan dapat poin-poin. Saya berharap mereka sudah dapat poin-poin yang saya tegaskan gitu.
0: Polanya kalau maksudnya efektif banget ya, karena kalau teman-teman latihan, misalkan ada event nih pas event mungkin satu bulan gitu kan, satu bulan ini latihannya meskipun akan konsisten, tapi kan seperti yang katakan tadi ketika terpola ada bagian-bagian tertentunya memang harus dilatih di hari-hari tertentu, tapi tidak maksimal untuk dipress gitu ya sebulan itu gitu.
1: Iya, dipress dan itu bikin burn out orang-orang kadang dan kadang bikin trauma ya siapa. Kadang kan tubuh orang kan masing-masing beda ya. Jadi kalau ada penari yang misalnya dia merasa mampu, saya mampu kak gini-gini, tapi ternyata tubuhnya tidak prepare, oh itu bisa banyak cedera dan itu sudah banyak penari-penari yang berhenti dan istirahat karena mungkin tubuhnya cedera atau ada pengalaman yang tidak mengenakan misalnya ya, banyaklah aspeknya dan itu memang saya hindari karena menurutku penari itu harus tahu dari akarnya dulu tuh tubuhnya, tubuhnya, olah tubuhnya bagaimana, tulangnya bisa enggak bergerak begini kira-kira.
0: Oh, jadi harus ada ketentuannya ya.
1: Karena tiap manusia kan beda-beda tuh posturnya. Ada yang tulangnya ada skoliosis, itu pasti dia gak bisa kayang. Ada yang badannya itu dia tidak sadar punya darah apa gitu, akhirnya dia kalau gerak capek badannya biru-biru. Nah itu ketahuan semuanya. Dan itu kalau misalnya dipush, misalnya latihan 2 bulan nanti event itu dia bisa ada 2 dia berhenti dan dia trauma.
0: Oh gitu ya.
1: Iya benar. Dan sayang padahal anaknya punya potensi tapi punya pengalaman yang tidak baik.
0: Dari, gitu. Berarti dari contoh kasus itu yang membuat motivasi Devi untuk bisa membuat pola tersendiri. Apakah berpotensi juga terjadi di anak-anak, remaja dan juga
1: sangat,
0: semuanya
1: sih. Dan juga saya melihat kayak saya tidak mau sangat disayangkan pada akhirnya ketika ada penari yang misalnya dia sangat aktif nih SMP, SD, SMP, SMA dia aktif ikut kegiatan. Pada saat dia besar, dia merasa tidak ada lagi ruang yang bisa memadai dia gitu, yang yang mendorong dia gitu. Apalagi kan memang kalau anak SD, SMP, SMA kadang kan dia dituntun sekolah untuk ikut-ikut event kan. Dan pada saat ternyata pada saat lulus sekolah ternyata ya even nanti per sanggar baru diterimanya khusus ada jalur-jalur khususnya itu banyak juga sih yang gitu. Itu juga kenapa kami kayak menawarkan ruang komunitas ini gitu. Dan memang balik tadi dengan yang kakak tanyakan, SD SMP SMA itu sangat berpotensi untuk cedera gitu karena masa-masa pertumbuhan kan. Saya punya pengalaman beberapa sih penari yang karena mengejar waktu akhirnya baru tahu oh ternyata tulangnya enggak bisa lengkung, tulang belakangnya. Oh ternyata dia kalau capek atau gerak keras dia biru sendiri badannya. Itu penariku sampai ada yang dia karena tegang ototnya dia enggak prepare olah tubuh dan dia pemanasannya enggak bagus. Dia ototnya terkancing dan kaki kanannya itu enggak bisa lurus 2 minggu.
0: 2 minggu ya?
1: Iya, dan itu betul sama sekali sakit sekali dia rasa.
0: Harus rehat dulu lah kan ya.
1: Iya, karena itu memang kita kekurangan informasi tentang olah tubuh yang baik, pemanasan yang baik, bagaimana tubuh itu tubuhnya mampu enggak? Jangan-jangan cuma estetika terus akhirnya dipaksa gitu. Jadi proses-proses seperti itu yang kami tekankan di kelas. Kalau jangan terburu-buru, kita tidak mengejar apa-apa ini. Kita badannya dulu yang diperbaiki, posturnya gitu.
0: Wah, ini harus diapresiasi nih karena kita lihat budayanya memang seperti itu gitu kan.
1: Benar.
0: Orang mungkin mengejar event mau 1000 event pun tapi kalau namanya latihan tidak terstruktur dengan baik, ya pasti ada konsekuensi yang harus ditanggung gitu kan.
1: Iya, benar-benar.
0: Wow.
1: Dan juga memang karena kami di sini kekurangan fasilitas budaya ya, tempat-tempat latihan dan lain-lain. Memang dapat dimaklumi sekali kalau misalnya ada beberapa sangga dan komunitas yang latihan pada saat event saja gitu. Karena mereka memang mungkin kesulitan akses. Hanya beberapa sanggar yang punya tempat latihan sendiri dan memang kalaupun ada tempat umum yang tersedia itu ya pasti gantian gitu kan. Tidak sebebas kalau punya tempat sendiri lah. Jadi memang hal-hal basic seperti olah tubuh, dasar-dasar gerak, apa namanya latihan-latihan studio rutin itu memang agak lumayan jarang gitu yang bisa melakukan itu. Jadi memang kadang terskip dan akhirnya kita lupa kalau ternyata badan ini kan harus dilatih ya. Apalagi menari, olahraga itu kan sama harus dilatih. Kalau kapan tidak dibiasakan pasti akan ada cedera walaupun sejago apapun gitu.
0: Agak sedikit terbantu juga ketika maksudnya kita kalau bicara tentang jadi atlet ya mungkin mulai dari pembibitan dulu gitu dan
1: iya benar.
0: Tapi ketika motivasinya itu ada di saat remaja atau sudah dewasa otomatis kan ada sesuatu yang perlu kita ubah gitu pola pola latihannya.
1: Betul.
0: Kemudian juga stretchingnya harus seperti apa gitu. Takutnya ya cedera-cedera itu ya meskipun kebutuhan untuk tari motivasi di dunia seni tari itu cukup tinggi begitu ya. Ini luar biasa sih ya. Tapi panggung hari ini agak sepi ya sekarang ya.
1: Iya kayaknya orang lagi serat semua. Iya di sini rame sih kemarin waktu kita latihan-latihan di sini dan sangat terbantu.
0: Berarti nggak latihan di sini lagi atau gimana?
1: Iya biasa kalau rame sekali gitu.
0: Oke deh kalau gitu ya. Nanti kita bakal balik lagi ya teman-teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus bareng Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, ngapain sih kamu susah-susah belajar? Ntar juga kalau kamu udah nikah, paling ujung-ujungnya ngurus sumur, dapur, kasur.
1: Jangan salah loh Ran, kita perempuan juga harus upgrade diri, belajar biar punya skill, dan bisa kerja dan dapat penghasilan.
0: Udahlah, kalau nyari uang itu kan urusan suami. Kita perempuan di rumah aja, ngurus rumah.
2: Perempuan juga mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar, berkarir, mendapat pengakuan yang setara, dan hak yang adil tanpa memandang jenis kelamin. Menjadi perempuan bukan berarti berhenti di satu peran. Upgrade diri itu bukan sekedar pilihan, tapi kebutuhan. Karena perempuan juga bisa hebat, mandiri, dan mempunyai nilai tinggi dimanapun berada.
3: Langkah tegap maju! Jalan!

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Obrolan seru di Pro 2 FM.

0: 105.2 FM, teman terbaik kamu, masih barengan sama Kak Devi. Kak Dev, kita pengen kakak gitu ya, di kalau di Pro 2 gitu.
1: Oke.
0: Biar lebih sama gitu umurnya. Oke, ini berangkat dari keresahan karena memang dari dulu suka tari gitu kan, daripada apa kegiatan seni tarinya tidak tersalurkan, makanya mungkin dibuatlah Mata Dance gitu yang sudah berjalan sekarang sudah 3 tahun gitu kan. Waduh, keren-keren. Tapi ini ada juga teman-teman mahasiswa gitu yang latar belakangnya memang mereka itu aktif di sanggar, kemudian juga berkontribusi di sini.
1: Iya, ada sih beberapa itu ada yang mahasiswa, terus ada yang kerja juga kemarin untuk anggotanya ya. Tapi kalau untuk kelasnya itu lebih bervariasi sih. Anak SD, anak SMP kan pasti udah jelas yang sekolah. Kalau umum itu sih yang agak bervariasi. Kemarin itu ada ibu rumah tangga, ada yang kerja freelance, banyak sih, dan umurnya cukup beragam sih kemarin. Sampai yang umur 40 tahunan juga kemarin
0: masih,
1: ada yang ikut kelas umum.
0: Masih ada gitu ya.
1: Iya.
0: Apa yang membuat mereka termotivasi gitu untuk
1: kalau menurutku di kelas umum itu kan kebanyakan kalau komunitas tari di Palu itu kan dia bentuknya sanggar gitu ya Kak.
0: Iya,
1: komunitas
0: betul.
1: Gitu ya, yang harus menuntut loyalitas. Dan aktif seaktif berorganisasi kan. Jadi memang beberapa orang tidak mempunyai waktu untuk mengurus itu lagi. Jadi, dan mereka hanya ingin menari saja gitu,
0: tanpa
1: mengurus apapun gitu. Jadi ya memang kebanyakan yang ikut di kelas umum itu rata-rata begitu sih. Cari media tempat yang memang latihan nari, bukan bukan berorganisasi ataupun gimana gitu.
0: Iya, kebanyakan sih motivasinya ke situ begitu ya.
1: Betul.
0: Kalau di kelas umum mungkin ya karena di luar dari aktivitas yang mungkin setelah pulang kerja atau mungkin punya nggak ada kegiatan lain, tapi ada basic menari, ya otomatis mereka cari gitu.
1: Betul.
0: Kemudian ada komunitas, mungkin juga ibu rumah tangga.
1: Iya benar.
0: Ini kebanyakan kalau saya lihat juga banyak ibu rumah tangga yang sekarang euforianya itu luar biasa ketika diposting di media sosial banyak
1: sangat
0: kali.
1: Aktif mereka mencari kegiatan.
0: Ada mama-mama mood ya?
1: Iya, mamut-mamut yang tunggu dulu nak.
0: Okay.
1: Mau latihan nari dulu.
0: Tapi kebanyakan dari mereka itu biasanya aktif, tujuannya itu ketika ada lomba mereka selalu ikut gitu.
1: Biasanya itu rata-rata kebutuhan kantor.
0: Iya, kebutuhan kantor ya. Okay.
1: Dan juga kayak ada juga kemarin guru yang ikut di kelas umum. Jadi abis dia latihan di kelas, dia ngajar anak-anaknya di sekolah.
0: Oh gitu.
1: Jadi berkesinambungan ilmunya.
0: Wow.
1: Iya.
0: Nah, tapi kalau kita berbicara tentang tari-tari yang seperti apa yang saat ini diajarkan gitu, apakah yang modern kah atau klasik atau seperti apa?
1: Kalau di Mata Dance Studio itu kami bertahap. Jadi kita selalu akan ajar olah tubuh dan stretching dulu. Awal-awal pertemuan awal, terus kita akan ke tari tradisional dulu, tari tradisional di Sulawesi Tengah. Supaya pakemnya dan dasar-dasar gerak mereka sudah kenal dulu. Terus setelah tari tradisi kita akan lompat ke tari kreasi. Nah, tari kreasi ini yang mungkin levelnya sudah mulai beragam. Jadi kita mainkan tiap kelas beda kesulitan sih, tergantung kelasnya bagaimana cara tangkapnya kan. Tapi memang di tari kreasi kita sudah mulai nih kita lihat badannya kira-kira bisa diapain ya. Bisa enggak kalau gerakan ini begini-begini gitu sih, Kak.
0: Kalau tari-tarian daerah mungkin agak ini ya. Minim gerakan atau seperti apa? Minim gerakan
1: memang sangat apa ya, berulang dan detail kalau dari daerah itu. Jadi memang sangat cocok untuk pemula yang baru mau apa namanya, dia punya monitorik baru mau belajar. Jadi karena kan berulang detailnya harus ditegaskan, karena kalau sudah masuk tari kreasi itu, kalau saya sendiri setiap menggarap tari itu selalu punya ciri khas tegas dan cepat gitu. Jadi memang takutnya kesulitan langsung kalau tari kreasi, jadi kita harus napak di tari di tradisi dulu.
0: Tapi ada yang maksa nggak? Maksudnya masih harus tari yang slow atau tari daerah tapi pengen yang kreasi iya, gitu.
1: Sejauh ini sih enggak ada sih ya, karena mereka sadar badan ya. Kayaknya susah ya hafal tari tradisi ini, ternyata susah ya.
0: Kan tadi kan bilangnya melatih percaya diri, nah aku percaya dirinya tinggi nih.
1: Anak-anak sih yang agak susah sekarang, karena anak-anak itu kan cepat bosan. Jadi mereka itu kadang kalau latihan nari tradisi, aduh kak ini mengantuk nama Allah gitu mereka. Jadi kita selang-seling dengan teknik olah tubuh dan pola lantai. Jadi kadang kayak 4 minggu kita isi dengan gerak, terus 1 minggunya kita buat fun olah tubuh yang kayak kita belajar kayang yuk, ayo kita belajar koprol yuk, supaya mereka semua kan aduh anak-anak sangat bosan, mereka kan detail dan diulang-ulang kan. Kayak itu sih.
0: Tapi memang kalau dilihat dari penting atau tidaknya, kita ngelihat lagi esensinya gitu kan. Kalau jenis tarian daerah gitu kan, motivasi terbesarnya adalah bagaimana mengembangkan tradisi tarian-tarian daerah di Sulawesi Tengah khususnya begitu ya. Sehingga kan event-event ini bukan kita berbicara tentang event-event yang menghadirkan tari-tarian kreasi. Mungkin kebanyakan sih di lomba ya, tarian kreasi gitu. Tapi ketika ada tari-tarian yang difokuskan di upacara-upacara khusus, nah ini kan menjadi salah satu intensitas yang perlu dikembangkan lagi secara melihat esensinya tadi. Seberapa banyak begitu apa intensitas dari tari-tarian daerah dilakukan?
1: Untuk latihannya, kalau untuk latihannya sih tidak begitu banyak ya, karena itu kan hanya transisi mau masuk ke tari kreasi. Jadi kami paling satu kelas itu satu tari daerah, terus langsung next ke tari kreasi. Karena berhubung juga tari tradisional di Sulawesi Tengah yang saya tahu, mungkin ada beberapa yang saya tidak tahu, tapi yang kebetulan saya tahu itu hanya beberapa dan memang cukup sedikit gitu. Karena di Sulawesi Tengah pengembangan tari itu kurang, kami lebih banyak gerak tubuh gitu, gerak tubuh seperti gerak reigo gitu, gerak balia yang bukan bahasanya bukan tari sebenarnya, itu adalah gerak tubuh. Nah tapi memang penari dan koreografer yang ada di Sulawesi Tengah terkadang mengembangkannya menjadi tari, dan tari itu sudah berjalan cukup lama, akhirnya jadilah itu menjadi tari tradisional atau itu menjadi tari kreasi yang memang sudah diulang-ulang gitu, diwariskan secara turun-temurun gitu dari generasi sangkarnya mungkin gitu sih kak. Jadi memang cukup sedikit tari tradisional, sehingga di kelas kami itu cuman sekali tradisional, terus kita lebih banyak ke pengembangan tari kreasi.
0: Memang metodenya seperti itu ya. Artinya untuk masuk ke jenjang tari kreasi ada step by step yang perlu dilakukan juga melalui seni tari-tarian daerah begitu. Tapi kan kalau kita berbicara tentang tingkat kesulitan, apakah juga tetap ada di tari-tarian daerah?
1: Tetap ada. Karena tari daerah itu apa ya, gampang-gampang susah. Banyak apalagi kalau di Sulawesi Tengah itu banyak sekali detail-detail yang kayaknya kalau lihat sekilas kayak gampang, slow. Coba hafal. Coba dipelajari dulu detailnya, karena banyak simbol kan kalau di tari tradisional. Jadi memang itu yang harus kita perhatikan supaya dia punya makna dan nilai itu tidak lari gitu. Itu sih tantangannya kak. Jadi memang ada beberapa orang yang mereka sudah tahu tari daerah ini. Misalnya mau kambu lah, semua orang tahu mau kambu kan. Tapi memang pada saat bergerak, oh ternyata gerakan ini dia tidak boleh tinggi sebelah ya, karena di sini maknanya berdoa gerakannya gitu. Dia ternyata tidak boleh begini ya, tidak boleh terlalu minggul, tidak terlalu boleh terlalu ayun bergeraknya karena ini kan untuk menyambut tamu besar kayak gitu. Sebenarnya tari mokambu itu ada tari kreasi. Tari asli itu adalah pelu cinde. Dan itu sama sih, maksudnya pengembangan geraknya sama. Harus ada detail-detail yang memang tidak boleh, harus diperhatikan karena banyak makna gitu dalamnya. Itu sih, itu yang kita tekankan gitu.
0: Menjadi tingkat kesulitannya ya.
1: Iya benar.
0: Takutnya salah gerakan, salah makna.
1: Iya betul. Betul sekali. Dan sudah ada hak ciptanya ya. Jadi tidak boleh sembarang.
0: Oh gitu ya.
1: Iya benar. Jadi memang tidak boleh sembarang. Kalau tarik kreasi kan ya memang kayak apa dulu kepentingannya, bagaimana dulu tariannya, dan itu kan dia bersikap fleksibel kan. Jadi memang ya detail-detail gitu kadang bisa disituasikan. Tapi memang kalau tarik tradisional itu tidak boleh diganggu-gugat.
0: Ya betul-betul. Apalagi kalau sudah diperagakan kemudian diposting ke media sosial.
1: Iya.
0: Ya, saat itu harus diantisipasi sih karena memang ya kita tahu bahwa setiap lagu daerah yang ada di Indonesia itu sakral gitu,
1: iya,
0: kan, punya makna-makna khusus begitu. Jadi tapi so far gitu tetap diarahkan ya teman-teman agar tarian-tarian itu tidak memiliki makna yang salah.
1: Iya benar, tetap sih Kak diarahkan dan selalu diberi sebelum memulai kelas itu pasti kayak saya selalu make sure kalau misalnya ada pertanyaan dari gerakannya kenapa bisa begini boleh bertanya, terus kayak pasti saya akan intro ini tarian tentang apa, kenapa
0: gerakannya
1: mengambil. Kenapa sih ukelnya begini? Itu dari mana motivasi geraknya gitu, supaya memang yang saya mau penari itu bukan robot. Jadi mereka bukan sebagai manusia yang terima gerak, tapi mereka manusia yang bergerak karena menerima pesan dan makna. Gitu. Jadi memang harus paham bergeraknya kenapa. Jadi kalaupun ada orang tanya iseng, kok duduk menarinya? Gitu. Mereka at least punya jawaban yang tidak ngasal juga gitu. Mereka punya jawaban pasti ya, duduk karena kita lagi gini gitu. Jadi memang kayak kalau saya setiap melatih orang sejauh ini saya selalu make sure penariku paham dia bergerak apa, itu yang paling penting. Jangan sampai dia kayak robot terus ditanya orang di luar, ini tarian tentang apa? Terus pas siapa pelatihnya? Devi. Habis saya tanggung jawabnya di saya.
0: Gimana nih baru menjelang 3 tahun gitu.
1: Aduh, gimana nih penarinya kok ngangong-ngangong.
0: Tapi kan sobat selama ini diantisipasi artinya diceritakan dulu gitu. Apalagi kalau mungkin teman-temannya yang memang sudah pakem dengan tarian-tarian ini.
1: Benar.
0: Orang asli daerah atau kahiling. Tapi ada tari tradisional yang lainnya nggak selain di Sulawesi Tengah?
1: Sejauh ini belum ya Kak. Kebetulan saya ini juga orang Bali.
0: Bali.
1: Tapi saya besarnya di Sulawesi.
0: Nah itu tuh.
1: Jadi memang untuk sejauh ini belum. Tapi kita merencanakan itu. Jadi di Mataden selain kelas-kelas intens yang per bulan ini, kami juga punya walk in dance session. Itu kelas yang per sesi. Nah di situ kami masukkan beberapa genre gitu. Jadi saya sebagai penari, basicku juga sebagai dancer sebelumnya. Jadi di kelasku itu ada yang namanya lyrical dance. Itu kelas yang dia kreasi kontemporer gitu. Jadi dia lebih bebas, terus ada juga beberapa kelas kreasi dan ada kelas dance dan ada kelas K-pop gitu.
0: Oh ada, iya. Soalnya sih dari postingannya, wih keren.
1: Iya, jadi memang kayak di situ yang kita, karena kita belum punya coach yang bisa bulanan gitu, kayak, dan kita juga belum bisa membayangkan ya, karena kayak kan komunitas dance di Palu aktif, jadi saya rasa juga ya teman-teman yang lain pasti bisa, maksudnya belum ada tendensi untuk harus kelas bulanan gitu. Jadi kami cuman mau tes dulu kira-kira bagaimana sih respon orang-orang Palu kalau misalnya ada kelas satu sesi gini gitu. Jadi adalah walk in dance session gitu.
0: Tadi kita udah bicara soal tarian-tarian daerah gitu ya. Nah sekarang kan memang apakah yang cukup menjual, dilihat dari yang menjual atau lagi vibes atau tergantung kebutuhan. Apa yang yang menjadi project yang paling banyak gitu dari tarian-tarian yang sering ditampilkan oleh teman-teman?
1: Kami belum pernah tampil ya Mata Dance. Cuman memang pembicaraan satu tahun terakhir ini kami fokusnya di pertunjukan tunggal.
0: Pertunjukan.
1: Iya, pertunjukan tunggal dan juga kelas sih.
0: Nah,
1: fokusnya di pertunjukan tunggal sih karena memang kalau bicara event, teman-teman tari saya yang lain sangat banyak event dan sangat aktif juga di event maupun di tampil gitu. Tapi memang yang kami juga basicnya secara personal sudah mempunyai nama masing-masing teman-teman saya. Dan saya yakin mereka juga bergelut sudah mempunyai prospek yang banyak di luar, tapi saya mengumpulkan mereka untuk bagaimana yuk buat karya untuk kita, bukan untuk event yuk. Jadi memang itu lagi di kerja sih sekarang pertunjukannya.
0: Jadi kayak
1: tari tunggal, tari kelompok kami.
0: Jadi sekarang mungkin lebih fokus ke edukasinya ya.
1: Iya, betul.
0: Bagaimana mengembangkan seni tari itu sendiri, kemudian juga seperti dijelaskan sebelumnya tadi, tarian-tarian yang efektif dilakukan ya, proses latihannya juga nggak sembarangan, mulai dari keresahan dan lain sebagainya tadi ketika kita latihan dalam porsi waktu yang 1 bulan tapi tidak maksimal dengan kondisi tubuh yang dimiliki gitu kan. Jadi kan jadi salah satu permasalahan yang mungkin dihadapi oleh teman-teman nantinya ketika menerima event-event yang besar begitu, kemudian tampil nggak maksimal, tapi justru dengan ada dengan komunitas ini semuanya bisa terakomodir dengan baik ya.
1: Iya,
0: artinya
1: benar.
0: Dari usia usia berapa yang anak-anak?
1: Kami paling muda itu 5, 6 sekitar gitu, 6 kayaknya.
0: Paut-paut gitu ya?
1: Iya. Kecil, kecil sekali.
0: Gerakannya mereka gimana itu?
1: Aduh, itu kayak aduh.
0: Agak rumit. Bagaimana sih ngajarin mereka itu? Maksudnya seperti apa? Apakah,
1: anak kecil ya? Ya. Mereka itu justru anak kecil itu tadi mereka itu sebenarnya sangat cepat tangkap ya anak-anak. Okay. Dan karena teknologi sekarang juga mereka akan menghafal dengan sangat cepat. Tapi mereka itu yang pertama mereka cari ketika sampai tempat latihan adalah rasa aman dan nyaman. Itu biar kita mau segampang apapun gerakan, kalau mereka tidak merasa aman dan nyaman, pasti mereka tidak akan bergerak. Pasti akan langsung sedikit-sedikit menoleh ibunya, noleh lagi, noleh gitu.
0: Tapi kan mereka ini kan gen alpha.
1: Iya benar, iya justru karena mereka gen alpha, jadi menurutku soal hafal menghafal itu mereka sangat gampang, meniri itu mereka sangat gampang. Tapi bagaimana rasa percaya di tempat latihan itu sih yang jadi PR kita beberapa bulan ini. Tapi ketika mereka sudah ada misalnya kayak ada teman ini, itu cepat sekali mereka kayak cepat sekali hafalnya. Jadi kadang memang kita kayak kewalahan juga untuk mengkoordinasi mereka ini, tapi menyenangkan sih mereka.
0: Nah, kemudian ya kalau kita bicara tentang reward nih, apa yang biasanya teman-teman dapatkan juga, baik di komunitas atau yang menjadi apa teman-teman yang diajar gitu, anak-anak dan sebagainya.
1: Kebetulan saya juga melatih bukan hanya di mata, tapi saya juga di beberapa sekolah. Metode ini juga saya bawa di tempat-tempat latihan di sekolahku. Dan memang pada saat mengikuti lomba seperti kalau di sekolah itu ada namanya lomba FLS3N. Kalau kakak pernah dengar, FLS3N itu lomba kementerian yang tiap tahun selalu ada. Syukurnya ketika metode ini saya terapkan di sekolah, anak-anak itu selalu tidak pernah keluar sih dari 3 besar. Iya, jadi memang berangkat dari pelatihan di sekolah dan FLS3N itulah yang saya bawa ke Mata Dance untuk diterapkan. Karena memang juga kalau di sekolah itu sistemnya dia, kalau di sekolah itu juga kita cukup lama ya latihannya, 6 bulan sebelum anak-anak tampil. Jadi memang tidak beda juga sih dengan bagaimana metode yang ada di Mata Dance gitu. Itu sih kak.
0: Mereka jadi persiapan ketika mungkin ada event sekolah ya?
1: Ada event sekolah, benar. Itu sih yang paling fokus untuk kelas anak itu SMP, SD, SMP, SMA itu kami mempersiapkan mereka siap. Jadi benar yang siap. Pokoknya manapun lah terserah. Mau lomba dimanapun terserah, yang penting kalian siap. Secara tubuh, secara mental, secara karakter mereka siap.
0: Justru mereka sangat terbantu ketika sudah diajar, kemudian nanti bergabung di Mata Dance akan lebih profesional lagi begitu kan ya.
1: Benar.
0: Apalagi kalau dengan tarian-tarian yang sudah modern, tarian-tarian kolaborasi. Nah, sekarang kita hampir ada di sesi terakhir. Ada yang mungkin pengen disampaikan begitu tentang rencananya ke depan untuk bisa tetap apa ya mengembangkan tarian-tarian daerah, kemudian juga melihat vibes kegiatan tari-tari yang sudah digandrungi juga oleh apa mama-mama muda lah kebanyakan sih yang kita lihat ya.
1: Iya benar. Kalau saya sendiri sih buat teman-teman yang suka tari, suka dance, suka K-pop, silahkan cari lingkungan yang menurut kalian nyaman dan positif, dan yang paling penting bisa membantu kalian berkembang tidak hanya dalam aspek gerak, juga mental dan karakter, dan bagaimana lingkung itu tetap positif dan mendorong kalian untuk maju dan punya percaya diri gitu. Dimanapun dan meskipun tidak di mata dance, dimanapun itu yang paling penting adalah menjadi penari, tempatnya harus aman dan positif sih. Semoga banyak orang yang tahu lagi ya tentang mata dance, kalau tidak ada sebuah ruang di mana kalian bisa latihan yang intens dan betul-betul fokus dan bisa dapat benefit yang lebih banyak dan konsisten gitu.
0: Udah banyak yang tahu pasti karena kan udah ada di RRI gitu. Oke. Luar biasa ya, karena kita ngelihatnya dunia tari-tarian di Losanya itu masifnya itu pada umumnya mereka akan latihan intens selama sebulan ketika menjelang event.
1: Iya benar.
0: Dan ternyata kita bersyukur dengerin, oh ternyata ada sisi lain yang bisa kita pelajari juga di dunia dance sendiri begitu. Jadi mempersiapkan dari masa kecil.
1: Iya,
0: ya tujuannya agar tadi mungkin tidak mengantisipasi hal yang tidak kita inginkan juga. Oke. Thank you Dev udah hadir di Pro 2. Tapi next time mungkin nanti bisa bawa teman-teman yang lain.
1: Oh, akan saya bawa.
0: Biar lebih rame.
1: Iya, benar.
0: Oke. Okay. Sekarang terima kasih juga buat teman Pro 2 yang sudah dengar ya di produk komunitas ya untuk malam hari ini. Baik, pamit. Terima kasih. Selamat malam.
2: Nah, langsung aja nih, Ilham Januari selaku penulis buku mungkin ini mungkin

152 FM, teman terbaik kamu. Tadi udah barengan Pro 2 Komunitas. Sekarang kita gabung lagi barengan sama Pro 2 RRI Jakarta di MLC, teman Pro 2. Jadi selamat mendengarkan.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Editama di hari ini, di hari Senin yang tentunya ceria banget bukan? Di tanggal 8 Juni gue nemenin lo teman bro 2 di malam hari ini. Dan seperti biasa 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang ternyata keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena kita ngobrol bareng sama orang Indonesia ini, karena langsung diimpor dari Korea nih teman bro 2. Jadi nanti gue bakal ngomong pakai Korea tapi bohong. Yes, kita malam hari ini bakal ngobrol bareng sama Yun Jian yang baru aja ngerilis single terbarunya. Kira-kira apa ya? Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, jadi pastiin lu tetap stay tune terus. Tetap duduk yang manis di tempat kamu, karena MLC bakal balik setelah yang satu ini ya. So, stick around.

105.2 FM teman terbaik kamu. Lanjut lagi masih barengan sama Vicky setelah tadi kita udah barengan sama Pro 2 RI JKT di MLC teman Pro 2. Banyak musisi yang biasanya hadir di malamnya untuk bang inspirasi, dan jangan lupa untuk stay tune juga di momen-momen berikutnya. Oke, barengan sama Pro 2 sampai nanti di pukul 24 barengan sama Vicky, dan kita bakalan sharing-sharing juga.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
7: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Ini adalah bagaimana caranya kita bisa mengurangi cost atau biaya-biaya yang dikeluarkan gitu. Nah, biaya yang dikeluarkan kan ya beli kertas dan sebagainya.
2: Bahannya.
1: Kan bahannya kan bisa gratis gitu. Kertas gratis, ampas kopi kebetulan ada usaha coffee shop juga. Jadi bisa ambil ampas kopi sendiri gitu. Tinggal diolah gitu. Nah, jadi mulai dari situ kayak kita cari masalahnya, temukan solusinya, terus kita buat prototype. Prototype kasih lihat ke customer. Ini prototype saya, coba dicoba gitu. Silakan dicoba. Nah, dari situ kita, ini bagus, ini murah sekian dan sebagainya. Nah, kemarin itu bahkan sempat dari luar kota Palu pesan 4.000, di kota Palu ada yang pesan 100, 200, itu toko-toko buket, rata-rata. Toko buket. Cuman masalahnya, ada masalah lagi. Masalahnya kita kan pendanaan itu masih tahap untuk membuat prototype. Jadi kapasitas produksinya itu tidak sebanding gitu. Jadi supply and demand-nya itu tidak seimbang gitu. Demand-nya tinggi, tapi supply-nya kita kurang, tidak bisa memenuhi demand itu gitu. Jadi masalahnya di sana. Sekarang ini kita masih tahap pengembangan untuk mencari investor juga gitu. Biar sama-sama. Jadi siapa tahu ada yang mau kolaborasi gitu untuk menciptakan produk ini.
0: Dengarkan terus obrolan seru Prodwo Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Prodwo FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Dan juga ajakin teman Produa anak muda di luar sana untuk sadar pajak.
2: Sebagai anak bangsa dan anak daerah, tentunya punya cita-cita yang besar terkait kita punya daerah sendiri, apalagi Sulawesi Tengah maupun Kota Palu. Jadi dengan adanya program ini juga, dengan pentingnya bayar pajak itu, kita sudah sedikit membantu daerah kita untuk bisa setara dengan daerah yang lain. Paling tidak, kita mulai dari hal yang kecil, dari pajak yang ada menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi mari kita bayar pajak, datang ke kantor Samsat kalau untuk pajak kendaraan dan yang lainnya, paling tidak kita sudah berkontribusi untuk daerah. Saya kira itu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: life.
1: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
2: Iya, maaf, Ma.
0: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
2: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Poro penderek saking telatah Banjarnegara, ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
5: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Hasil penelitian ini kami menghitung indeks keragaman ya, karena tadi tutupan hutannya sudah berkurang, jadinya indeks keragamannya sedang gitu. Untuk komoditinya, warga di sana itu ubi banggai, nilam, durian juga ada, kemiri. Tapi di saat kesulitan air, mungkin itu juga kelebihannya Tuhan ciptakan. Di situ juga kalau hujan, dia bisa sampai 400 sampai 500 mm curah hujannya. Dan itu apa, kalau ditambang dan berubah daerah air dan sungai, tentu itu akan lebih ya akan menciptakan bencana banjir. Meskipun banjir di sana itu kayak kolam airnya, jadi dia tidak kayak lumpur begitu, tapi banjir di sana itu bersih, jernih, begitu keluar dari batu.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105.2 FM, teman terbaik kamu. Mungkin ada sementara yang bisa kamu ceritakan juga ya. Apa yang kamu sedang rencanakan gitu ya, teman berdua. Hal-hal unik yang mungkin kamu temukan selama kurang lebih satu hari ini, atau keingat sama seseorang, kata-kata apa jokes gitu ya, sama seseorang begitu yang barusan kamu temui, atau justru mungkin kamu kayak ngelihat sesuatu yang beda di media sosial dan itu menjadi sorotan banyak orang juga. Kamu bisa share dan juga komen barengan sama kita, teman berdua, nanti di pukul 22 sampai di pukul 23.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man vs Machine, dan lain.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Assalamualaikum Pak RT.
2: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
2: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
2: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: CCTV terbaik adalah tetanggamu. Obrolan seru di Pro 2 FM.
4: Bagaimana saya bisa salurkan ilmu saya yang ada sebab teman saya tidak dapat poinnya. Yang ketiga, poinnya yaitu saya pengen buka lapangan pekerjaan. Dan yang pasti, akhir kedua.
5: Cuma itu ceritanya yang paling ini kamu sebenarnya ya kan?
4: Iya, cuma
5: ya, karena sebenarnya bukan target pasien saja, target iya, juga
4: iya.
5: Tapi kan memang tadi kalau kerja tentang bakal pendidikan ya mungkin ada juga gitu kan, tapi melalui pengalaman kerja tadi kan pernah bekerja di dalam perusahaan, kemudian mendapatkan ini dan metode yang ada itu kemudian bisa diaplikasikan. Jadi ketemu sama teman-teman yang mungkin punya pemikiran sama ataupun juga ide yang sama, kemudian mengembangkan kelompok ini sehingga menghasilkan kelompok yang produktif yang disebut sebagai PNT.
4: Nah, karena kan pastinya enggak ada tempat sharing. Di PNJK ini kita wadah lah. Iya. Bagaimana kita memecahkan masalah?
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Tahukah kamu, ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Atau pembelajaran baru yang paling berkesan dan paling bermanfaat menurut kakak?
2: Oke, menurut saya dari kegiatan kemarin yang paling berkesan tuh di mana di sini sudut pandang kita itu yang utama diubah di sini, yaitu di mana di GDA kami bukan cuma diberikan sekadar teori, tapi selama 3 hari kegiatan itu benar-benar kami dilatih, dibina apa sih yang disebut dengan harmoni, apa sih perubahan itu. Oh ternyata perubahan itu bukan berarti kita harus memaksakan orang lain untuk menerima argumentasi kita, iya, atau betul-betul memaksa perspektif kita ke orang lain, ternyata tidak. Ternyata itu kita harus memahami gitu, kita harus memahami dulu nih orang lain ini, orang yang mau kita edukasi harus kita pahami dulu, bukan semata-mata kita langsung memberikan argumen kita atau
1: intinya saling mengerti
2: kita, ya betul sekali.
1: Iya. Oke, keren banget ya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman terbaik.

0: Barang-barang di sini bagus-bagus banget deh. Duh, bingung nih pilih yang mana. Wah, produk luar nih. Made in. Wih, branded pula. Bagusnya.
1: Pilih aku. Produk luar nih. Kualitasku oke loh. Kemasanku menarik. Merekku sudah terkenal di mana-mana. Ambil aku. Ayo.
0: Produk luar ini keren banget. Ambil.
2: Dia membelinya, enggak membeli aku. Padahal kan aku buatan Indonesia yang bisa mendukung UMKM dan eksistensi produsen dan pengrajin dalam negeri.
0: Tapi tunggu dulu deh. Yang di sebelah ini kayaknya keren juga. Apa? Made in Indonesia? Serius nih? Wah, gak kalah loh kualitasnya, keren banget. Ini aja ah.
2: Wah, akhirnya dia membeli aku. Buatan Indonesia.
0: Lah, yang ngomong tadi siapa ya?
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.
4: Gotong royong adalah Indonesia. Tanah air memanggil. Ketika alam bergejolak, kita mungkin kehilangan harta. Tapi satu yang takkan pernah hilang, semangat kita. Debu dan puing bukan akhir dari cerita. Inilah saatnya gotong royong ditegakkan. Bukan hanya sekedar membantu, tapi membudayakan kembali jati diri bangsa. Saudara-saudara kita membutuhkan uluran tangan, tenaga medis, relawan. Ayo bergerak cepat. Pastikan sanitasi, berikan makanan bergizi, karena pemulihan fisik adalah fondasi kebangkitan. Bencana adalah luka bersama. Jangan biarkan satupun berdiri sendiri. Bersihkan jalan, tegakkan kembali tiang, berikan dukungan moral. Kita adalah satu keluarga besar, Indonesia. Sumbangkan apa yang Anda miliki, tenaga, waktu, keahlian, semuanya berharga. Inilah semangat bangkit yang sejati. Dari reruntuhan, kita bangun lagi, lebih kuat, lebih kokoh. Gotong royong bukan hanya dilakukan saat evakuasi, tapi berlanjut sampai masyarakat kembali mandiri. Mari bahu-membahu, hari ini, esok, dan seterusnya. Kita pernah jatuh, tapi selalu bangkit. Budayakan gotong royong pasca bencana. Jaga kesehatan, jaga semangat, karena kita adalah bangsa yang tidak pernah menyerah. Satu tekad, satu aksi, Indonesia pulih.
5: Obrolan seru di Prodway FM.
6: Dengan siapa dulu pengen kenalan nih? Dari cewek dulu kayaknya.
7: Okay, ladies first. Jadi perkenalkan, nama saya Jessie Emilia Kalalo. Mm-hmm. Saya merupakan salah satu atlet dan juga coach di Mortal Camp.
6: Okay.
7: Di mana di Mortal Camp itu kami menyajikan pelatihan bela diri, boxing, kickboxing maupun Muay Thai.
6: Wow.
8: Okay. Perkenalkan, nama saya Nover Haynes Karismawan Tagoe. Mm-hmm. Saya juga salah satu atlet Kota Palu, Muay Thai, boxing dan kickboxing di Mortal Camp.
6: Ya, kentara sih dilihat di kamera gitu kan, badan mereka ini benar-benar atletis dan juga terlatih kayaknya memang ya. Jadi berbeda sama saya, kalau jangan dibandingkan sebenarnya. Tapi semangatnya kayaknya sama gitu ya.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Strategi pemasaran apa sih yang paling efektif kan digunakan sejauh mata memandang?
2: Pasti banyak dong ya. Kita langsung dengar deh ceritanya dari Kak Baldi.
1: Iya benar.
3: Kalau menurut saya pribadi sih Kak, yang paling efektif sekarang masih sosial media.
2: Sosial media benar.
3: Karena paling mudah reach out orang-orang umum.
2: Oh.
3: Misalkan yang nggak tahu Taichan kita atau produk kita, kita beriklan di sosmed itu jadi lebih gampang awarenessnya, jadi gampang terbangun sama orang-orang lain yang nggak tahu.
2: Itu membangun apa komunikasi dengan orang-orang di media sosial itu dan cari kayak gimana? Apakah mungkin ada apa perbedaan gambar kemudian juga apa video ya kayak konten lah gitu ya atau kayak gimana? Bener.
3: Kalau kita biasanya ada akan interaksi sih Kak,
2: tanya interaksi jawab, langsung ya
3: atau kayak ada kuis berhadiah gitu-gitu. Jadi untuk kayaknya atensi mereka lah kita ambil gitu.
2: Dan kebanyakan itu yang pengguna sosial seperti apa? Apakah teman-teman dari Gen Z sendiri ya atau mungkin sebagian milenial juga gitu kan?
3: Bener. Kalau menurut saya pribadi sih Bang, karena sate Taichan ini kan segmented banget.
2: Segmented benar.
3: Orang-orang mungkin bapak-bapak itu kan lebih seneng sate Madura gitu yang sate kecap. Nah jadi segmennya kita anak muda. Jadi anak muda itu lebih sering kita ajak gitu Kak. Lebih apa berusaha relate lah gitu sama anak-anak Gen Z.
1: Iya
3: gitu.
1: Karena sate Taichan ini lebih terkenal di kalangan anak Gen Z.
2: Anak Gen
1: Z.
2: Oh, okay.
1: Nah karena tadi dia bertanya sate Taichan itu apa sih?
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Dan kalau ngomongin soal uang nih, masalah apa sih yang paling sering yang kakak lihat dialami sama anak muda sekarang khususnya di Kota Palu?
2: Oke, jadi kenapa kemudian ada topik ngomongin uang? Ini sebenarnya juga lahir dari sejak bulan November. Jadi proyek ini ada itu digodok dari bulan November. Kita memilih tema ini karena apa ya, fenomena pinjaman online.
0: Oke.
2: Itu kenapa senyum kak?
0: Sebenarnya nggak relate ya, cuma karena saya senyum akhirnya kayak harusnya relate.
2: Jadi fenomena pinjaman online ternyata juga menyasar mahasiswa, anak muda. Ada satu mahasiswa saya itu, saya sayangkan dia harus ambil cuti karena tidak bisa bayar uang semester. Tapi yang agak mengherankan juga, agak uniknya adalah dia pakainya iPhone 15.
0: Satu series di bawah lah sama yang terbaru mungkin
2: dia
0: ya.
2: Dia baru upgrade dari 13 ke 15. Okay. Tapi mau ngajukan cuti, enggak bisa bayar UKT. Nah, saya enggak tahu apakah dia punya pinjaman online atau tidak, tapi mungkin pengelolaan keuangannya belum paham, iya. Dan dia memilih untuk cuti daripada harus entah menggadaikan atau menggadaikan menjual iPhone-nya untuk kuliah. Nah, itu kan preference yang dia pilih dengan mungkin antar sadar atau tidak ya. Nah, juga kalau melihat data dari OJK kan untuk peminjam online di usia 19 tahun ke 34 ada Gen Z sama milenial, itu data pinjamannya per 2025 kemarin kan hampir 40 triliun. Wow. Jadi kita gen milenial dan Gen Z masih top 2 teratas sebagai peminjam online dan yang juga gagal bayar ternyata.
0: Banyak juga tuh yang gagal bayar.
2: Iya.
0: Wah.
2: Iya. Bahkan dari urutan umur itu Gen Z milenial juga 2 teratas yang gagal bayar. Umur-umur lain yang lebih tua ya juga boomers atau baby boomers juga mereka punya pinjaman online. Berarti ada finansial literasi yang tidak mumpuni.
1: Betul, literasi keuangannya masih kurang.
2: Iya. Apalagi ya kadang yang terjerat juga bukan orang yang tidak, justru orang yang punya uang kan bisa terjerat pinjaman online. Maka itu lahirlah proyek yang ini untuk bisa memfasilitasi mahasiswa, anak-anak muda di Palu untuk bisa belajar sama-sama yuk dari dasar, kira-kira apa yang harus disiapkan mumpung masih muda, mumpung masih mahasiswa, supaya nanti ketika mereka punya penghasilan sendiri, makin naik penghasilannya, keuangannya juga sudah paham untuk mengaturnya. Maka itu proyek ini kemudian kami pilih untuk dilaksanakan di bulan Februari nanti.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: kelihatan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

Did you forget that I was even alive? Did you forget?

0: forgotten about us.
1: Don't forget.
2: Ina, sakuya Alina Marisa Miule?
3: Sapu aliman jobu, Ana.
2: Ya no, Tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, Dan.
3: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
2: Siaga Alina langsung na celata, Ji.
4: Aku sekilo, telur polosat, Bundi.
2: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
5: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu.

kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro. Pro 2 FM.

patah hati bukan episode menarik untuk diulang karena hal yang menyakitkan.

Teman berdua, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, di hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita akan jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Dan terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Palu, Program 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Perdua di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program Madua kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari ini, Selasa 9 Juni 2026 melalui pemancar 105 MHz. Selamat pagi teman Perdua, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: depan, saya ini mau libur panjang. Saya tidak ada rencana kasihan Mufti mana saya ini. Saya ke situ, Joy. Baru kau bawa saya tiba foto di Menara Eiffel. Ketemu di sana kita, ya?
1: Ih, enggak ketemu Ki itu. Karena saya sama teman-temanku yang sebagian warga asing di sini mau keliling Indonesia. Karena penasaran kita, mau lihat Kawaka Tobi, mau pergi Raja Ampat. Itu juga mau lihat, Ki, sumur di laut Bedeng yang ada di Donggala.
2: Orang asing saja ingin tahu pesona negara Indonesia. Masa sih kita yang orang asli Indonesia seakan cuek dengan pesona negara sendiri? Mari berbangga dengan segala keindahan yang ditawarkan negara kita. Dengan mengenal pesona alam negara kita, akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia.

bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Wasnio Intro 2. Intro 2.
1: Informasi terupdate dalam Info Pro 2 pagi hari ini bersama saya Nadila. Kita awali dengan informasi mengenai pemerintah Kota Palu bersama Bank BTN menyerahkan rompi secara simbolis kepada pelaku UMKM di sekitar kantor wali kota Palu malam tadi. Rompi tersebut dikenakan sebagai identitas bagi pedagang yang disertai dengan kantong khusus barcode kris. Selain pembagian rompi, para pelaku UMKM juga diberikan edukasi untuk menjaga kebersihan sekitar dan mengedepankan penggunaan transaksi digital. Teman Pro 2, kampanye ramah lingkungan yang digelar jaringan bioskop Cinema XX1 resmi berakhir setelah berlangsung selama 1 bulan. Seiring berakhirnya program tersebut, penonton kembali tidak diperbolehkan membawa botol tumbler pribadi ke dalam area bioskop. Kebijakan membawa tumbler sebelumnya merupakan bagian dari kampanye bertajuk Bring Your Tumbler, Save the Planet. Program tersebut berlangsung pada 5 Mei hingga 5 Juni 2026. Teman Pro 2, film horor Backrooms kembali mencatatkan prestasi baru di box office. Film garapan sutradara muda Kane Parsons kini menjadi film dengan pendapatan tertinggi dalam sejarah A24. Film ini menggeser rekor yang sebelumnya dipegang oleh Marty Supermall dan kini telah mengumpulkan pendapatan sebesar $135 juta di Amerika Utara. Berita selengkapnya Teman Pro 2 dapat kamu akses di laman rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital.

2. Selamat pagi teman Pro 2. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi pagi ini teman Pro 2. Jadi setiap pagi itu penyiarnya berbeda-beda ya. Jadi kita punya jadwal. Jadi setiap pagi kamu bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 berbeda-beda. Pagi ini giliran Nadila nemenin kamu di pagi hari sampai nanti di siang hari teman Pro 2. Jadi sebagian dari harimu ini akan ditemenin sama saya. Dan tentunya pagi ini kita akan update beberapa informasi terupdate ya, dari dalam negeri maupun luar negeri, dari Kota Palu maupun Sulawesi Tengah teman Pro 2, dan beberapa daerah lainnya yang ada di Indonesia begitu ya. Oke, dan seberapa penting mengupdate informasi, saya rasa itu penting sekali ya, biar kita tahu apa yang sedang terjadi di planet ini. Oke, jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Spider. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Eh, tunggu dulu, Win. Jangan buang sampah organik sembarangan.
1: Loh, kenapa? Kan ini sisa makanan, pasti terurai dengan cepat.
0: Justru itu, sisa makanan bisa mengganggu keseimbangan ekosistem dan menarik satwa liar ke area kunjungan. Kita harus bawa pulang semua sampah kita, Win.
2: Pesan penting, dilarang buang sampah organik sembarangan. Kita sadar mana sampah basah dan mana sampah kering.
0: Astaga! Itu lagi, coba kau lihat.
1: Kasihan sekali batunya dicoret-coret, padahal ini kan peninggalan bersejarah.
2: Pesan penting, dilarang keras vandalisme. Pohon dan bebatuan di sini adalah sejarah yang tidak boleh kita rusak. Mencoret-coret adalah tindakan yang merusak keindahan dan warisan budaya kita.
1: Indah sekali yang grade-nya ya. Aku petik satu deh untuk kenang-kenangan.
0: Eh, Win, ingat aturannya, dilarang ambil apapun.
1: Enggak kok, cuma satu doang. Lagian kan tidak sampai merusak hutan.
0: Foto aja, Wina. Abadikan keindahannya biar ia tetap di tempatnya, agar generasi mendatang bisa ikut menikmatinya.
2: Pesan penting, dilarang ambil apapun kecuali foto. Mari jelajahi tanpa merusak. Tinggalkan hanya jejak kaki. Bawalah pulang hanya kenangan indah. Bersama kita jaga kelestarian alam.
3: Hutan kita hijau, tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih, tapi sekarang dulu nana bilang tanah tak subur, tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih, tapi sekarang banyak sampah. Ate ole ei.
4: Bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
5: Obrolan seru di Prodway FM.
1: Di zaman sekarang ini banyak loh anak muda yang pengen merintis juga buka usaha seperti itu. Jadi kan sekarang pekerjaan itu kan bukan cuma terbatas di dalam kantor, di gedung ya. Punya usaha seperti ini impian setiap orang saya rasa. Saya termasuk orang yang juga memimpikan pengen punya usaha dan punya brand sendiri. Pasti ibu juga punya suka dan duka gitu ya.
6: Ya luar biasa, kalau suka duka luar biasa, kebanyakan dukanya.
1: Kebanyakan duka. Tapi apa yang buat ibu itu bisa survive, bisa bertahan sampai dengan saat ini dan akhirnya punya banyak produk begitu?
6: Ya begini Bu, kalau kita stuck di situ, kita bagi panahnya kita memikirkan ada tanggung jawab untuk anak-anak dan untuk orang yang membutuhkan kita, yang membutuhkan lapangan kerja. Karena ya, waktu saat terpuruk kita di likuifaksi kemarin, saya bikin semangat untuk berjuang. Ketika melihat anak saya yang sudah kehilangan segalanya, Bu, saya tidak hanya diam, harus berjuang dan tidak pantang untuk meminta, Bu. Dan sebaik-baiknya kita ini bisa bermanfaat bagi orang lain.
1: Betul, Masya Allah.
6: Bagaimana kita untuk berjuang? Masih banyak orang yang lebih kekurangan daripada kita. Semaksimal mungkin bisa bermanfaat. Makanya waktu saya terpuruk itu menggunakan alat-alat yang apa adanya, masih sederhana aja untuk memulai usaha waktu di pasca likuifaksi. Tapi karena kita semangat dan sabar menghadapi segala cobaan.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Pro 2. Selamat pagi teman Perdua. Kita ke informasi pertama di Spada. Selamat pagi teman Perdua. Kita kenalan dulu teman Perdua bersama dengan kepala BGN terbaru, Ibu Nanik ya teman Perdua. Jadi jelang dilantik menjadi kepala BGN, Ibu Nanik ini menggunakan kebaya biru ke istana. Dan senyum lebar terpancar dari wajahnya Ibu Nanik SD Deyang saat baru tiba di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta hari Senin kemarin. Dan kemarin Ibu Nanik akan dilantik ya, maksudnya udah dilantik menjadi Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN oleh Presiden Prabowo Subianto. Ibu Nanik terlihat mengenakan kebaya biru saat dimintai komentar, dan Ibu Nanik juga masih enggan untuk berbicara banyak begitu ya. Dan tentunya diketahui teman Perdua, Ibu Nanik ini menggantikan Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN. Presiden Prabowo mencopot Dadan bersama dua wakilnya, Lodewik Pusung dan juga Sony Sonjaya pada Selasa 2 Juni 2026 dan menunjuk Nanik memimpin lembaga tersebut. Dan sehari setelahnya Dadan bersama Lodewik ya dan Sony Sonjaya dijemput oleh Kejaksaan Agung. Ketiganya kini sudah berstatus tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG pada Badan Gizi Nasional 2025-2026.

0: adek, ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Nama Yabo untuk kopi ini.
2: Dari Yabo sendiri itu sebetulnya kata singkatan sih, artinya ya I will be find you. Aku akan menemukan, makanya hashtagnya Yabo itu Yabo meet you. Pakarnya itu Yabo meet you.
1: Ini yang paling menarik memang. Ini yang kita bakalan dalami gitu ya. Betul. Dari kata-kata ini kan kadang-kadang kan kopi itu identik dengan hal-hal yang apa namanya ya, puitis, yes, romantis, ya, terus juga kopi habis.
2: Oke, tapi habis.
1: Tapi ini kebetulan dari teman mahasiswa juga begitu ya. Kalau boleh tahu apa bentuk

masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan terima kasih buat yang masih terus stay tune di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 untuk pagi hari ini. So guys, jangan pernah diabaikan ya. Jadi konsumsi, kebiasaan mengonsumsi gula berlebih ternyata itu bisa mempercepat penuaan kulit teman Pro 2. Jadi sebagian besar pekerja urban mengonsumsi minuman manis seperti es kopi susu, teh, atau cemilan manis di setiap aktivitas atau sela-sela kerja, bahkan memulai hari pun dimulai dengan yang manis. Seperti tadi saya udah memulai dengan yang manis, roti tawar pakai coklat dan pakai peanut teman berdua. Sedap ya kan. Jadi karena seringkali dianggap sebagai solusi instan untuk mengusir ngantuk dan mengembalikan fokus, ya dipilihlah minuman-minuman kafein yang punya pemanis ya, misalnya kopi susu, kopi gula aren dan lain sebagainya. Namun di balik kesegaran tersebut, asupan gula yang berlebih secara perlahan itu memicu proses peradangan internal yang berdampak langsung pada penurunan kualitas struktur kulit. Jadi mengonsumsi secara

berlebihan ya dimaksud di sini. Jadi alasan kenapa konsumsi gula berlebih itu mempercepat penuaan, teman perdua, karena ada proses glikasi atau peradangan internal, lalu ada kerusakan jaringan atau kolagen dan elastin. Proses glikasi ini merusak dua struktur penyokong utama yang membuat kulit kita kenyal dan awet muda, yaitu kolagen dan juga elastin. Efek penuaan juga kulit kendur dan juga kerutan. Akibat rusaknya kolagen, elastisitas kulit wajah akan menurun, teman produa, dan sehingga kulit menjadi mudah kendor dan muncul kerutan atau keriput halus yang lebih cepat dari usianya.

0: apaan sih?
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
3: Bahaya banget.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Sekarang lebih banyak menu saya, jadi tidak terlalu anu.
7: Tergantung permintaan saja.
6: Tergantung saja. Lihat ditanya, dari menu toh.
7: Jadi biasanya porsinya berapa Bu? Setiap satu kali pemesanan kan biasanya kan dalam satu hari itu kan ada banyak.

0: kecuali biayanya ditambah gitu. Karena dia punya ukuran cuma sedikit, terus kita kerjanya gimana ya?
1: Jadi mungkin diseimbangkan juga kalau permintaannya sekian.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah sepak bola. Lanjut, ada Deep Talk Piala Dunia mulai 10 Mei sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, G-Ball Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR Visual Asal Review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

Jangan sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM.

Paida, selamat pagi teman Pre2. 59 menit teman Pre2 dari pukul 6 pagi hari ini. 1 menit lagi kita nyampe di jam 7. Ini karena Yunjun ini ya teman Pre2. Jadi mengambil fokus aku. You know Yunjun, Yunjun TXT teman Pre2. Dia baru aja memposting foto-fotonya yang kayaknya lagi di luar negeri deh, ya kan. Oke, kalau gitu kita balik ke Toboli ya teman Pre2. Jadi Lalampa Toboli ini diproyeksikan menjadi salah satu ikon wisata kuliner Sulawesi Tengah. Potensi kuliner khas yang telah dikenal luas dan tersedia setiap hari itu dinilai punya peluang besar ya untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. Upaya penguatan identitas kuliner tersebut mengemuka dalam Festival Kuliner Lalampa Toboli bertema Warisan Budaya UMKM Berdaya Generasi Berkarya yang digelar di kawasan X Jembatan Timbangan Toboli, Kabupaten Parigi Motong, hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 kemarin teman Pre2. Seperti itu. Oke, guys. Iya ya, kalau ke daerah Parigi dan lain sebagainya, pokoknya kalau lewat Toboli itu kayaknya kurang afdol ya kalau tidak bawa oleh-oleh Lalampa.

0: Rob, matiin dong rokok kamu. Aku sesak nih jadinya.
1: Walah, aku yang merokok, kok malah kamu yang buat batu?
0: Dibanding kamu yang perokok aktif, aku yang paling terdampak sebagai perokok pasif.
1: Lah, kok bisa gitu sih?
0: Ya iya bisa lah. Karena menghirup asap rokok secara terus-menerus itu akan merusak sel dan jaringan tubuh. Dan yang paling ngeri nih, itu bisa menyebabkan kanker paru-paru loh.
1: Hah?
0: Risiko kanker paru yang menyerang perokok pasif kayak aku nih ternyata lebih tinggi dibandingkan perokok aktif. Karena menghirup asap rokok langsung tanpa filter. Belum lagi menghirup asap yang keluar dari paru-paru kamu.
1: Kok ngeri gitu ya?
0: Ya iyalah, aku yang perokok pasif aja sengeri itu. Apa kabar kamu yang perokok aktif? Makanya, kalau kamu memang benar-benar sayang sama aku, berhenti dong merokoknya. Biar aku dan kamu bisa hidup lama.
1: Iya.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Teman Produa, topik kita hari ini adalah sadar pajak bukan cuma bayar, tapi anak muda juga tahu fungsi, harus tahu fungsi pajak itu sendiri, teman Produa. Dan bintang tamu kita sore hari ini masih ada Kak Yudi dari sebagai kepala UPT pendapatan wilayah 1 Palu nih, teman Produa. Luar biasa beliau bisa hadir di Produa sore hari ini. Dan ngomongin lagi tentang pajak nih, teman Produa, pertanyaannya nih Kak Yudi, siapa aja yang wajib membayar pajak?
4: Diregistrasikan di kepolisian dan atas nama yang sudah terregistrasi itu menjadi wajib pajak. Kementerian Dalam Negeri. Setelah ada dari Kementerian Dalam Negeri, dikali dengan tarif, nah itulah jadi hasil pajak untuk dibayarkan. Kalau motor itu kan tergantung CC juga. CC tahun buat itu pengaruh semua. Begitu juga dengan mobil.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Teman terbaik.

Kita balik lagi di Spidey. Selamat pagi teman Pre2. Apa aktivitasmu di pagi hari setelah bangun tidur teman Pre2? Apakah langsung scroll handphone dan melihat postingan-postingan terbaru teman Pre2? Nah, ngomongin tentang aktivitas di pagi hari, orang itu punya beragam aktivitas yang mereka lakukan ya setelah bangun tidur atau di pagi hari. Tapi by the way, kalau kamu yakin morning routine kamu aman, nah ada sebenarnya 5 kebiasaan yang bisa merusak jantung kita. Jadi rutinitas pagi itu sering dianggap cuma soal memulai hari, padahal beberapa kebiasaan yang terlihat sepele ternyata bisa berdampak pada kesehatan jantung dalam jangka panjang ya teman Pre2. Jantung itu merupakan salah satu organ vital yang bekerja tanpa henti sepanjang hidup. Karena itu menjaga kesehatannya bukan cuma soal olahraga atau pola makan, tapi juga kebiasaan everyday ya. Tanpa disadari, rutinitas yang dilakukan setiap pagi itu bisa mempengaruhi tekanan darah, kadar gula, hingga tingkat stres yang berkaitan dengan kesehatan jantung ya. Ada sejumlah kebiasaan pagi yang bisa merusak jantung kita. Yang pertama adalah langsung mengecek handphone teman Pre2. Oh my, langsung cek handphone saat bangun tidur. Kenapa? Karena kebiasaan mengecek handphone saat bangun tidur itu membuat otak langsung masuk ke mode reaktif sebelum sempat merasa tenang. Jadi dia langsung reaktif ya, sebelum dia merasa tenang dulu. Jadi usahakan bangun tidur itu tenang dulu, duduk dulu, minum dulu, melihat alam sekitar dan lain sebagainya, baru buka handphone. Karena menurut dokter spesialis tidur Annie Miller, kebiasaan mengecek handphone di pagi hari itu dapat meningkatkan kecemasan, mempengaruhi fokus dan suasana hati, serta mengganggu ritme sirkadian. Nah, dalam jangka yang panjang, kondisi ini juga diketahui menjadi faktor resiko penyakit jantung. Jadi, kalau pagi hari setelah bangun tidur teman Pre2, kamu udah langsung ngecek handphone, langsung disambut sama email kerja, chat kantor, atau doom scrolling media sosial, mungkin saatnya harus mengubah kebiasaan itu. Nah, masih ada beberapa kebiasaan lagi yang merusak jantung dalam jangka panjang. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetap di Pre2, teman terbaik kamu.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Tidur ya, tidur yang cukup. Kalau olahraga itu olahraga itu penyeimbang sebenarnya.
2: Okay.
1: Kita nggak bisa olahraga secara
2: maksimal.
1: Intinya tidur yang cukup dulu tidur setelah cukup. Itu.
2: Terima kasih Cynthia. Saya mau ke Kariza kalau gitu. King self reward ya.
3: Iya. Jadi kalau ini untuk terkait mana memang harus ada namanya self reward. Nah, tetapi sekarang ini lagi banyak disalahgunakan juga, disalahartikan.
2: Salahartikan ya, dikit-dikit lagi, jadi mental lagi.
3: Iya itu, makanya kan biasanya kan sudah berlebihan.
2: Berlebihan ya, oke.
3: Makanya kalau di kami itu modifikasi perilakunya terkait reward, punishment, dan juga self di mana, dan memang sudah seharusnya seperti itu. Sesuatu saya self reward dulu, padahal baru minggu kemarin self reward, tapi minggu ini self reward lagi seperti itu.
1: Overthinking itu sebenarnya wajar, tergantung dari seberapa jauh sih. Intensitasnya, kalau intensitasnya sudah terlalu lama, sudah terlalu jauh dan sudah menekan bahkan sampai berpengaruh ke kehidupan kita sehari-hari, ke pekerjaan, ke sekolah.
2: Sebenarnya tidak masalah, tapi kalau kadarnya masih
1: berlebihan
2: itu baru masalah gitu
1: masalah.
2: Ya.
1: Bisa
2: masukkan obat untuk cepat tidur ya.
1: Betul. Ya, nah satu ya. Juga kebanyakan orang menganggap kalau obat itu sebenarnya bikin kecanduan gitu ya. Padahal sebenarnya kecanduan tapi kita
2: masalahnya
1: itu yang bikin kecanduan, tapi kita yang menganggap obat itu jadi sumber jadi
2: kalau tidak minum obat tidak akan tidur.
1: Betul.
2: Gitu mungkin lebih ke mindset juga.
3: Mindset.
2: CEO dari Bincang Psikolog, stres anak muda yang sering mengalami stres,
3: penyebab utama stres dan anak muda saat ini mungkin kayak sering membanding-bandingkan sosial lebih dari dia dan gitu, jadi cenderung memaksakan dan stres.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Ada beberapa lagi teman berdua kebiasaan yang sebaiknya dihindari, karena kalau kebiasaan ini terus-menerus dilakukan itu akan merusak jantung kita ya. Berikutnya adalah tidak sarapan. Skip breakfast itu sering dianggap hal biasa, terutama saat sedang buru-buru, padahal melewatkan sarapan bisa mempengaruhi pola makan sepanjang hari. Orang yang tidak sarapan cenderung makan atau ngemil lebih banyak pada sore hingga malam hari ya. Dan kebiasaan ini dapat memicu kenaikan berat badan dan meningkatkan kadar gula darah. Jika berlangsung terus menerus teman berdua, risiko diabetes juga ikut meningkat. Padahal diabetes merupakan salah satu faktor risiko utama penyakit jantung. Lalu berikutnya adalah sarapan tinggi natrium. Konsumsi natrium berlebih diketahui dapat meningkatkan tekanan darah dan membuat jantung kita bekerja lebih keras untuk memompa darah. Sebuah studi dalam jurnal Nutrients tahun 2020 menemukan bahwa orang yang mengonsumsi makanan tinggi natrium memiliki risiko 19% lebih tinggi terkena penyakit kardiovaskular dibandingkan mereka yang menjalani pola makan rendah natrium. Artinya, pilihan menu sarapan juga punya peran penting untuk kesehatan jantung ya. Lalu malas berjemur nih teman berdua. Jadi siapa nih yang pergi kerja gelap pulang gelap? Wah. Terus kerjanya dalam ruangan ya kan? Tahu-tahu udah gelap lagi gitu kan. Nah, paparan sinar matahari pagi ya, itu membantu tubuh kita memproduksi vitamin D. Jika tubuh kekurangan vitamin D, resiko tekanan darah tinggi dan penyakit jantung bisa ikut meningkat ya. Karena itu meluangkan waktu beberapa menit untuk terkena sinar matahari pagi ya, pagi bukan siang, itu dapat memberi manfaat lebih dari sekadar membuat tubuh terasa segar.

0: capek banget deh. Tugas numpuk, kerjaan banyak, kepala tuh rasanya mau error deh.
1: Ya, makanya jangan lupa self reward juga dong.
0: Self reward? Harus belanja mahal gitu?
1: Enggak juga kali. Self reward itu bisa hal simpel, kayak makan makanan favorit, istirahat cukup, olahraga, nongkrong, atau nonton film kesukaan.
0: Ya juga sih. Kadang aku lupa kalau diri sendiri itu juga butuh dihargai.
1: Nah, yang penting jangan lupa tetap jaga diri dan kesehatan mental. Sekecil apapun progresmu, itu tetap layak diapresiasi loh. Setelah berusaha dan bertahan sejauh ini, tubuh dan pikiran juga butuh istirahat supaya tetap sehat dan semangat menjalani hari. Self reward secukupnya biar hidup lebih bahagia.
2: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya? Kura-kura dan

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Seberapa penting usaha yang dijalankan seaman apa gitu?
2: Ya, alhamdulillah saat ini yang saya jalani sekarang sebagai terapis.
1: Terapis.
2: Jadi terapis sebutannya untuk berbekam, bisa juga dibilang untuk refleksi juga, dengan herbalis juga, gitu.
1: Jadi memang ada fase pengobatannya begitu ya.
2: Betul.
1: Yang fase pengobatan bekam,
2: yeah.
1: Namun juga harus tetap mengkonsumsi vitamin atau mungkin juga
2: suplemen ya.
1: Atau suplemen gitu ya.
2: Iya.
1: Herbal-herbal penunjang.
2: Herbal penunjang gitu ya. Betul.
1: Tapi itu secara rutin.
2: Betul. Nah,
1: tapi ini menilainya cukup amanah karena mengingat usaha yang digeluti adalah usaha kesehatan dan yeah. Semua kita siapa sih nggak pengen sehat gitu.
2: Betul,
1: kan.
2: Betul.
1: Melihat usaha ini bukan hanya sekedar profit tapi lebih melihat amanah yang dijalankan begitu kan.
2: Betul.
1: Menyembuhkan orang.
2: Betul.
1: Ya, sampai dengan saat ini menjalannya seperti apa? Apakah memang enjoy karena dengan hati atau seperti apa?
2: Bukan menyembuhkan ya. Yeah. Maksudnya membantu untuk
1: membantu.
2: Bisa sembuh karena
1: okay, siap.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Oke deh teman berdua, ada yang jam segini masih di rumah, ada yang udah di jalan, ada yang udah di kantor, ada yang udah di sekolah, dan lain sebagainya. Oke, mudah-mudahan segala aktivitasmu berjalan dengan lancar ya teman berdua. Kita lanjut lagi ke informasi selanjutnya. Beberapa kebiasaan yang sering kita lakukan di pagi hari itu bisa merusak jantung kita teman berdua. Jadi kalau kebiasaan ini kita lakukan dalam jangka yang panjang, ini bisa merusak jantung. Lalu berikutnya adalah malas olahraga. Jadi gaya hidup gaya hidup minim gerak itu dapat memicu kenaikan berat badan, kolesterol yang tinggi, sampai dengan tekanan darah tinggi. Semua kondisi itu berkaitan dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular. Selain rutin berolahraga, kesehatan jantung juga bisa dijaga dengan tidur yang cukup loh, lalu mengelola stres dan mengonsumsi makanan yang bergizi. Jadi itu tadi beberapa morning routine yang aman ya, yang harus kita lakukan. Jadi ada morning routine yang kadang sering kita lakukan tapi itu merusak kesehatan jantung. Jadi mulai dari sekarang jangan langsung mengecek HP saat bangun tidur, karena kalau kamu bangun tidur langsung ngecek HP itu bisa merusak jantung kamu dalam jangka yang panjang. Dan melewatkan sarapan yang tinggi natrium, malas berjemur, malas olahraga. Informasi ini saya kutip dari laman Instagram CNN Indonesia teman berdua. Okay, so guys, jangan kemana-mana dulu, nanti setelah ini saya balik lagi dengan beberapa informasi terupdate lainnya.

0: ampun, coba lihat deh sepatunya. Lucu banget, mana diskon lagi?
1: Loh, bukannya minggu lalu kamu baru beli ya?
0: Iya sih, tapi ini limited edition loh.
1: Terus saldo kamu gimana? Masih aman?
0: Tinggal dikit.
1: Mending kamu pikir dulu deh sebelum beli. Tanya ke diri sendiri dulu, butuh atau cuma pengen?
0: Bener juga sih, karena lapar mata jadi pengen beli semuanya.
1: Belanja impulsif sering bikin kamu boros tanpa sadar hanya karena diskon dan tren media sosial. Ayo, biasakan berpikir sebelum check out supaya keuangan tetap aman dan tidak menyesal di akhir bulan. Obrolan seru di Pro2 FM.
2: Ajak teman kamu juga untuk diskusi soal Pancasila. Ini mungkin mungkin dianggap kuno gitu ya, padahal justru ini sangat dibutuhkan.
3: Butuhkan untuk saat gitu ini ya. Di era digital saat ini sangat dibutuhkan gitu kan. Dan yang paling penting juga teman Pro 2, hidupi nilai-nilainya dalam keseharian, hormati perbedaan,
2: benar-benar.
3: Ya kan, tolong yang kesusahan dan jangan gampang baper dan menyebarkan yang namanya hoax.
2: Nah, kalau udah baper terus ada motivasi untuk sebarkan hoax, aduh ini bisa kacau negara ini gitu
3: selesai.
2: Ya.
3: Uh-huh.
2: Oke, Win.
3: Uh-huh.
2: Udah akhir, selesai.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.